Ya, saudara, selamat pagi, salam sejahtera, salam mewah, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar. Dan memang pada ketika ini, harapkan dalam keadaan bor-bor sentiasa terus bersama dengan Asyik FM. Aku kata segmen Gahju Asyik edisi hari ini 21 hari bulan Julai 2026, hari Selasa. Jadi kepada para pendengar semua, saya harapkan kita semua dalam keadaan bor-bor sentiasa dalam apa pun juga keadaan ini. Mulakan senyuman yang manis, indah dan juga menarik untuk mulakan hari ini. Dia menerbitkan nana aura yang positif dalam tugas, dalam berhubung dengan komuniti-komuniti dan juga di dalam sebarang urusan harian ini pada ketika ini. Asyik FM, moi-moi, aku pengelap ini. Aku kata segmen Gaju Asyik bermula pukul 8 hingga pukul 11 pukul 8. Dan juga pukul 11 mong berita. Lepas jeda, sambung lagi sehingga jam 12 tengah hari. Jadi kepada para pendengar semua, sepanjang 4 jam yang bertugas, mengenar berita. Berita yang pertama, berita dialek Temir ke udara. Dan selepas jeda, berita yang kedua, berita dialek Jakon. Jadi kepada para pendengar semua, diharapkan kita semua teruslah bersama dengan Asyik FM untuk hi ketik lagu hiburan dan juga hi akan hi berkongsi sejoy mungkin informasi. Ya, cerita-cerita yang dah menarik, segar, pengelap adihim. Untuk itu, kepada para pendengar semua, untuk lagu pemuka tirai, lagu Lamor, lagu daripada Hi Sengoi, suku kaum Semai, Ju Kampung Hi Pus Dipang. Ya, lagu yang dah bertajuk Seksiok, Serayok, ya. Jadi kepada para pendengar semua, Ju Kampung Hi Sengoi Pus Dipang Kampa Perak, berhibur bersama dengan lagu Lamor di DSFM, Moi Numoi. Moi.

0: Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Selamat pekelabar rupa. Dan juga pada para pendengar semua, soal jam 8 pagi, aku kata segmen Gahju Asyik Pekelabar Adih bersama Ruin Yang Meranjang dan juga rakan setugas Ain pada ketika Adih.
1: DJ Reza.
0: Ya betul, DJ Reza. Bersama dengan Hi semua pada ketika Adih. Dan juga Reza Kalahiling pada ketika Adih Pekelabar Adih. Semestinya seperti biasalah ya, Isnin sehingga Jumaat rutin Hi seperti biasa. Maksudnya buat main sekolah, buat main kerja, buat main kerja-kerja pengisahlah ya, normal shift ke ataupun kijoi shift do is, macam-macam lagi ya. Buat main mengot ni je shift seronok lah ya, kita dah ya. Tapi sebenarnya berubahlah jadual berehat.
1: Jadi terbalik.
0: Ya betul.
1: Jadi terbalik main kilo bila dak ke kejaga.
0: Sebenarnya sama aje.
1: Sama aje kan.
0: Ila ki kerja main lain main berehat. Ila ki berehat main lain kerja biasa. Sama talih. Jadi untuk main leader kerja pura deh, janganlah ya hi cemburui. Aku masa ke kibrehat deh.
1: Aku cemburu buta.
0: Ai cemburu buta. Macam lagu Parja. Aduh hai. Dah macam orang couple pula ya, bercemburu macam-macam ya.
1: Jadi walaupun Bobo yang mungkin hari ini sedang bekerja kan, sama bekerja lah ucapkan mungkin hupu-hupu deh, mungkin on the way, on the highway, ada tempat kerja, berhati-hati, kurunung aji, pastikan sentiasa ngeromaji, patuhi peraturan, patuhi undang-undang, dan juga mengamalkan sikap bertoleransi.
0: Pesanan himat masyarakat ini diwakilkan
1: oleh Haji. Betul. Cara agak sambung kita.
0: Betul okay. Jadi aja lah ilai. Sebenarnya betul juga. Dalam hi bergunjak-gunjak kan jual. Dalam hi bergurau senda dia pun aja lah ilai. Harus hi praktikan hi punya bagai harap hi mula-mula hi enjoy kursus lesen memandu ya. Manhunter menjadi hunan ni kena lah ya. Terus hi praktik benda ni juga.
1: Betul-betul. Kalau boleh, kalau boleh setiap pun trafilaika berhenti betul.
0: Hi anu tegi ya.
1: Cermin cerminan keadaan baik.
0: Cerminan keadaan baik. Lepas je dah hi neng lampu, hi neng signal ya. Lepas je hi oi tanda bagus. Tanda bor-bor. Gede ya, okey. Lepas je baru icip. Tapi ni hineng lah ya, hijau keadaan. Hijau keadaan ni.
1: Aku lah tengah aja pun nak gaji.
0: Tak boleh ya. Tak boleh gaji. Tapi aja ni sebenarnya sebahagian daripada people ni hi berseluruh lah ya. Tapi kalau kira pun inti cerita harap dia ni mas semua hi belajar semasa kursus sekolah memandu mana haji kena lah praktik juga.
1: Betul.
0: Disebabkan oleh aja lah asas kepada menjadi pemanduan selamat dan juga berhemat.
1: Ya betul.
0: Okey, pukul 8.30 hi kita akan bersama dengan Tazkira yang mana akan KN nana cerita yang menarik, iaitu kehidupan cabaran masa kini ataupun cabaran kehidupan masa kini lah macam-macam joy cabaran, tetapi walau girau pun pasti hi semua ia dapat hi lalui dengan terbaik lah ya. Okey, untuk Aji, lagu untuk hiburan bersama Jelmol, Balai Peninjol. Lagu-lagu menunjukkan identiti
1: betul.
0: Balai Peninjol. Selepas habis sewang boleh silakan.
1: Boleh
0: apa jadi masalah ya. Jadi mungkin ada ni suri rumah maybe tak amo awak ajar sedang naik ui kerja dia kepada ketika dia kesibukan naik boleh ya. Boleh sertai kejar tapi ni masing-masing tempat lah.
1: Sambil-sambil kuda kuali boleh sewang.
0: Ya betul. Tapi kalau tengah bancuh kopi je jangan. Saru.
1: Saru dah.
0: Saru
1: rugi kopi.
0: Rugi saru. Ada dah bukan mah. Jadi hal kilo ni je. Okey, terus layan SFM.
1: Moin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara demulia, sunu kudunya adeh pek telas ju cabaran rumah salah. Para remaja icontoh manahan tem, para pelajar susah ke belajar walah os, walah litrik, walah TV, sekolahnya walah kenderaan. Tapi hunan adeh, semak ya mong jap dek mong litrik, jap dek mong TV, kadang-kadang sengah dek estro pun mong. Hebat saudara, hebat bor, tapi adalah icabaran. Bila yang mong TV, para pelajar kurang belajar. Mai sebab, ya neng TV, TV sentiasa kisiar rancangan-rancangan nebor. I penyudah pek baca buku. Tapi hunan ada saudara, mong nanak ni cabaran de lagi entoy, ia aja main game kata handphone. Bila kena penyakit main game kata handphone, lagi bahaya saudara. Sebab sengah mai main game kata handphone bukan 1 jam, 2 jam saudara, tapi lai 4 jam, 5 jam. Dan lagi teruk saudara, lai tahap pek buk bed adalah penyakit hunan adeh. Oleh aja saudara, sama-samalah ipantau kenon hi supaya pek nai terlibat no aktiviti atau bahna-bahna de sia-sia adeh. Bukan sia-sia pek berguna tala saudara, tapi bahaya sebab bila lampau liu main game kata handphone, mat pun boleh rusak saudara. Ya saudara, bukan pek boleh tapi get lampau liu. Mungkin cukup main game waktu rehat tala. Ingat para pelajar, masa itu emas. Jadi get hibiar masa demong, rubahna-bahna lepek berguna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati. Asyik FM 101.1.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, Chef M, my no my. Oh no, oh no. Ikut lesen.
1: Ajay bukan tajuk ya.
0: Ya, bukan tajuk.
1: Tapi Ajay lirik yang terakhir lah ya. Baris yang terakhir lirik. Sebenarnya tajuk dia ni ILU. April Rosa menghiburkan ini semua ya. Yeah. Okay, dah lagi waktu untuk berkongsi jangkaan keadaan cuaca seluruh negara untuk pegelap adik, tengah hari dan juga dui serta mengot lah ya. Okay, jadi ingin mulakan dengan kalau hening pada ketika adik, pegelap adik. Aku semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang, Walapet Manik, Kuperlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur serta Putrajaya. Lepas ini ku Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di Labuan, ribut petir di beberapa tempat di Kudat, Manik ku memberi tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Ku Sarawak, Manik ku memberi tempat di Samarahan, Betong, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Kuching, Serian, Seri Aman, Sarikei serta Sibu.
0: Iya, Haji, cuaca ataupun jis untuk Ibelah Huper. Ada pula untuk Ibelah Dui, Menghineng, ku Semenanjung, Berbes akan berlaku beberapa tempat. Haji, Kuperlis, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga ribut petir juga akan berlaku beberapa tempat ke kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor. Tetapi ku ku Melaka dijangka Tok Mani untuk adui adik. Menghineng ku Sabah pula berbes akan berlaku beberapa tempat, Haji, ku pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Rukudat. Tetapi ku Labuan dijangka Tok Mani untuk adui adik. Jadi menghineng ku Sarawak berpes juga akan berlaku beberapa tempat, ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ruh, Limbang. Haji Leleh, Belah Dui.
1: Dan akhir sekali ku Imungo Dadim. Cuaca hineng ku Semenanjung, berpes bengku ku memberi tempat ku Terengganu, berpes bengku ku memberi tempat di kawasan pedalaman Kelantan serta Pahang. Manik ku memberi tempat di Perlis, Ruh, Kuala Lumpur. Lepas jenis, Manik ku memberi tempat di kawasan pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Walaupun Manik ku Kedah, lepas jenis Pulau Pinang, Putrajaya, Melaka serta Johor. Ku Sabah berpes berengku ya. Kalau hineng pada ketika adik, ku kebanyakan tempat di Labuan, ribut petir di memberi tempat di Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Manik ku memberi tempat di pedalaman serta Kudat. Akhir sekali ku Sarawak, Manik ku memberi tempat di Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Walaupun Manik ku Kuching, Serian serta Samarahan. Ya, ajalah ilai. Jangkaan keadaan cuaca seluruh negara edisi hari ini 21 hari bulan Julai 2026 Depi Perho Lamet Malaysia untuk panduan hit bersama. Lepas ini boleh neng ku laman sesawang www.met.gov.my dan juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk yang berke jangkaan keadaan cuaca yang signifikan, maksudnya untuk semua dalam masa-masa tertentu yang dalam masa yang singkat ya, secara lebih era dan juga tepat boleh hineng sendirilah ya. Jadi kepada para pendengar semua, ajalah ilai. Jadi kepada para pendengar Lendemong, pada ketika adik hunan pukul 8.44 minit pegelap, kamera 8.45 dan juga gini dah pukul 9 pegelap yang akan bersama dengan berita iaitu berita dialek Temir.
0: Temir,
1: jadi untuk pegelap adik. Dan selepas dia jangan hinsip, ia akan terus lagi bersambung dengan segmen adik dan juga topik yang menarik ya, pada hari ini.
0: Betul.
1: Mengenai mai benda yang ternanti-nanti tertunggu. Hanya dah mesti mengayai cerita yang menarik di kalangan hi semua. Hi berkongsi dan juga boleh he respond sama ada ku media sosial G ataupun boleh juga aku katih live genet doh yang akan mongim untuk kita semua. Sebelum itu saudara, beribu nak bersama dengan Zangkut. Zangkut ada ni lagu yang bertajuk Kuda Besi.
0: Kuda besi
1: ya. Okay, jadi sama-sama yang cerengai. Pegelap dia semuanya lagu-lagu mong kita rancak biasa, mong the heavy metal ke.
0: Jadi yang penting terhibur lah kan.
1: Terhibur ya. Tapi get risau, ini mudah terhibur. Ini mudah ya.
0: Betul.
1: Berlagu pun terhibur juga ya. Haji lain ya.
0: Haji Bor.
1: Haji bukan sembarangan beliau ya. Terus layar SFM.
0: Moi no moi.

0: Enggak, pasti pade.
1: Kami adalah sebagai pengurusi MPKK Kampung Rengas Li Bukit Bangkong. Nama kami adalah Salim bin Kimun. Adat belah kampung ni dia bergantung atas kita punya Tok Bomo yang sebenarnya. Kita akan buat pada bulan 4 yang lepas lah contohnya. Dia tujuan dia yang pertamanya ialah kalau mengikut kata cerita orang terdahulu lah ya. Kita membelah kampung ni kita mengelak dari segi penyakit-penyakit yang kronik lah, seperti benda-benda yang halus ya. Kita jauhkan benda-benda macam tu. Kampung kita ni kita perlukan keamanan. Kadang-kadang budak ni dapat nahu, tak nahu siang, tak nahu malam, tak nahu mengarit ke tentuah, dia bertempik, dia berlari. Jadi kita ngak benda-benda macam jenis tersampuk ke apa ke, jenis macam itulah selalu kepercayaan orang kita. Itu yang kita buat setiap tahun, mana sentiasa menjaga kampung kita dalam keadaan baik. Selalunya selepas saja dia berjaga malam ni, keesokan pagi itu kita dah mula start memubuh, orang kata apa, mubuh dia punya rentang atau sekatan jalan, mengatakan di situ dilarang keluar masuk selama 3 hari, pukul 12 tengah hari hinggalah 2 petang selalunya. Dia tak lama masa itu. Selalunya kalau masuk dia akan denda. Tak mau akan denda orang tu. Selalunya kalau kita orang kampung ni pun kita akan ikut peraturan yang tak memohonan dia. Kalau dia kata dia pukul 5 pagi, pukul 6 pagi itu nak sampai pukul 12 tu boleh lagi keluar. Pukul 12 kita kena diam. Kalau kita ahli keluarga ni selalunya kita mempunyai anak, mempunyai cucu, abonok. Selalunya kita berkurung dalam masa 2 jam dalam rumah. Lepas tu kita tak boleh melayu, masa tu tak boleh gali tanah, tak boleh nak pergi nyedok air ke perigi. Contoh macam tu lah. Mana masa tu memang kita diam selama 3 hari itulah. Tapi bukanlah 24 jam. Macam kami cakap tadi, dia cuma 12 tengah hari hingga 2 petang. Selepas tu benda-benda yang pecah pun tak boleh ya. Macam gelas-gelas pingan apa aja bagi pecah. Mana kalau berlaku benda-benda macam tu, selalunya kita akan pergi ke Tok Bomo lah. Kita akan bercerita balik lah dengan dia. Selalu ada langgar pantang macam kami cakap lah. Selalunya kita tidak lihat ketara sangat lagi lah ya. Tapi selalunya kadang-kadang kalau orang tu dia selalu dia melanggar pantang ni, selalunya mungkin dia rasa badan dia lemah. Mungkin dia juga boleh pisan. Itu sebab kita cakap apabila kita tadi dah melanggar pantang, maka kita secara automatik, kalau kita tak boleh jalan, mungkin bini kita boleh jalan, anak kita boleh jalan, pergi ke rumah Tok Bomo ni, bagi nahu. Itu yang lebih bagus. Jadi Tok Bomo akan buat cara dia semula, macam mana untuk mengatasi hak yang dah pecah pantang tadi.
0: Ah,

4 jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita Temer, Nateloi oleh Asmimat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim nak mohon maaf sekiranya semua pihak merasakan ada teguran yang kelihatan pejabat awam, yang kelihatan beberapa program sebelum kedengaran terlalu keras. Dato' Sri Anwar nak oglek dan nak sering diayat supaya menggunakan nada yang lebih tenang ketika nak santuni rakyat telah nak pegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Malah mengajak pihak mengayarkan anak supaya nak kawal nada nek mewal agar tak ngene seperti naklai ma penjawat awam. Dan kelak perkembangan moy Perdana Menteri nak tegas tak mahu sebarang kompromi sekira siasatan membaku wujud unsur rasuah dia penyelewangan. Dan kelak pelaburan kumpulan wang persaraan yang diperbadankan KWAP yang kelak masyarakat pemula dan kelak syarikat pemula teknologi aquakultur e-fishery. Tegas nak keseluruhan proses pelaburan akan terus nateliti serancaya pencegahan rasuah Malaysia. Walaupun laporan awal empirnya tak mengut sebarang unsur rasuah je penyelewangan berlaku. Net to earth pengurusan dana persaraan negara telah NTL secara berlandas prinsip ketulusan accountability berjaya tabik urus yang baik. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 95 tak ungdol sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang nak wujud akan manfaat sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan penyasaran subsidi nak boleh kerajaan nak tingkatkan peruntukan bantuan bersasar mah golongan yang memerlukan dan MOF turun nak maklum marap-marap langkah turun nak umum untuk memastikan keterjaminan neca bakal barang-barang asas yang keluarnya bantu pengeluaran neca. Antara insentif pembajakan mah pesawah menjadi insentif penuaian padi. Bilangan rakan niaga program sumbangan asas ramah SARA puluh nak cecah lebih 13,000 premis dan seluruh negara setakat 15 Julai hatap Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong nonglek peningkatan restrik doh hanya 700 premis tahun 2024 bertujuan nak mudah akses barangan keperluan asas untuk penerima khusus dan luar bandar. Lalu yang keluar inisiatif berkenaan, penerima boleh manfaatkan MyCard nak baku lebih 140,000 produk keperluan asas yang ditawarkan. Kementerian Pendidikan sedia nak teliti well garis panduan tren jog sekolah sekiranya berlaku sebarang keperluan. Menteri Fadlina Sidik itu dan termoiklah nak kod kira aspek lokasi demografi projek keperluan pendidikan semasa. Dan ahli komite nak pasti kenapa jenis sekolah akan mengok perhatian sewajar demi nak jamin akses pendidikan berkualiti ma kenapa murid. Kajian dan penilaian engkloid tahap kefahaman Islam engkloid kalangan masyarakat Soibek akan ATL secara berterusan untuk memboleh penambah mek penyampaian ilmu dakwah Timbalan Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli Naoglek usul doja nak akan pergiat bersama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Nah doja merusi pegawai membalik kerja da'i Soibek yang gel-gel dan penempatan doh. Langkah doja untuk memastikan kefahaman komuniti doh akan care hub bukan saja engkau teori malah engkelas kerja akan sudut pengaplikasian amalan seharian. Dan Pahang, kerajaan negeri Naur supaya Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa, Pejabat Tanah Bajak Galian Pahang, Bajak Pejabat Daerah, TEK akan teliti bantuan untuk menyelesaikan isu pertikaian TEK masyarakat Soibek dan Kampung Sungai Cod dan Maran. Esko Kerajaan Negeri Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad nak maklum isu doh akan tangani secara berhemah dia berlandas undang-undang. Nadoh je berdasar tuntutan bertulis daripada Jakwa selebih 12 penama yang telah nak usaha tuntutan namun tak doh turut nak lulus mengenai kebuah syarikat yang keluar keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Jabatan bagi agensi entek Kementerian Komunikasi yang seru terus nak amal perbelanjaan berhemat. Nado untuk manfaat premis milik kerajaan termulah Institut Penyiaran bagi penerangan Tun Abdul Razak Iftar untuk NATL sebarang program seperti latihan dia khusus.
Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nak oglek langkah itu penting untuk memasti perbelanjaan itu sejak daripada kementerian akan ATL secara berhemat selaras dengan keadaan ekonomi semasa. Berita sukan, pembawa sensasi Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli nak pilih untuk tak terburu-buru nak langkah makelas Moto2. Sebaliknya cenderung untuk terus kekal yang keluar kejuaraan dunia Moto3 untuk sekurang-kurang ni musim lagi. Tusan doh nak suarakan pelumba berusia 18 tahun doh demi nak pasti nak benar-benar ampuh dari segi mental dan fizikal sebelum nak depani cabaran lebih getir dan peringkat yang lebih tinggi. Sekian berita terima Nomasya FM, berita doh nak sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Nom Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mulakanlah hari anda ni dengan senyuman. Bukan saja senyuman di muka anda, ya, di bibir anda itu, tetapi juga senyuman di hati, senyuman di fikiran. Bagaimana untuk senyum di hati dan fikiran? Bayangkanlah senyuman itu bukan saja di bibir anda, tapi bayangkan di fikiran anda juga, ya. Mudah-mudahan dengan senyuman itu mendatangkan satu kebaikan kepada diri anda dan juga kepada orang lain, ya. Dalam kehidupan kita ini tentunya kita menghadapi banyak isu dan juga banyak perkara yang mendatangkan perihal konflik dan dugaan kepada kita. Dan ianya mendatangkan satu perkara yang menyebabkan kita rasa buntu, rasa kecewa, rasa hidup kita ini malang dan sebagainya. Sebenarnya apa yang berlaku pada kita ini adalah satu perkara yang lumrah, satu yang normal pada kita ini. Kerana ramai orang mendapati mereka itu tidak normal. Bukan, ya. Jika anda mendapati hidup anda ni tidak berjaya seperti orang lain, bukan bermaksud anda tidak normal. Tetapi itu adalah kerana anda masih dalam fasa ujian atau dalam fasa pembinaan dan sebagainya. Mungkin orang lain sudah pun melalui tempoh sedemikian dan mereka telah berjaya. Jadi kejayaan seseorang itu usahlah diukur pada hasilnya, tetapi pada tindakan amalan-amalan yang dilakukannya, ya. Tentunya saja kita mahukan kejayaan itu segera, tetapi kejayaan itu tidak semestinya datang secara segera, ya. Bagaimana kita nak datangkan secara segera? Tentunya kita menjalankan aktiviti-aktiviti, program-program yang berkaitan dengan kejayaan itu dengan lebih kerap lagi. Ada juga orang yang telah berusaha dengan sedaya upaya tetapi tidak mampu untuk berjaya. Itu bermaksud anda perlu membina kejayaan bukan dengan diri anda tetapi dengan orang lain, iaitu cara berpasukan, ya. Apa yang saya maksudkan di sini, apa saja hasil yang anda dapat daripada satu tindakan itu, tentunya jika mendatangkan kebaikan, ia akan mendatangkan hasil yang baik untuk anda. Tetapi jika anda merasakan hasil itu tidak mendatangkan kejayaan, itu bukan bermakna ianya terhenti di situ, tetapi adalah untuk anda bangun semula, bertindak dengan cara yang berbeza untuk mendatangkan kejayaan. Usahlah melihat sesuatu kegagalan itu sebagai satu perkara yang mendatangkan musibah. Sebaliknya, satu perkara yang memerlukan tindakan yang lebih proaktif, yang lebih produktif untuk anda menjadi seorang insan yang lebih baik lagi. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyerahjakim

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Selamat pagi, Gaju Asik.
3: Asik FM?

0: Kiprincip dah bukan mah Bineng yang imandor dah. Bineng pelok ke dia ni? Pelok ke dia?
1: Oh, adik kerja ke?
0: Oh, kreatif. Tau-tau pernah apa ni? Punya memang satu kemahiran lain.
1: Kemahiran gila.
0: Kemahiran hidup.
1: Kemahiran hidup.
0: Lain. Memang satu kemahiran lain yang TikTok ku pekerja-pekerja yang lain. Punya ada dikit ni, boleh kikil. Like crop.
1: Sampai bawah.
0: Yeah, sampai bawah ya. Jadi ikan kuda je kuat.
1: Betul.
0: Jadi bahaya untuk my kid memang penyakit krem ni bahaya. Nah,
1: risau dah sampai crop dah. Tak boleh kikus balik.
0: Ya. Yeah. Lagi-lagi gaut kan. Susah.
1: Kisok bagi.
0: Royle bisa ya terus terlalu. Aduh. Hey, look ya.
1: Aduh. Tapi aja Royle supaya ama ngharap lagan lagu-lagu gadi menghiburkan di semua lah ya tu para dia mungkin jok semangat ke motivasi kan betul. Aku lah icip penuh kerja aja dengan rasa stres rasa tertekan kan
0: selain daripada hi pamerkan senyuman yang manis lah kan betul. Untuk semua rakan-rakan kerja hi jadi ada ni sebenarnya kiok dan mami bibalo vibe kan vibe leader positif lah
1: betul
0: aura positif ya dengan cara kicip kicangai lagu aja ya bineng dulu lah bagi dia banyak lain
1: banyak lain di kerja
0: kilatih no
1: berlatih untuk Sabtu
0: ya untuk Sabtu ada dah ya jadi tak apa ni lain brief.
1: Lain brief.
0: lain mengot ke
1: ataupun ke layah balik ke.
0: Aje baik-baik mana ataupun lain tengah hari ke.
1: Aduh, macam-macam.
0: Jadi aja lain-lain kepada para pendengar semua. Lagu-lagu sekadar hiburan lah ya. Selang-seli dengan informasi kalau hineng pada ketika ini. Jadi hineng boleh kongsi bersama dengan pendengar semua ya mengenai nana penipuan dalam talian. Jadi di mana Nuk Mom kontraktor rugi RM254,000 ditipu dalam sindiket pinjaman yang tidak wujud. Jadi ceritanya hari ini kalau ini berlaku di Terengganu lah ya. Nuk Mom kontraktor untuk KHOI pinjaman RM200,000. Tapi sebaliknya pula berlaku apabila duit dan ni ilai RM254,000 lesap ditipu sindiket pinjaman tak wujud. Ini yang ni kah pinjam duit RM200,000. Tapi ni terus duit ilai kata simpanan ni memang habis. Terbalik. Kah pinjam duit mai tapi ni duit ilai yang hilang.
1: Dah hilang.
0: Jadi macam-macam eh. Modus operandi lebih guna ya main penipu ku kata online memang sangat licik lah ya
1: betul
0: kalau kurang hi peka tentang sesuatu isu memang memang hi akan mudah lah ya lebih-lebih lagi kalau contoh yang paling senang ni adalah pelaburan secara dalam talian yang dia menjanjikan pulangan 10, 20, 30 kali ganda.
1: Betul
0: contoh hi melabur hi anggap lah ya hi pelaburan hi nilai pelaburan hi nilai pelaburan hidup RM10 hi untung RM1,000 bayangkan
1: berkali ganda je kan
0: kelabmat ya kelabmat ya lagi-lagi mai yang ada ni cerita mai lelaki hon keuntungan segera lah
1: betul
0: tapi sedar dengan tak sedar ya sebenarnya TikTok istilah mantok hibur tiba-tiba duit masuk
1: betul TikTok jalan mudah lah
0: TikTok jalan mudah ya. Jadi sebenarnya semuanya kena mong hiui kerja baru ikut duit
1: betul
0: jadi hineng lah juga bidang mana ikut je kan tapi ni kalau kerja biasa hiui tapi ni untung 1,000 susah juga
1: susah betul
0: seminit 100 dibayar memang agak berhati-hatilah ya berhati-hati jadi aje berkemungkinan besar adalah scammer
1: betul
0: jadi aje untung-untung tak rugi bibal takkan hi rugi keuntungan dalam masa seminggu ataupun dua minggu dah hikap bayangkan ya punya hebat dia ia ada taktik lebih guna aje ni untuk memperdaya tapi ni joy juga yang kena sebenarnya
1: betul lebih-lebih lagi macam zaman teman hot dia kan teman sekarang sedikit penipuan ada dah macam cara nak ui
0: betul
1: dari segi zaman sekarang lagi lah bertambahan pula dengan anggromaji era digital set ataupun silap get telehiok maklumat memang dah kena macam macam yang cerita yang Amran ceritakan tiba-tiba boleh hilang RM250,000 kan kira bukan jumlah yang get je untuk

0: untuk lagi-lagi ramai je kadang-kadang menineng mangsa dia kadang-kadang macam mai mai berumur warga emas, mai atuk-atuk, mai ajak-ajak kan.
1: Betul.
0: Jadi sebagai anu ngeromai ji mai dia prihatin sentiasa hi jaga hi punya maklumat peribadi lah.
1: Yeah.
0: Dari segi iyalah tak kisah dari segi maklumat bank ke ataupun maklumat diri ke ataupun mama tadi lah berkaitan dengan peribadi aku sebarang hi anu mai ji ngeromai numai kila lah.
1: Betul.
0: Dia risau. Ayolah macam cerita ni. Oh, 250,000 hilang. Bukan senang ha berkep.
1: Yeah.
0: Hilabur RM10 dah berkep 1,000. Bukan benda yang satu, benda yang mudah kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi sentiasa kena berwaspada lah.
1: Hmm. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga Getik G, pada ketika ada Genedo cerita lain dan juga terus saja kepada topik Genedo. Ya? Topik har adalah topik yang berkaitan dengan yang dinanti, yang ditunggu ataupun memang sesuatu benda yang menarik lah. Ya? Genedo G perincikan mengenai topik ade. Sebelum lagi, beri pulang bersama dengan Uda.
0: Wow.
1: Lagu yang bertajuk Kedur In yang pertama.
0: Oh,
1: ki ingat kisah cinta mana?
0: Cinta padang pertama.
1: Ya, betul. Kedur In yang pertama, Uda. Okay, terus layan SFM.
0: Moi no moi.

0: Nama Eng Walim Fai.
1: Nama Eng Mbak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy
6: Lomoy.
7: Asik FM Lomoy Lomoy.
8: Selamat pagi, Gaju Asik.
9: Asik FM Lomoy.

0: Asyik FM.
1: Ya, Gahju Asyik Asyik FM bersama Ruinya Meranjang dan juga Rakas Tukas Ain Reza pada ketika adik. Okey, jadi kita beralih ke topik halal ya. Kuih pegelap adik mengenai satu benda ataupun situasi yang anda tunggu untuk minggu ini, ternanti-nanti ya. Untuk minggu ini, mai benda. Jadi jangan kata tunggu Piala Dunia. Dah habis lah ya.
2: Dah habis dah.
1: Dah naik juk. Dah naik juk juara. Sang juara dah dah naik tau dah kulah lapangan terbang ya. Siap naik handbag, barang dan semua ya. Belum tunggu di pada.
2: Jadi kita boleh kongsi ngeromai di mungkin mengiharinya tak semestinya menunggu hujung minggu. Mungkin hari Operdoh ke ataupun lusanya ke kan. Tapi matalilah i situasi ataupun i kejadian yang kita tunggu untuk minggu aji ataupun minggu adik. Jadi boleh kongsikan katih anu media sosial Facebook ru Instagram Asyik FM.
1: Betul.
2: Dan juga boleh ki komen-komen ku tutup live ya deh. Dan sekarang ada lebih kurang 7,000 mata memandang.
1: Wow, 7,000 mata memandang. Terima kasih.
2: Jangan lupa tap screen.
1: Ya, dan jumlah my B tap adalah 500,000 pada ketika ini. Wah, terima kasih banyak-banyak ya. Baik, jadi semestinya mong kisah ataupun cerita yang menarik, jadi tunggu apa lagi bolehlah kongsi. Kalaulah mong cerita yang menarik ya, yang boleh dikongsikan, kita nanti-nantikan mah. Mungkin hujung minggu adik nak pergi piknik.
2: Kan.
1: Mungkinlah kan. Ataupun nak cuti balik kampung. Ataupun mana ya boleh hibal ataupun hujung minggu adik mong temu janji. Ataupun hujung minggu adik lari tengah hari.
2: Aji kebiasaan nomai.
1: Ataupun mana ya, macam-macam eh. Hujung minggu ada jumpa kawat untuk sambut hari jadi.
2: Betul.
1: Ataupun kawat in kawat sekolah yang mana hari hujung minggu ada kita tiba nomai dek.
2: Kira reunion lah kan.
1: Lepas je dah hujung minggu ada dah anu deh terima menantu. Barangkali ya, untuk main kan? Main ngerak-ngerak lah kan. Nikah kenon, nikah cenok semua ya.
2: Betul.
1: Jadi macam-macam. Jadi ingkit ni mai cerita. Ya harap boleh eh kongsi ku media sosial G dan juga boleh komen juga ku live TikTok ni.
2: Betul.
1: Jadi cerita-cerita le demong pada ketika ada malau gerok pun kalau sempat lah ya. Pek sempat tak apa, boleh baca komen daripada mai juga. Okey, sebelum diteruskan lagi, jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu no ya.
2: Ya, betul.
1: Okey, tapi sebelum aja Reza mong cerita yang menarik ya. Kongsi. Ya, hek. Mong eh.
2: Mong. Kami menghineng adanya berkaitan dengan kesihatan mental lah untuk ngeromaji pita sesayat. Sekolah menineng ju portal berita TM beban krisis kesihatan mental dalam bilik darjah dan kuliah. Jadi kesihatan mental pelajar cabaran nasional kita perlukan tindakan bersama arus sekolah, keluarga ataupun peringat arus masyarakat ataupun majengoi. Jadi masalah tak semestinya berpunca daripada keluarga. Faktor lain termasuklah tekanan akademik, buli, media sosial dan juga perubahan hormon. Jadi menhinengku Malaysia deh, bayangkan meni bayangkan dia nombor pelajar tahun pertama dia masuk universiti ataupun masuk sekolah dengan semangat berkobar, minggu orientasi penuh ngeromai ji warna-warni. Tapi bila beberapa minggu je telah saja semangat dia mula pudar, dan nak pun tak menentu, fikiran pun bercelaru, dan juga sekali membuka media sosial ilai merasakan hidup mai jeng oi lebih bor ju ilai. Jadi ada sebenarnya perkongsian ataupun ju saudara pengarang ni daripada Portal Berita TM mengisahkan tentang zaman sekarang ada zaman hot ada kesihatan mental di kalangan pelajar dia semakin merundum, semakin teruk, semakin merosot. Berhineng secara statistik pun masalah dia telah melonjak 16.5% berbanding 7.9% pada tahun 2019. Sekarang ada pun makin teruk. Jadi ada pesanan ringkas anu mai macam sesayat sekolah yang ingin melanjutkan pelajaran, pastikan kita punya ngerok mai ji emosi dan juga kesihatan mental sentiasa dijaga. Bukan mai risau pai-pai ade macam mana berlakunya kes cok ku Banting kan atau ku Selangor kan. Jadi hielakkan perkara-perkara ini daripada Geram Haji lebih teruk lah ya.
1: Ya, itu dia. Okay, jadi walau gerok pun diharapkan semuanya berjalan dengan lancar dan segala urusan pita ambil sangit dan sambung belajar naik ke dalam suasana yang kondusif, selesa dan memang sesuai untuk hi sambung belajar dengan tenang ya, dan juga membawa pulang kejayaan kepada keluarga. Jadi kepada para pendengar semua, untuk yang sedang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang sedang berehat, selamat berehat ya. Dah rehat sekejap ya. Kirehat sekejap. Tapi sejak pukul 8 ni naik kirehat ya.
2: Aduh, Toti lagi Haji buka sekejap
1: lagi. Sekejap ya. Relay sekejap. Kalau Liu ni sampai petang, Haji Liu relay. Alah, rehat sekejap relay. Apa salahnya? Banyak dah 2 jam. Punya rehat ini ya.
2: Sekarang ni jam pun menunjukkan pukul 10. Mungkin ada pun dah masuk sarapan sesi yang kedua. Separuh masa kedua. Punya sarapan.
1: Maknanya tukar padak kan?
2: Tukar padak.
1: Separuh masa yang kedua Tukar padak.
2: Separuh masa pertama je ni pukul 8, pukul 7 lebih. Ada pukul 10 masa kedua lah.
1: Boleh sesi.
2: Boleh sesi. Ada wrestle ke? Kamu jadu lunch.
1: Sebelum langsung lah ya. Baik, bersama dengan A2K, lagu yang bertajuk Selamat Baik. Selamat baik ya. Lagu dialek temuan. Harap ada ni. Ki doakan semoga semuanya berbuat lah ya. Jadi ajalah ilai. Syafam.
2: Moi no moi.

0: Itu dia saudara Chaya Chaya. Okay, lagu nano soundtrack daripada filem yang dibintangi oleh superstar Shah Rukh Khan lah ya. Okay, jadi kepada para pendengar semua, lebih bersama dengan Asyik FM, teruskan menghibur dan juga Gertik, In yang meranjang dan juga rakan setugas ini Reza. Okay, Reza, kalau ingin pada ketika ada ya, sepintas lalu mengenai tarikh-tarikh penting berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan kali ke-16 ya. Jangan lupa catat tarikh berikut. Dan untuk penani semua ya, pada 18 hari bulan Canuk je, minggu Canuk lah ya. Kalau Hining adalah hari Ognok Muh Calon ataupun hari penamaan calon ya. Dan hari mengundi awal jatuh pada 28 hari bulan 7 2026. Dan hari mengundi adalah 1 hari bulan 8 2026. Ajalah-ilai, maknanya tinggal lagi nar tarikh penting.
1: Betul.
0: 28 hari bulan 7 dan juga 1 hari bulan 8 ya. Nar aja ni hari mengundi. Pengundi awal adalah dikategorikan untuk mabik yang anggota polis.
1: Betul, tentera.
0: Ya, betul. Mabik anggota beruniform lah ya. Dan juga untuk penani semua, Ledemong pada ketika ada hari mengundi adalah 1 hari bulan 8 2J, boleh chip ya. Jadi bobo my leader dah pun naik semak kelayakan naik ko my SPR.
1: Betul.
0: Jadi dah hipani ko blok tempat ada, terutama mabik my leader jadi warga Negeri Sembilan ataupun kampung beralamat ke Negeri Sembilan dan juga mengundi di Negeri Sembilan. Ajilah ilai tarikh penting 1 hari bulan 8. Jadi hijuk nu kampung halaman dan juga pastikan hitunan tanggungjawab hi sebagai pengundi. Jadi aje hak masing-masing ya. Jadi boleh hijuk untuk hitunaikan kewajipan hi untuk mengundi.
1: Betul. Jadi difahamkan kun ijeng oi 36 dun yang akan bertanding untuk minggu adeh pula untuk PRN kali adeh. Jadi semua rakan-rakan pendengar tunaikan tanggungjawab engke. Dan pastikan janganlah kirosakan undi.
0: Betul. Betul. Jadi untuk aja kepada hi semua ya, pastikan hi uis makan dengan betul. Hi pani kublo saluran hi kublo tempat mengundi. Lepas je dah kalau pe pasti cuba hi bertanya ya, jangan hi
1: betul.
0: Jadi untuk melancarkan hi punya proses pada ketika aja. Dan yang paling penting, rancang cuti. Buat mai kerja luar daripada luar daripada Negeri Sembilan. Aje penting ya, untuk memastikan bahawa doji dah loi waktu pek boleh cuti pula. Tapi biasanya boleh ya.
1: Boleh. Kalau isman nyawal memboleh.
0: Jadi ada hunan tanggung lain, peranan lain untuk himan kan, untuk ikut awal cuti lah ya. Gitu. Jadi kepada para pendengar semua, seketika nanti berhibur bersama dengan Floor 88 in. Tapi sebelum aja bersama dengan Rihanna's Band, lagu dialek Semlai yang bertajuk Hey Berkenalan.
1: Berkenalan
0: ni dia. Tapi tak apalah ya, berkenal-kenallah kita. Genedoh respon mengenai komen daripada pendengar mengenai topik kita pada hari ini berkaitan dengan
1: satu benda.
0: Ya.
1: Ataupun situasi yang anda tunggu untuk minggu ini.
0: Genedoh jangan baca ya. Asyik FM.
1: Moinumoy.
0: Kaju Asyik.

0: Gegar Pasti Padi.
1: Nama saya Nurul, campur asli sikit lagu. Belajar sampai diploma sahaja. Saya ambil teknikal College Vocational Kajang dalam bidang pengurusan perniagaan. Saya dari suku Kampung. Pada asalnya, ibu bapa saya mulakan dengan secara kecil-kecilan untuk keluarga saja. Terus saya nampak dia dapat sambutan di mana, dari mana kawan-kawan kepada ibu bapa saya sendiri yang datang pergi dengan mereka. Sebabnya satu kualitinya kita jaga. Kalau di luar mungkin mereka pakai bahan kimia dan sebagainya untuk rasa serangga dan lain-lain kan. Jadi kita di kampung mungkin kuasa itu lebih terjaga lah. So dari situ saya dapat idea untuk benda ni boleh kita kembangkan, boleh kita besarkan. Kalau saya sendiri, saya gunakan RM5,000 yang saya buat pinjaman daripada Tekun. Itu je lah modal permulaan saya. 2 tahun saya usahakan, saya ada buat penambahan baru. Jadi ada modal baru jugalah, modal pusingan baru yang saya gunakan. Okay, tanaman kontan yang saya usahakan ialah kesum. Yang itu yang paling utamalah yang saya buat. Selain daripada tu, saya ada buat penanaman sayur kampung macam cobi. Semua yang berasaskan sayuran kampung. Kantan, cili api. Saya pasarkan di Pasar Borong Selayang, itu yang utama. Dan ada juga kedai-kedai rincit lain yang saya hantar juga. Saya dah memang ada kita punya pembeli. Jadinya pada peringkat awal sahaja saya cuma cari saya punya pembeli. Lebih mudah macam tu sebab saya buat secara besar-besaran. Lebih mudah lah bila kita dah ada pemborong.
2: Terus bersama kami dalam Gah Jumasi.

0: of you.
1: Itu dia lagu daripada Ed Sheeran, lagu yang bertajuk Shape of You.
2: Wow.
1: Pepa ni lemai masa dia ni ya.
2: bentuk awak Shape of You.
1: Iyalah kan, tapi sebenarnya lebih merujuk kepada kepribadian perwatakan maknanya Ajih adalah perwatakan untuk kalau penyanyi di Kerala kita tuju nak kedua lah.
2: Betul.
1: Jadi Ajih ciri-ciri hair lah ya mengamak je. Eh boleh serai ilai.
2: Serai ilai lah. Mata lah lirik pun.
1: Serajun. Serajun ya.
2: Baik, jadi sekarang Adih yang akan bacakan ngeromai je perkongsian ju rakan-rakan di mulsi TikTok. Menghineng ju Iman 10 key response untuk hi punya topik hari Adih. Ya Ajih menghineng satu benda atau situasi yang anda tunggu untuk minggu ini. Jadi ngerok ilain lah, tak sabar nak tunggu hari Khamis. Ni nak balik kampung Ganu. Set Ganu kita. Setiu kampung. Aku setiu di kampung ni. Mungkin mong yalah, mungkin mong aktiviti kan kau.
1: Betul.
2: Lagi kalau Pantai Timur selalunya terkenal dengan laut. Dan juga ya tempat-tempat yang menarik kan, percutian yang menarik.
1: Icana ya.
2: Icana yang nombor Icana, satu. Ya.
1: yang sinonim adalah keropok leko. Lepas je mong nenek ni Icana. Ya, bukan nasi kerabu mong nenek ni. Cuba fikir.
2: Rush to Wednesday. Oh lah.
1: Icana lah ya. Icana jadi okay, dia memang popular lah ku naik ni, antaranya makanan yang dia popular ku Terengganu ya. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong ya, pada ketika adik untuk penani semua ya, kalau hineng antara cana-cana Ledemong adalah nasi dagang. Nasi dagang. Eh tapi betul ke Iman, minta maaf ya kalau saya silap sebut nasi dagang pula. Mungkin ada sebutan lain lah kan.
2: Nasi dagang.
1: Nasi dagang. Lepas ini dengan gulai ikan tongkol semuanya. Ui sedap lah. Sedap. Yang kita rasa mungkin di Kuala Lumpur ataupun di negeri lain mungkin lain. Bersesuaian dengan hi punya signature hi lah kan.
2: Selera lah kan.
1: Tapi ni kalau aku original daripada Terengganu, hi pasti. Kalau kena pergi sana betul, baru boleh. Rasa ya.
2: Betul. Amran sini pernah cip Terengganu.
1: Pesek.
2: Sama lah.
1: Ya, pesek. Nanti Haji Ahmad benar ya.
2: Jom. Sama-sama hikat nasi dagang.
1: Ya, betul. Sebabnya kadang-kadang hicak aku satu contoh di Kuala Lumpur lah kan. Kawasan sekitar Kuala Lumpur. Hicak. Tapi pek sama seperti betul-betul ku negeri aja.
2: Mungkin dari segi ialah resepinya lain kan. Dan juga mungkin i ngeromai je, i pengham ataupun i fahaman ni lain kan daripada i orinya Terengganu aja kan.
1: Betul. Jadi dia pernah hicar. Memang semua menu je pernah hicar. Keropok leko, nasi dagang, kuih akok kan.
2: Kuih akok, betul.
1: Jadi memang biasa hicar. Tapi mungkin kijoi selera padih lah.
2: Betul.
1: Mong inovasi ge, mong tambah ge, ataupun mong kurang ge, sesuai dengan selera di tempat dia. Tapi kalau di Terengganu, original.
2: Betul.
1: Jadi itu yang kena hicip je, kena hipan ni.
2: Pun Terengganu dia bukan sekadar ngeromai je dari segi makanan. Tapi jual juga tempat-tempat dia menarik. Macam contohnya, yang paling teringin lah ngacip jabatan angkat kalau Terengganu je.
1: Wow, kau gambar apa je kan? Ini kawan seronoknya. Ada seorang kawan.

0: Enggak, pasti pade.
1: Saya Helmi Zai, anak lelaki Ngel atau dikenali sebagai Cikgu Lan. Sekarang saya menjawat jawatan sebagai guru penolong kanan co-curriculum. Saya membesar di perkampungan orang asli iaitu Kampung Paya Pelong, Kerdau, Temeloh, Pahang. Penerimaan murid-murid terhadap pendidikan di sini sangat baik, ya. Murid-murid SK Kedai ini memang berminat untuk belajar, ya, datang ke sekolah. Walaupun kami menghadapi masalah kehadiran, ya, saya rasa bukan sekolah Kedai saja yang dapat menghadapi masalah ini. Sekolah lain pun, sekolah OA khususnya di negeri Pahang ni menghadapi masalah yang sama dari segi kehadiran. Kami telah pun banyak membuat program, ya, untuk menarik minat. Kami dah pun mengkaji masalah dan buat intervensi ke atas masalah itu. Dan sekarang ni trend kehadiran kalau ikut grafnya telah pun menunjukkan trend menaik. Maknanya hasil daripada intervensi itu kira berjaya. Penerimaan ibu bapa juga sangat baik. Setiap kali pihak sekolah mengadakan program, pasti ibu bapa akan beri kerjasama yang sangat baik. Untuk maklumat semua, di sini, ya, pelajar ataupun murid-murid sekolah SK Kedai ni datangnya dari 11 buah kampung. Jadi kami melalui PIBG, ya, PIBG dan di bawahnya ada jawatan kuasa PIBK. Kami akan melantik wakil-wakil dari setiap 11 buah kampung ni, ya. Yang wajibnya adalah Tok Batin. Dan Tok Batin tu akan melantik lagi seorang sebagai pembantu. Jadi kami akan dapatkan atau menyalurkan maklumat melalui AJK-AJK yang dilantik ni lah. Nasihat saya kepada para pendengar, khususnya belia-belia OA, anak-anak OA dan ibu bapa di luar sana, utamakanlah pendidikan. Hanya dengan pendidikan sajalah yang dapat mengubah gaya hidup kita ni daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ini bukan masanya untuk kita berpeluk tubuh melihat kejayaan orang lain. Sebaliknya, kita sama-sama bangkit untuk terus berjaya. Biar orang lain pula lihat kejayaan kita, ya. Setidak-tidaknya mereka dapat menjadikan kita ni sebagai inspirasi untuk mereka sama-sama berjaya.
2: Gah Juashi. Gah Juashi.

0: Asyik Asyik FM.
1: Ya, yeah, saudara Gah Ju Asyik Asyik FM. Okeylah, jadi kepada para pendengar semua Genedor, yeah. Pada pukul 11 pagi ia akan bersama dengan berita Direct Jakun,
2: yeah.
1: Dan masih lagi akan bersambung dengan topik har satu benda ataupun situasi yang anda tunggu untuk hujung minggu ini. Dan hujung-hujung dah tanya Reza, ya, mai benda yang kita tunggu, ya. Gitu, ya. Jadi kepada para pendengar semua, leader negatif Asyik FM, pada ketika adik terus getik dan juga beri hibur bersama dengan G. Okay. Jadi Reza, sepintas lalu mong cerita gap, ya, tah de mong hakonsi mahmah berita.
2: Jadi menghineng pai-pai adeh lah kan. 19 Julai 2026, lebih kurang ni hari lah kan. Canuk je. Adeh ni berlaku ku banting. Ya Ji, lebih 250 peserta menghadiri program serumpun Ya Ji de Ju Mahasiswa UUM bersama Ru Community Mai Temuan. Ku Dewan Kampung Orang Asli Bukit Tadum Banting.
1: Jadi seronoknya.
2: Jadi program Haji dikepukuhkan kerjasama antara institusi pendidikan, agensi kerajaan, sektor korporat, Ru Community katih usaha memperkasakan masyarakat Maihik melalui pendidikan, keselamatan, ru pembangunan sosial. Jadi program Anji anjuran Ju Khusus Pembangunan Masyarakat yang keempat VKMB 2041, Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan PACE dan juga UUM sendiri, Universiti Utara Malaysia. Dan program Anji bertujuan meningkatkan kesedaran komuniti tentang penggunaan tenaga secara cekap melalui sesi literasi tenaga. Di samping memupuk kesedaran majmuai terhadap amalan keselamatan dan juga langkah-langkah pencegahan kebakaran.
1: Ya, itu dia. Penting juga, ya. Okey, saudara, hibur sambung selepas adedoh. Jadi untuk itu, aku nublok-blok gertik berita no selepas je sambung dengan Gaju Asyik untuk jam yang terakhir dengan topik hi masih lagi on pada ketika di DSFM.
2: Moinu moi.
1: Selepas adegidoh, jok berhibur bersama dengan sebuah lagu.
0: Selamat pagi. Asyik FM.

0: ไหมโอ้ยุ่งหมด
1: Ashik FM

0: Itulah dia saudara sendiri daripada Amok dan juga Mus. Manhantam lagu adih, lagu kumpulan May. Tapi nai hundan nai biar nudekan nai ui kembali. Dan juga e-music pun disusut balik sesuai dengan vokal nar Rockers CM. Okay, itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, kita sedang bersama dengan Nasik FM. Okay, berkongsi cerita lah ya. Cerita Ledemong yang dah boleh kongsikan bersama dengan para pendengar semua pada ketika hari pegelap adih YJ berkaitan dengan sebenarnya dah boleh dah ya kibarkan Jalur Gemilang.
1: Betul.
0: Kibarkan Jalur Gemilang kerana pada hujung minggu cano je majlis rasmi peluncuran kibarkan Jalur Gemilang dan juga sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang telah pun BUIKU Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ya ku Perak ya BUI pada ketika ini. Dan juga yang paling penting Kibesat ya Menteri Komunikasi Haji Yang Berhormat Dato' Fahmi Fadil Kipasal, pastikan hikibar ataupun hipasak bendera je dengan betul.
1: Betul.
0: Dan juga hiui tertib ya. Hiui tertib tanda menghormati Jalur Gemilang ataupun bendera Malaysia aje. Jadi pastikan jangan hipasak terbalik. Lepas je ni pastikan bendera ataupun Jalur Gemilang aje janganlah lusuh ataupun koyak.
1: Betul.
0: Kalau koyak hi cerlah dengan bor, lepas je ni jangan hi jebat, jangan hi dek crop ya. Hi menghormati Jalur Gemilang adik ya. Okey, jadi kepada semua yang paling penting kalau boleh satu rumah, kempen satu rumah satu Jalur Gemilang. Ya betul. Jadi hidayah lah ya untuk hi peruntukkan get ya modal untuk hi beli. Tak kisah lah ya entoi ka macot ka yang melintang ka ataupun kuno crop ka.
1: Yang penting mong lah kan.
0: Mong nana. Ya. Jadi kalau hineng hunan ya dah pun memang mong sepanjang tahun memang mong dijual sebenarnya.
1: Memang
0: mong dijual dengan kadar harga mampu milik lah.
1: Ya, dan juga senang hi ke nu blok-blok tali kedai pun yang mong dijual. Jadi ngerok macam amrannya satu rumah satu Jalur Gemilang untuk hi perhuj ataupun hi peris semangat patriotik dalam kalangan diri hi sendiri.
0: Betul.
1: Lah,
0: jadi hunan sebenarnya memang macam-macam ya isais dan juga kemudahan untuk hi pasak ko blok-blok tadi. Maksudnya selain daripada premis ataupun pada boleh juga hi pasak ko kenderaan seperti kereta dan juga motor dalam bentuk yang berbeza lah ya bersesuaian. Tapi kalau ko kereta je kalau boleh jangan sampai menghalang pandangan lah ya. Antoi sangat ya. Sampai tak nampak alamak motor ya, jangan sampai tak nampak ya. Hi faham ya, kadang-kadang hi mong berkobar-kobar semangat lagi tapi
1: aku berkobar sangat leh.
0: Jangan sampai membahayakan diri dan juga mai gila.
1: Akulah hi beli ke hina, ke kentut je baru hidat aku cermin depan
0: kereta. Kalau aku belakang boleh contohnya tapi hon kena hi bertiak ada jauh lah kan.
1: Betul.
0: Jadi aja ni lain cerita kena mong modifikasi gap tapi pastikan hi ui aja jangan sampai melanggar undang-undang.
1: Betul. Tapi yang paling tak sabar bila bulan kemerdekaan ni kereta-kereta dia berhias deh. Mesti akan joy ngeromaji. Kreativiti ni akan berbeza lah. Ni akan secantik yang boleh kereta je kenderaan.
0: Itulah ni dia. Jadi maksudnya Reza tadi dia kata kalau apa benda yang dia tak sabar nak tunggu adalah untuk menyaksikan lagi. Tapi lambat lagi lah.
1: Lambat lagi.
0: Tapi memang sebenarnya mungkin Reza sendiri kibual tak sabar untuk balik kampung ke rehat ke ataupun hujung minggu nak beli Jalur Gemilang ya nak pasang di mana
1: mungkin gantung ku ada kot ku sok leke
0: wah kreatifnya
1: encip kerja ada memang ngaji lah pakai hari
0: ini wah itu dia jadi ajalah ilai kreativiti jadi macam-macam lah di OM. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga bersama dengan Nasik FM jadi apa ni juga apa benda ataupun perkara yang dinanti-nantikan hujung minggu semestinya menantikan kepulangan yang tersayang barangkali dah berpisah jauh walaupun sehari dua tetapi ni tetap dirindui ialah kan mahihok kan
1: iyalah kalau okay, main je memori lah kan memori yang tak boleh dilupakan
0: wah itu dia cantik okey jadi kepada para pendengar semua jom kita dengar lagu lagu no ya lagu daripada UMB lagu yang dah bertajuk Imah Suka Iha lagu
1: dalam gemerhek
0: Ya, terima kasih.
1: Tolong terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Okey, itulah dia. Jadi kepada para pendengar semua di Demang dan juga Gerti G, ajalah ilai dalek jahut ke udara menghiburkan hit semua single terkini UMB. Berhibur bersama dengan lagu adik ku kata segmen Gajo Asyik. Cik FM.
1: Moi no moi.

0: Asyik FM Oi Nomoi, lain daripada yang lain. Itulah dia Raja Tulus ya, tahun 2005 lagu ini. Kan,
1: Masa Ji Amran tengah humai.
0: Tengah tompan ni mangui sebenarnya Pak Ji.
1: Okeylah, tapi dah mong lah. Kalau in tetik lagi.
0: Ya ke? Wujud buku bumi. Okey. Tak apalah kan. Walau gerok pun dah mong ke, dahi panik ke ataupun tok ke. Tapi yang paling penting, lagu aja tetap mong sensasi sendiri lah kan.
1: Betul.
0: Ya? Tahun ada hicerngai lain ya. Tahun yang sama, lagu ada rilis lain hicerngai. Jadi tetap memberikan sensasi yang berbeza lah dalam setiap lagu. Okey. Jadi Reza dah cerita mengenai apa yang dinanti-nantikan hujung minggu ya. Okey, jadi dah hipani. Tapi ni dekat ni bukan lagi kibal hujung minggu adik. Kibal lagi memberi beliau ya, memberi petika. Tak sabar kehening kereta berhias sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan.
1: Sekarang pun dah hujung-hujung bulan 7. Dah akan masuk bulan 8. Jadi akan joy yang tak sabarlah. Yang joy kereta berhias ataupun program-program kemerdekaan.
0: Betul.
1: Pajilah yang akan hipani segala warna-warninya Malaysia ni.
0: Itu dia terbaik. Yeah. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Lady Mau dan juga Gertik G, pada ketika adik joy kampung-kampung sebenarnya.
1: Betul.
0: Kampung-kampung yang aktif lah ya, naik hui program-program seperti pertandingan rumah berhias.
1: Betul.
0: Barangkali. Jadi dari setiap dek akan wajibkan mod pertandingan untuk menghias dek yang bertemakan
1: kemerdekaan.
0: Ya, betul. Dan juga among BOI pertandingan nyanyian lagu patriotik.
1: Lepas je saya memang nombor satu punya aktiviti.
0: Ya, memang among ya. Lepas je dah macam-macam lagi lah ya. BOI dan juga among untuk sekolah-sekolah pun among juga macam-macam.
1: Pertandingan berwarna, pertandingan
0: melukis. Lepas je pakaian beragam yang bertemakan ataupun mengciri-ciri Jalur Gemilang, Bihon ya. Jadi kombinasi di antara contoh masyarakat di Sengoi boleh juga hiui pertandingan mong Jalur Gemilang dan juga hi inovasikan menjadi pakaian tradisi campur ya. Tapi kalau boleh janganlah sampai hi menggayakan aja tidak menghormati Jalur Gemilang ya.
1: Betul.
0: Jangan higa, jangan hijebat, jangan hidai ke belakang, jangan hi pakai kukui yang betul je. I warna pek mah. Tapi yang sebiji je hikot daripada Jalur Gemilang pek boleh lah.
1: Betul.
0: Hi potong contoh Jalur Gemilang untuk menunjukkan kreativiti hi. Hi guntik semua pek boleh lah.
1: Tak boleh. Kena hi jaga, kena Jalur Gemilang ni sebenarnya memang etika sendiri.
0: Betul.
1: Tata tertib dan juga ngeromai ji macam hi kena hi hormat. Sebab Haji Ngeromai Haji ada titi punya negara sendiri kan.
0: Ya betul. Selain hi pening semangat patriotik hi juga hi pupuk numambik sangit lah ya.
1: Betul.
0: Untuk menghormati Jalur Gemilang dan juga hi pening hak nok hi dengan hi dek Jalur Gemilang Haji di tempat yang sui lah ya. Level yang lain ni. Okey, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik Ji, hardah pun lainu penghujung. Jadi ucapkan ribuan terima kasih lah ya kepada Boboi My Respon.
1: Terima kasih.
0: Har punya topik mengenai mai benda yang dah hitunggu, mai benda yang dah hipoj pada hujung minggu adik. Jadi mantok cerita yang de lain selain daripada mungkin mong hi menantikan mong juga mai leader pe malik neng no ya. Tapi kebanyakannya hari jadi lah ya.
1: Hari jadi betul. Hari jadi.
0: Hari jadi hujung minggu. Yalah kan daripada Isnin sehingga Jumaat semua mai sibuk. Andai kata kalau tengah minggu je hari jadi, esok nak kerja.
1: Iyalah.
0: Susahlah kan. Jadi hi lajakkan ataupun hi awalkan.
1: Selalunya gaji lah kan. Kadang-kadang ke ikut masa hari hujung minggu lah selalunya kan. Sabtu, sebab Sabtu cuti. Kalau kata
0: hari cuti kan.
1: Hari Sabtu cuti, bila cuti mungkin awi cak nak ke mak kan dah sempat dikit barang.
0: Tapi Reza, aduh macam mana ni kalau hari Ahad pula tak cuti ni macam mana?
1: Kena fikir cuti, secara logika.
0: Jumaat dengan Sabtu je cuti macam mana ni? Aduh, susah lah kah?
1: Tapi dia boleh tali Jumaat.
0: Boleh hiui Jumaat ya. Tengoklah, hiui lah hari Jumaat kan.
1: Tak jadi masalah sebenarnya.
0: Untuk negeri-negeri yang tak cuti hari Ahad lah ya. Okay. Jadi itulah dia kepada para pendengar semua. Hiui ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan juga sehingga bertemu kembali.
1: Jadi jaga-jaga diri. jaga posisi.
0: Posisi.
1: Posisi. Aku campur posisi Mai.
0: Ya, betul, betul.
1: Contohlah, contoh.
0: Ya.
1: Dan juga sentiasa bersikap positif lah.
0: Ya. Okey, itu dia.
1: Ya.
0: Jadi pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh
1: Reza.
0: Reza.
1: HFF.
0: Moi, no moi. Baik, jumpa lagi. He akan he pergi. Segmen ada dengan lagu daripada KSSP Band.
1: Wow.
0: Ada bukan majlis anak sekolah atau
1: bukan, bukan, bukan.
0: Tak ada ni kumpulan.
1: Ada kumpulan. HFSSP.
0: Ya, betul. Tapi dia bertukar ya. KSSP. Kelab sukan-sukan Kublok ya. Bukan ya.
1: Bukan.
0: Ada ni KSSP. Ada ni anak kumpulan daripada rakan hi suku kaum Jakun. Ya. Apa salah aku? Kita nyak mai salah kini.
1: Tak apa ni lah, masalah
0: Kiki oi lagu je yang malih.
1: Mama salah,
0: aku terka. Asyik FM.
1: Main umur.
0: Abor, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Makang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. Moi no moi.

Salam Malaysia, Malaysia. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ucapkan untuknya berkenaan terus layan SFM untuk SST. Dan juga terima kasih buat rakan setukar setia Haji Jamran dan juga Haji Reza yang mengendalikan konti bermula pukul 8 ya tetik sehingga ke pukul 12 aduh atik. Dan nyobakan terus bersama dengan Jessica Saleh akan menemani jam kini selama 4 jam lagi ke udara bermula pukul 12 dan sehingga ke pukul 4 leng akal. Jadi lelok pun rakan-rakan yang malam senang beraktiviti, selamat beraktiviti. Yang malam senang kerajat, selamat kerajat, selamat bertugas. Yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malam saja perjalanan yang nyoba-nyoba. Ya, kanan keluar jisabat Mahi Asyik bermula pukul 12 sehingga ke pukul 2.30 leng akal. Dan pada pukul 1 esiskal akan naik ugalaluan buat gah. Semuanya akan keluar bersama rakan setugas sebelum kembali bersambung dan keluar sembilan Mahi Asyik sehingga ke pukul 2.30 lengakan. Dan pada pukul 2.30 lengakan akan keluar Simon Kazana Seni Asyik akan menemani-menemani berkenaan selama 30 minit bermula pukul 2.30 sehingga ke pukul 3 lengak. Dan pada pukul 3 lengakan sekali lagi akan berlaluan buat rakan setugas terlalu ikan menelak temuan ke udara sebelum kembali bersambung dan keluar zaman Mahi Asyik sehingga ke pukul 4 dan leng akal. Jadi harap gah dan juga cerita tempat yang kenibu dalam keadaan yang amin-amin sentiasa dari segi kesihatan diri sendiri. Semoga guru nak tombok sakit-sakit yang meloros sakit-sakit boleh buat klinik ataupun hospital yang nyon nak tempat yang kenibu untuk nyoba kode perlahan. Jadi ilu-ilu pun terus saya mohon SFM jumpa nak saya mohon lagu nama surat cerau lagu ditajuk Jaslina SFM Hamoy Namoy.

Dah tak sembang lagu dalam suara Mi Jo Band. Nah, lagu tu tajuk Loy News. Bertemankan Ekonomi and Kelot Semana Mahi IC KTJ pukul 12.29 minit as is. Selamat asis untuk jom kerebut rakan-rakan yang senang cacat, selamat menyembuh selera, yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti, yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malok saja perjalanan yang nyom-nyuek, tak kira jeruk ataupun onion, semoga nyoloi dengan selamat ke destinasi yang cian nyobanya tuju. Rakan-rakan yang senang kerja, selamat kerja, selamat bertugas. Rakan-rakan yang sedang bercuti, selamat bercuti. Dan elok-elok sajalah yang nyoba-nyoba ya untuk SS Doha. Jadi aktiviti-aktiviti yang sudah pastinya nyoba boleh TL. Jadi terima kasih kerana sambil dengan aktiviti-aktiviti nyom kenema, sambil nyoba semong SFM, sambil bersemerengan akan yang keluar ruang radio SFM. Selepas dah kali akan kongsikan untuk nyawa kenemba gagas masa untuk ISDO agak dari merunaan dari segi ramalan cuaca, agak berkaitan dengan info trafik dan juga agak berkaitan untuk ISDO yang ia akan kongsikan untuk pendengar-pendengar setia HSFM. Tapi terlebih mending SMA mending lagu dalam suara AP, lagu yang bertajuk Metum Kopiar Kartahu. HSFM, moi no moi.

0: Yalah, pasti pada.
1: Mana yang part-part komponen pada enjin yang paling penting sekali? Nombor satu, kena tengok minyak enjin. Nombor dua, kita kena cek kita punya air bateri. Kita kena cek tangki air. Kita kena cek minyak fluid ataupun minyak brake. Kita kena cek minyak steering. Ramai orang tidak mengetahui kenderaan mereka sistem steering jenis apa. Di dalam pasaran negara kita sekarang ni ada tiga. Yang pertama mechanical, yang kedua hydraulic, yang ketiga electric power steering. Pada sesebuah kenderaan ada dua sistem brake, iaitu mechanical brake system dan hydraulic brake system. Itu sebab kita kena check brake fluid atau brake minyak tadi. Mesti buat keadaan penuh, jangan dikurang. Andai kata minyak brake kurang, itu bererti brake pad kita dah kehausan. Kita kena tambah brake minyak, kita ganti brake pad baru. Minyak kita akan sendiri balik penuh. Tak boleh top up minyak brake, tak boleh tambah. Viscosity berbeza. Yang seterusnya, kita kena tengok lagi minyak gearbox. Minyak gearbox untuk kereta manual tak perlu risau, dia memang tahan lama. Yang masalah untuk kereta auto, setiap RM30,000, setiap RM60,000, setiap RM90,000 kena tukar. Tetapi bergantung kepada manufacturer. Ada yang RM50,000, RM100,000. Kerana minyak gearbox ini dia bergantung kepada masa perjalanan, gerak masa dia. Kalau dia tak gerak, dia hidup je, dia tak guna juga. Yang seterusnya, pengilap cermin. Bagaimana kita nak menjaga pengilap cermin? Pengilap cermin ada rubber. Setiap kita letak kereta, kita kena tegakkan dia supaya dia tidak melekat kepada cermin kereta. Kerana waktu tembakan cahaya kepanasan, cermin ini akan lebih panas lagi. Getah blade ini, pencuci ini akan melekat. Jadi akan cepat rosak. Dan kita tengok lampu-lampu kereta semua dalam keadaan semua berfungsi dengan baik.
2: Dato'

Nah, tak sama lagu nama suara Deep Deep Sea. Hello, kita bertujuk aku dan kamu. Pertemuan kan, kena berkata keluar sama Mahi Asyik. Jadi kita hajar pukul 12.46 minit SE. Jadi semua SE sebelum jam kena berkata terus layan Aksi FM. Dan juga terus bersama dengan kena keluar ruang radio Aksi FM. Lelut saja yang jom menyehari. Semoga dalam keadaan jangan bimbing sentiasa rehat dari segi kesihatan diri sendiri. Semoga hang dorak sentiasa sihat-sihat selalu untuk SIS tu. Rakan-rakan saya cakap sama menjamu selera dan juga yang senang beraktiviti, selamat beraktiviti. Jadi selepas dah akan tepat pukul 1 SIS sekarang akan leluan buat rakan setugas yang akan terlaigah dan melekat semai ke udara. Dan akan kembali bersambung dengan Nikola Zaman Wahid Asyik bermula pukul 1 SIS Kal. Jadi terus selain SFM, jumpa dengan Sengmong. Lagu nama surat Kristal, lagu nama surat Resam 14. SFM, moi.

0: Gegar Pasti Padai.
1: Facebook banyak kebaikan, tetapi pada masa yang sama dia banyak keburukan. Dan keburukan itu tidak membataskan kita menggunakan Facebook kalau kita pandai menguruskannya. Saya tahu ramai ibu-ibu membenarkan anak-anak menggunakan Facebook, tetapi kita sebagai ibu bapa, kita kena ajar. So dalam Facebook tu ada banyak benda yang kita boleh cakap, okay, ini adalah pelajaran yang baik, ini adalah pelajaran tidak baik. Kalau ada benda-benda yang tidak baik, cepat-cepat delete ataupun cepat-cepat unfriend ke, unfollow ke, whatsoever. We can teach them. Kenapa kita perlu mengajar supaya anak kita tidak ketinggalan? Kalau kita sekat, kita kata, okay, you tak boleh guna Facebook. Bila kawan-kawan di sekolah bercakap mengenai Facebook, dia akan rasa ketinggalan. Dia akan malu. Dia kata, kenapa? Kawan-kawan saya semua tahu pasal Facebook, saya tak tahu. It's okay. Kita boleh bagi dia guna Facebook. Tetapi kita kena bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau benda ni memberi contoh yang tidak baik ataupun mengajar you sesuatu yang tidak baik, you cepat-cepat buang. Jadi dia tahu cara menggunakan dengan betul, dan inilah supaya dia juga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kita boleh guna, tetapi kita kena ada batas-batasnya. Sebab saya ada juga rujukan di mana pelajar-pelajar universiti mempunyai grade yang jatuh, tak boleh hadir waktu periksa. Pagi tu ada exam, tak boleh hadir sebab tak boleh tidur malam, asyik main Facebook. Sudahnya tidak exam lah, fail. So saya tanya, apa kegunaan Facebook you untuk dalam bantuan pelajaran? Katanya Facebook membantu dari segi share maklumat pelajaran. Saya kata tak payah, banyak lagi aplikasi lain yang boleh berkongsi. Jadi you boleh guna aplikasi lain untuk kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Jadi you berhenti dulu, sebab dia dikata kalau dia guna Facebook jadi lama, sedangkan dia nak tengok satu benda je.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasmai Kibrola Amran Anjangga berikutnya. Nada negara mungkin mengsumber joy penduduk lemong bakat rukaya dengan budaya, tapi juga gagal jika industri ilai lemah, pemimpin pemong tanggungjawab atau politik ilai debi kuasai kepada diri sendiri dan bukan untuk berkhidmat masyarakat. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah Kipasal, tapi urusan di borju segi praktikal bermaksud mampu untuk keselaras memberi elemen penting boleh membantu untuk keperkuat institusi untuk kekal bertahan lebih liu jumlah-jumlah pemimpin atau pentadbiran. Hasil menincang dicapai dengan Thailand berhubung isu perdagangan melibatkan produk kak dan juga selai termasuk sekatan ekspor udang Malaysia ke Thailand oleh berlarutan sejak 2017 dijangka akan diumum pada akhir gesyadeh. Kerana juga dipasal Menteri Pertanian, Rukerta Jaminan Cana, Datuk Seri Muhammad Sabu, ialah kira rundingan tadi juga. Mengaku peringkat akhir kelas pegawai juga Kementerian Pertanian Thailand dan Wilawat Malaysia. Hasil bincang ada dijangka akan kira gubernur Nur Kenana Negara Dohji. Kementerian Pertahanan giat naik merangka usaha untuk meregus pasukan siber sebagai perkhidmatan ataupun pasukan keempat KUKAT Angkatan Tentera Malaysia untuk menangani ancaman perak moden dan juga kognitif. Menteri Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin kira Kementerian Ila sedang naik ui konsep pertahanan menyeluruh KUKAT kehomer ancaman moden masa hunan leda akan dihadapi negara termasuk jus serangan siber. Hasil jeniman ju penyasaran subsidi petrol RON 95 PE akan bide sebagai lebihan fiskal semata-mata, tapi juga menurut Menteri Kewangan MOF lebih pasal ruangan fiskal juga dipujud akan diguna sepenuhnya untuk kesejahteraan pita rakyat. Pelaksanaan penyasaran subsidi juga membolehkan kerajaan naik pejoi peruntukan bantuan bersasar golongan lima perlu. MOF juga turut naik pasal memberi belangkah aja juga akan diumum untuk memastikan keterjaminan bekalan barang asas kukatih membantu mai perhol cana antaranya insentif pembajakan nupita mai beselai bak dan juga insentif untuk kinik bak dohji. Usaha untuk membom teras misalah guna dadah setiap ketua polis balai diperwajib naik ui sekurang-kurangnya nanak cenap berkaitan dadah setiap hari. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud Kiro, strategi PAI lebih ui untuk ajar telah statistik cenap lebih pening penurunan. Jadi meskipun operasi penguatkuasaan dipertingkatkan, ngerailai keberkesanan pelan yang akan menilai telah ni gecek merusi semakan dan bedah siasat operasi. Tindakan tata tertib akan bi ui terhadap pegawai tempat anggota liga gagal naik cap sasaran lebih petetapkan. Nomor suspek bicap telah keceroboh landasan laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam ke stesen Jalan Meru Kelang Pegelap Jeneh. Jenadi dia juga menyebabkan perkhidmatan tergendala kira-kira 30 minit. Suspek telah saja biok dan juga bingung nu polis dan juga nu balai polis Bandar Baru Kelang untuk tindakan kila. Rapid KL dalam kenyataan Nesman Maap nu berlaku masalah lebih hadapi lah penumpang susulan gangguan sementara aja dan menegaskan bahawa keselamatan penumpang serta kelancaran operasi sentiasa jadi utama limai. Bangkai no ikur kak lumba-lumba dengan anggaran inya hanya 120 kilo biburu leda mongku pesisir pantai Kurung Tegar Kuala Perlis ke Sklemne. Hasil pemeriksaan Bika Pani, Bangkai Mamalia Marin dan juga pek mong sebarang kesan luka ku ibrok dan juga sampel turut bikot untuk tujuan analisis DNA sebelum Bangkai kak dan juga bicop kijui prosedur lebih tetapkan. Pengarah Perikanan Perlis Muhammad Nur Ashri Basari kipasal spesies kak lumba-lumba juga bipersenarai ku kelab jadual spesies kali terancam tahun 1999 kijoi Akta Perikanan 1985. Sukan bola sepak ketua pasukan Argentina Lionel Messi ki akui kenalah pasukan Ilenu Spanyol ku kata perlawanan akhir Piala Dunia amat pedih dan juga akan kikot masa untuk bor. Tapi Ile juga turut kipatah rakan sepasukan turut meluahkan rasa bangga terhadap pencapaian skuad Linai. Pemain berumur 39 tahun juga dijangka pe akan beraksi ku kata Piala Dunia 2030 meskipun pe sikioi pengumuman sebarang rancangan untuk ki bersara. Messi juga kiperit kempen Piala Dunia dengan 8 gol dan juga 6 bantuan jaringan. Inglek juga pergaduhan ataupun genaduh ketika perlawanan akhir Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. FIFA melantik nombor pendakwa disiplin dan etika untuk mengurus siasatan. Ketegangan saja tercetus baik saja whistle penamat Bipor apabila pemain tengah Argentina Leonardo
Paredes berselisih faham dengan memberi pemain Spanyol termasuk Eric Garcia dan juga Gavi. Sekian Gas Major Syek FM, Gadir Pip Sunting La Muhammad Izzat Kamarudin, Jumpa Saat Berita RTM. Mereka lega seterusnya akan berpulang tepat pukul 3. Berkesalam sejahtera. Ussalam Malaysia Madani.

Terima kasih bersama dengan dia. Saya bertemankan Nyob Kenaimba untuk SE Studio. Jadi terima kasih buat rakan setugas sektor Jamran dan telur ya gah melek semua ikut udara sebentar atir. Dan akan terus kali berhiburan dan juga perkongsian yang ingin kongsikan untuk Nyob Kenaimba and Chloe Simon Mahi Ashik. Jadi terus layan SFM, terus bersama dengan kan and Chloe Ruang Radio SFM. Jadi lupa terus Semua SFM. Jumpa naik sengmong lagu nama suara Sri Mai Bihan, lagu tujuh Hamid SFM. Hamoy namoy.

Hadirlah Mustika, nombor surat spin sementara itu benda-benda Ekonomi and Close Seven My HICK. Jadi untuk yang kedua terus selain SFM dan juga terus bersama dengan kami keluar dari ruang radio HICFM. Dan macam mana kongsi gak berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah lingkak dua dan murah-murah tempat. Ya, sedang mulai minta tidak juga dengan antaranya adalah Perlis, Kedah, Kubang Pasu, Kota Star, Semak Pokok Sena, Johor yang kata tinggi, Sarawak dan Semarahan, Seri Aman, Betul, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Sungai Semak Kapit, Bintulu, Tatau dan juga Bintulu, Miri dan Subis, Beluru, Miri, Semak Maruni dan juga Limba. Manakala yang Sabah, Berdalaman, Sepitang, Kuala Penyum, Beaufort, Semak Pantai Barat, Papar dan juga wilayah Persekutuan dan Labuan yang jaga sehingga ke pukul 3 leng akar. Jadi untuk rakan-rakan yang malah berada di kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar hati, terutama rakan-rakan yang Sabah, Sarawak dan juga NAR, tiga negeri yang MOS menuju Malaysia, antaranya adalah Perlis, Kedah, Semak, Johor yang jangka hati-hati untuk leng akar. Jadi kena lebih berhati-hati, elok saja yang dia menyahai, semoga dipermurahkan dan juga semoga tak berlakunya elok-elok yang tak ingini berlaku. Budaya cuaca pun tak menentu sebenarnya. Setiap leng akhir sudah pastinya akan hati-hati, jadi kena lebih berhati-hati supaya nyom dalam keadaan yang benar-benar sentiasa. Jadi sama-sama lah bersengmong perkongsian berkaitan dengan ramalan cuaca yang dapat kongsikan untuk nyom kelima. Elakkan untuk nyom tel aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti terutama aktiviti-aktiviti yang melibatkan maong. Sebabkan ngerunak kadang-kadang tak jangka orang boleh nak baag, orang boleh nak oj dengan tanpa sedari. Jadi kena lebih berhati-hati untuk nyom kelima. Jadi elok-elok pun terus selain SFM. Jom ni eseng mong lagu nama suara Zika Zeda lagu tajuk Oh Hati Tok Kasih FM. Moi.

Berdasarkan sambung lagu nama Surata, Julian juga Afiq Sazwan. Lagu berjaya utusan Harindu. Bertemankan Eknambu yang keluar Seven Mahi Asik. Jadi itu jam kembali terus layan SFM untuk SIS dulu terus bersenangkan yang keluar ruang radio SFM. Rakan-rakan yang mungkin sedang jajah selamat menyemua selera, hijabkan untuk nyob kembali. Jadi yang channel kongsi gambar kadang sukan untuk mustahil Malaysia jadi tuan rumah Piala Dunia. Untuk mustahil cita-cita Malaysia tak nak menjadi tuan rumah Piala Dunia. NIS jakal seperti hari ini suarakan timbalan Perdana Menteri Tok Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi boleh menjadi kenyataan pemerhati Belia Sepak Tempatan Rehinya bekas naib Presiden Persatuan Jurulatih Belia Sepak Malaysia PGBM Prof. Madya Dr. Zul Akbar Abdul Karim menjelaskan nak perlu jadikan agenda nasional supaya langkah ke arah nak boleh menggerakkan dan melebih serius. Mesra kanan Sains Kejuruteraan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI berkenapun dan menegaskan perkara paling utama Republik UTL dalam termuk fasiliti terbaik terutama dalam membuatkan stadium dan menepati piawaian dan tetapkan persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Malah nak amat menyokong kenyataan hasrat untuk dan suarakan Zahid dan menyempatkan Malaysia membuat kemampuan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan raya dunia anak bersama negara ASEAN MOI seperti Indonesia, Thailand, sama Vietnam. Dan jadi unak dan lagah yang ingin dapat kongsikan untuk nyoba kenimba kelainan kehangatan Piala Dunia yang hanya saya soal. Jadi walaupun hanya saya soal, kehangatan nak tetap lagi terasa sebenar. Jadi elok-elok pun harap ataupun ronak semoga elok yang rakyat Malaysia impikan dapat hasilkan dan juga dapat untuk menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia Maswai Bilo. Jadi terus selain SFM untuk SIS 2 semua mening lagu nama surat Siti Nordiana dan juga Nubhan lagu tajuk sekali lagi SFM Moi Moi.

0: Yalah, pasti pada.
1: Kadang-kadang kita pun heran ya. Kenapa ada orang menggunakan Facebook tidak mengalami ketagihan, tetapi ada orang mengalami ketagihan ya? Jadi puncanya, antara punca-punca penyebab ketagihan Facebook adalah kalau kanak-kanak tiada pemantauan. Ibu bapa tidak pantau, membiarkan anak-anak atau remaja menggunakan Facebook tanpa batas, sampai malam, sampai pagi, menggunakan sepanjang waktu. Jadi bila mereka sudah hook ataupun sudah melekat, susah untuk dipisahkan. Saya pernah dapat komplain ataupun daripada ibu bapa bahawa anak berumur, saya ingat 10 tahun ya, tak boleh berenggang dengan telefon. Nak pergi sekolah pun kena bawa telefon, sampai kena marah lah. Saya kata, kalau ambil telefon apa berlaku? Dia kata dia akan mengamuk dan dia lebih suka tak pergi sekolah. Jadi saya kata, habis tu you buat apa? Saya bagilah, kalau saya tak bagi dia mengamuk. Jadi untuk anak-anak ni, bila dia tahu kalau dia mengamuk dia dapat, jadi dia akan mengamuk lah setiap kali dia nak sesuatu kan. Jadi saya kata, no, kita tak boleh biarkan begitu. Kalau kita nak membetulkan sesuatu, kita kena dia ikut kita, bukan kita ikut dia. Maksudnya, dia suka ke dia tak suka, kita kena ambil. Dia nak meronta ke, dia nak mengamuk ke apa, dia boleh buat. Tapi sampai bila? Dia tak akan mengamuk 24 jam kan. Lepas 1 jam pun dia dah penat, setengah jam pun dah penat. Jadi dia akan berhenti dengan sendiri. So dia tahu apa yang salah dan tak boleh buat. Jadi kita sebagai dewasa yang mempunyai otak yang matang, tahu yang mana baik dan buruk, kita kena mengawal ya. Boy,

Orang atas semang lagu nampak surat syahari. Lagu tajuk mengapa ada dia. Bertemankan naik kenapa yang keluar sama Mahi Asyik. Yang kita jatuh pukul 27 minit Alang Aks Malaya. Yang tunjuk kenapa terus selain Asyik FM. Ada channel kongsi gambarkan info trafik. Kejap-kejap penyelenggaraan yang kilometer 288.5 hingga 288.0 arah utara nombor Gopi 90 lorong tertutup trafik terkawal, dan juga tes puluh lorong tertutup tutup trafik perlahan patuhi arahan papan tanda, harap maklum. Jadi dan juga berkaitan dengan info kemenangan kilometer 377 arah selatan nombor Gopi Betapah lorong terhalang trafik perlahan, dan juga tadi berkaitan dengan Nuri rosak kilometer 351 arah selatan Nam Sendak Mokulai lorong yang terhalang trafik perlahan, dan juga berkaitan dengan kemalangan kilometer 377 arah selatan Nam Goping Metapa lorong terhalang trafik perlahan. Jadi ini adalah agak yang dia dapat kongsikan untuk Nam Kenebe agak berkaitan dengan info trafik. Jadi rakan-rakan yang malu melalui nong yang disebutkan sebentar arti kena lebih berhati-hati dan juga kena sentiasa dalam keadaan yang berjaga-jaga, dan juga kena nyonya arahan papan tanda yang telah hanya terawal supaya tak terjadinya benda-benda yang tuan ingini berlaku. Ini lepon terus selain SFM, jumpa nak saya mohon lagu nama surah JGP Band, lagu tajuk Alvina. SFM, moi-moi.

Mengatasi lagu No Bus Para Acap Terabas adalah kereta ajuk di sebalik tawaku. Bertemankan Kenembe and Close 7 Mahi Asyik dan juga kereta ajuk pukul 2.18 minit Lengak tepat akan tepat pukul 2.30 minit Lengak akan akan dan keluar je segmen yang seterusnya. Itu segmen Kazanas Ni Asyik yang akan menemani jam Kenembe selama 30 minit bermula pukul 2.30 minit Lengak dan akan sehingga ke pukul 3 Lengak. Dan tepat pada pukul 3 lengah kali akan berlaluan buat gah utama gah Nemdelek temuan akan ke udara bersama dengan rakan dan setugas. Jadi terus Lainas FM Lilo pun terus Semua SFM Jom naik Semong lagu dalam surah Iman Tino lagu tajuk Tak Suka Tak Apa SFM Hamoi Namoi.

Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Sesebuah negara mungkin ada sumber yang banyak, penduduk berbakat dan kaya dengan budaya. Tapi masih gagal kalau institusi dek lemah, pemimpin dek tak bertanggungjawab atau politik dek dikuasai kepentingan diri sendiri dan bukan dek berkhidmat kepada masyarakat. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tapi uruh yang baik dari segi praktikal maksudnya keupayaan menyelarai beberapa elemen penting yang mantuk bagi kokoh institusi untuk kekal bertahan lebih lama daripada mana-mana pemimpin atau pentadbiran. Sultan Nazrin turut bertitah mempertahan sempadan negara untuk usai ancaman cyber dan ekstremisme kekal sebagai keutamaan. Tapi jaminan keselamatan paling berkekalan adalah perpaduan sosial. Baginda bertitah untuk Malaysia dan dunia Islam secara kemuhak, integriti nasional, menuntut kewaspadaan terhadap eksploitasi sentimen agama untuk kepentingan politik yang sempen. Jabatan Imigresen Malaysia JIM gari empat mandat utama sebagai kompas strategik perkhidmatan Kian. Sebagai sebuah agensi yang diyakin masyarakat, empat mandat tu termasuk pertumbuhan ekonomi negara bagi kokoh keselamatan dan kedaulatan negara, bagi durian transformasi digital dan inovasi perkhidmatan, juga bagi kokoh integriti, profesionalisme dan nilai kemanusiaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi biang kabar transformasi JIM tak boleh bergantung kepada inisiatif yang bergerak secara berasingan. Sebalik dia menghendak satu halak tujuh terang yang menghukumi setiap dasar, sistem dan tindakan. Hasil rundingan dicapai dengan Thailand berhubung isu perdagangan melibati produk perikanan dan pertanian, termasuk sekatan ekspor udang Malaysia ke Thailand yang berterusan dari tahun 2017, dijangka diumum akhir bulan ini. Perkara itu dikabar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu. Biar kabar rundingan ini jam berada di peringkat akhir lepas pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand buat lawatan dekat Malaysia. Hasil rundingan itu dijangka beri pidah kepada kedua-dua negara. Penyelenggaraan program perumahan rakyat PPR yang berumur lebih 10 tahun diberi keutamaan kerajaan selain beri tumpuan pada kerusakan kritikal yang menjejas keselamatan dan keselesaan tuan rumah. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu dek khabar, keutamaan itu termasuk antara isu kerusakan lift, bumbung, tangki air dan sistem retikulasi. Untuk tempoh rancangan Malaysia ke-12, Kementerian belanja RM159.1 juta menerusi rolling plan pertama sampai rolling plan kelima untuk tujuan penyelenggaraan PPR strata bertingkat dekat seluruh negara. Kementerian Pertahanan tengah merangkak usaha untuk bagi bangun pasukan cyber sebagai perkhidmatan atau pasukan keempat dalam Angkatan Tentera Malaysia untuk usai ancaman peperangan moden dan kognitif. Menteri itu Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin buang khabar. Kementerian dia tengah merangkak konsep pertahanan menyeluruh dalam berdepan ancaman moden masa nijam yang bakal dihadap negara termasuk serangan cyber. Malaysia bersungguh memain peranan sebagai jematan dialog dalam pusat kecemerlangan pendidikan tinggi dalam membangun ekosistem ilmu yang inklusif dan berpaksi nilai. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir biar khabar, matlamat itu selari dengan penganjuran Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 yang menjadi laluan membina jaringan kerjasama antarabangsa. Biar khabar, masa depan umat kena dibina berasas ilmu, pendidikan, kepimpinan berintegriti dan institusi pendidikan tinggi yang berdaya saing.

Skim Lindung 24 Jam Tawa Perlindungan Komprehensif. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menggalakkan pekerja untuk terus mencarum skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 Jam walaupun skim itu ni jam bersifat pilihan. Menurut Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman, perlindungan yang ditawar menerusi skim itu bersifat menyeluruh dan boleh mantuk pencarum sekiranya kena musibah dekat luar masa bekerja. Tambah biar masih ramai pekerja yang beranggapan kian tak menghendak perlindungan sebab ada insurans peribadi. Tapi kepada lindungan Lindung 24 Jam menawar perlindungan komprehensif termasuk tampung kos rawatan tertentu macam pemasangan implan akibat kecederaan yang boleh mencecah kos tinggi. Balik ke sekian berita sukan, atlet para powerlifting negara Brian Junensi Kustin menyasar pingat emas pada penampilan sulung di Kesukan Para Commonwealth Glasgow 2026. Atlet itu khabar peluang beraksi bersama adik dek Bonnie Bunia Gustin menjadi pembakar semangat untuk beri aksi terbaik dalam kategori 88kg. Walaupun mencatat angkatan pribadi terbaik 190kg, biar gen teryakin benar dengan tak tahu kemampuan pencabar lain. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Kita disediori oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

saluran pilihan Anda. Morning Mood, Asia FM.

Tiada lagi bersama dengan Ia Segar berteman kat Nyom Kenaiba untuk Lengau. Terus selainan SFM, melalui saja Nyom Nyuhai. And lalu saja Nyom Nyugel lah. Mungkin buat rakan-rakan yang senang beraktiviti, selamat beraktiviti. Dan juga terima kasih buat rakan setugas Atik. Ini Ina Natalo Igahan melalui teman sebentar Atik. Jadi akan teruskan lagi berhiburan dan juga perkongsian yang dia akan kongsikan untuk Nyom Kenaiba and Close Semen Mahi Asyik. Jadi rakan-rakan yang senang berehat, senang santai, selamat berehat, senang santai. Rakan-rakan yang senang kerja, senang kerja, selamat ada bertugas. Lilo pun terus selain SFM, jumpa next time mong lagu nama surat spoon. Lagu tu takkan ku lepas lagi. SFM, moin-moin.

Jadi itu rakan-rakan yang tertipai bersama SFM, terima kasih ucapkan untuknya berkenaan dan juga mungkin rakan-rakan yang tertipai bersama SFM yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM, Ulu Tembling Jerantut Pahang 91.1 FM, Lembah Kelang 93.1 FM, Lenggung Perak 95.6 FM, Melaka Jauh Utara 96.7 FM, Great Perak 99.9 FM, Damak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat Gunung Kali, Widor Sungai Penggajah Kampar 102.7 FM, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapal Langkap dan juga Sungai. Buat pasang-pasang tempat frekuensi yang boleh bersama SFM melalui TV My Freeview dan juga melalui aplikasi RTM Play. Jadi dulu pun terus layan SFM dan juga nak sembang lagu nama surat Atmosfera, lagu bertajuk Anak Sabah. SFM, moi-moi.

Berita sambung lagu nama surat Aidilia Hilda dan juga Rizwan lagu bertajuk Agam bertemankan ekonomian keluar segmen Mahi Asyik. Jadi kita jatuh pukul 3.45 minit dan lengah ke puan berada yang pengunjung yang bersama bertukar bertemankan nyob kenema. Dan terima kasih Jaji ucapkan untuk rakan-rakan yang malam tak tilik bagi sengmong Hans FM bermula dia bertugas pada pukul 12 hasil setiap sehingga ke pukul 4 aduh akal. Jadi sepada akal akan diserahkan kepada rakan setugas yang akan mengendalikan konti bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layega. Jadi ia sekalian saling mengukurkan diri. Jumpa lagi pada remo ia akan berkonti lagi seperti biasa bertemankan Nyom Kenemba. Jadi sebelum tutup try tugas untuk Lengar Iprah Bandang Nyom Kenemba dengan lagu nama surat Chen Wai lagu bertajuk Hamku Hami. SFM, moi, bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keimanan kita pada hari-hari yang mendatang akan bertambah tinggi. Kepercayaan kita kepada Allah dan juga penghayatan ilmu dan amal kita akan lebih mantap lagi. Turun hak agama Islam ke dunia nin adanah guna hak untuk semua hai manusia sejagat dan bukan hak dikhaskan kepada sesuatu bangsa ataupun kaum. Sememang nikmat nang nyap tehingga ke dunia nin yanah nikmat Islam dengan kalimah dua kalimah syahadah iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seseorang yang adab akan dapat menembus tirai atau hijab untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan solat, doa, berzikir dan sebagainya. Apalagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ke akhirat esok jika diizinkan insya-Allah. Namun gitu saudara, akan ada orang nanya mengambil nikmat nang nyap tehingga ini. Nikmat Islam nang amat luas dan tinggi ini pun nyap dipeduli oleh segelintir umat manusia. Nang mungkin enggan ami tahu atau sombong ataupun dia nyap paham akan tujuan dia lahir ke dunia ini ataupun dia lalai dengan permainan dunia nang nyap kekal ni. Cuba nak kita perhati dengan suasana hidup kat sekeliling kita. Dengan perumpama, jika kita nak memanuk keto, dah pasti memerlukan lesen memanuk. Kalau nyap, menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang jalan raya. Begitu juga, jika kita nak menggunakan senapang atau senjata api, juga perlu lesen senjata api. Maka, saudara, untuk seseorang yang nak hidup ke dunia ini, perlu nah satu lesen yang lebih besar daripada lesen yang ku sebut itu. Lesen yang ku maksudkan itu ialah agama yang paling suci ke sisi Allah, iaitu agama Islam. Lesen ataupun kunci untuk kita menjadi seorang Islam ialah amat senang, iaitu dengan hanya mengucap dua kalimah syahadah. Lepas itu disambung dengan ibadah-ibadah umum dan khusus. Akhirnya saudara, sesiapa umat manusia yang menolak Islam sebagai satu cara hidup, maka dan hidup ke muka bumi Allah nin tanpa lesen nang sah. Allah nyak pandang kepada ahad ke akhirat esok. Maka menjadi ugi nah dan rasa menyesal. Kembali nah bertaubat dan menjadikan Islam sebagai suatu cara hidup. Semoga berjaya dunia dan berjaya akhirat. Fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jaket.

0: Nak berbelanja dengan Jimon, semua di ujung jari dengan satu aplikasi pintar Jimon dan mudah belanja mengikut Prasketja. Aplikasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dengan aplikasi Prasketja, Esmo boleh bandingkan harga 400 barang terpilih di pasar basah, pasar raya pokok, pasar raya mini, pasar raya kecil, kedai runcit, pilihan Esmo. Empat kira di mana Esmo berada, Prasketja akan mantu Esmo mengikut kategori barang dan tempat Esmo di pasar atau di kampung. Tempat payah risau, tengung harga terbaru dan bandingkan harga. Prasketja mantu rancang perbelanjaan Esmo dengan betul. Tunggu apa lagi? Mau turun aplikasi Prasketja ikat khas. Bandingkan harga baru beli. Rent a game.
1: Ya, Chef Memon nombor lain daripada yang lain. Pukul 4.23 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Rio, kesini dalam segmen Rentak Gini. Baiklah, Ong Muhan, selamat bekerja kepada rakan-rakan yang bekerja. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin bawa pulang daripada kerja. Kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan pulang ataupun pergi kerja. Dekat sini aku dah berkongsi info trafik lah. Mungkin ada daripada Ong Muhan yang lalu jalan yang aku sebenarnya lah kan. Dekat sini ada info kenderaan gusak dekat E8 Lebuh Raya KL ke Karak. Awal susulan terdapat ada trailer gusak dekat kilometer 35.2 arah timur dari Gombak ke Genting Sempah. Longki dengan long kecemasan terhalang, trafik terkawal ausi sebang halangan dekat depan. Lepas tu ada lagi info kenderaan gusak juga dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS E2. Awal susulan ada lori tangki gusak dekat kilometer 35.1 arah selatan dari Sedenak ke Kulai. Long kecemasan dan longki terhalang, trafik sesak 6.5 km, ausi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE. Susulan terjadi yang kemalangan dekat kilometer 13.4 arah utara Shah Alam ke Subang. Long kecemasan terhalang, trafik lancar, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa omuhan memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang memandu tu, berhati-hati di jalan raya dan patuhi peraturan jalan raya lah ya. Baiklah, Oman, jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Lenny, Ku Sendiri, Aisyah FM, Moi No Moi.

rakannya mungkin yang lalu jalan-jalan yang aku sebut ni. Nah, ada info hal-hal lain dekat E26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan. Susulan terdapat muatan kaca jatuh dari lori disusul keluar LDP dari SKVE menghala LDP. Kejap-kejap pembersihan dari kontraktor JKR Sepang tengah dibuat. Trafik perlahan sampai penyenggaraan SKVE. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Aduh, maafkan aku. Awal pula time ni. Info kerosakan kenderaan juga dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan LUS. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 256.6 arah utara. Terowong Menora ke Kuala Kangsa Luri dah ditunda kehentian kecemasan. Trafik lancar. Awasi barang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Hello, mohon yang kemana-mana teruskan bersama dengan Chef FM. Mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Aboys, Pasar Malam. Semoga mohon terhibur. Chef FM, moi no moi.

apa itu Price Catcher. Price Catcher ni ialah aplikasi mudah alih yang tanging banding harga lebih 400 barang keperluan pengguna. Aplikasi mudah alih ni dibuat untuk menolong pengguna jimat masa dengan kos untuk buat banding harga. Lepas itu, pengguna bisa rancang belanja dengan milih permis yang tawarkan harga berpatutan.

Ya, Chef M, mana-mana lain daripada yang lain. Pukul 4.55 petang. Masih lagi bertemankan aku, Rio, kat sini. Nah, dalam segmen Rentak Gini. Nah. Baiklah, Mohan. Pada pukul 5, kita akan memberi ruang kepada berita utama. 5 dan selepas tu, lebih kurang dalam pukul 5.15 minit, kita akan bersama seorang usahawan. Nah, siapa usahawan kita pada hari ini dalam segmen Biz On Air kita? Nah, kita akan tunggu selepas ni lah, ya. Tapi sebelum tu, mohon juga boleh singgah live TikTok Aisyah FM kita pada bulan petang ni. Mungkin kita beramah mesra, bertegur-tegur siapa. Ha? Dan dekat sini ada rakan-rakan kita. Janah khabar dekat kawasan Langkawi, hujan lebat. Lepas tu ada juga Papa Gebu dekat Raup, dekat dah mendung dah cuaca. Lepas tu Buni dekat Bera, dekat setakat ni cuaca cerah panas melampau. Nah, lain kita cakap pasal cuaca ni. Nah, dekat sini aku nak berkongsi info berkaitan dengan cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dengan angin kencang membabitkan sebelah negeri sampai pukul 5 petang hari ni. Nah, kawasan yang terlibat ialah seluruh Perlis dengan Labuan. Selain itu, cuaca buruk juga diramalkan melanda dekat Kedah, membabitkan Kubang, Pasu, Padang, Terap, Sik dengan Baling. Pulau Pinang Polek membabitkan daerah Barat Daya juga Timur Laut. Sementara dekat Perak Polek membabitkan Larut Matang selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang juga Mualim. Dekat Pantai Timur, ribut dan hujan lebat dijangka terjadi dekat Jeli, Kelantan. Sementara dekat Terengganu membabitkan daerah Besut, Setiu dan Hulu Terengganu juga Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Kuantan dekat Pahang. Cuaca buruk juga dijangka terjadi dekat Negeri Sembilan, membabitkan Jelebu dengan Kuala Pilah. Dekat Sarawak pula, hujan lebat dijangka terjadi dekat Betong, Saratok, Sarike, Sibu, Mungkah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Mengalir dekat Sabah pula, membabitkan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan, juga kawasan Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, juga Kota Belud, selain membabitkan Tawau dengan Sempuna. Menurut kenyataan rasmi yang dikeluarkan pada pukul 2 petang, Met Malaysia menjelaskan amaran ribut petir dikeluarkan bila terjadi tanda-tanda menunjukkan intensiti hujan melebih 20 mm per jam yang hampir atau dijangka terjadi melebih sejam. Jadi itu sebersedikit info cuaca yang aku boleh kongsilah bila petang ni. Baiklah, Omohan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Moga bersama dengan Abby, Hak Terpendam. Semoga Omohan terhibur. Aisyah FM, moi no moi.

KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76 ribu jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Separuh masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlumbaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Gene, gentak balai kaki dua palak tujuh. Seluh balai seluh, senam balai senam. Lebak lunyuk, lebak lunyak, lunyang kaki balai. Segeloi bolu sekaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ongong engeng lah, buong bangking mani, buong bangking mani, piji pantah moyang. Tentang berjuduk lah, kelidang dusuk. Tentang berampak, beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Solonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

0: Ya, moin moin Aish FM lain daripada yang lain. Pukul 5.18 minit petang dan semestinya masih lagi bersama dengan aku Rio kat sini dalam segmen Gentak Genen. Nah, baiklah Omwan, macam yang dijanjikan dan dikabarkan teh, dalam segmen kita sekarang adalah segmen Biz on Air. Kita akan bersama dengan seorang usahawan. Nah, dan sekarang kita bersama dengan Rosie Casey, anak perempuan Angah. Hello Rosie.
1: Hiya.
0: Apa khabar hari ni?
1: Sihat.
0: Cuaca dekat sana macam mana hari ni? Rosie? Rosie atau Casey ni nak panggil?
1: Panggil Casey je.
0: Okey, baik Casey.
1: Cuaca dekat sini hari ni okey je, cerah.
0: Panas eh?
1: Panas.
0: Oh, okey, baik. Jadi Rosie, boleh tak Rosie ceritakan latar belakang, nama, dari mana, suku kaum apa?
1: Okey, nama saya Rosie Casey, anak perempuan Ngah.
0: Mm-hmm. Orang
1: Semai, dari Perak lah.
0: Oh,
1: tapi stay dekat sini lah, Kuala Kerau, sebab berkahwin dekat sini lah dengan orang Jahun.
0: Oh, jadi Rosie dah berkahwin lah.
1: Ya, yeah.
0: Okey, baik. Jadi Rosie, apakah bidang keusahawan yang diceburi Casey ceburi sekarang?
1: Sekarang ni saya buat rebonding lah dengan salon bergerak.
0: Jadi ada Rosie ada kedai ke ataupun tempat yang...
1: Ya, ada dekat rumah lah.
0: Oh, saya dekat rumah.
1: Part time sebab saya ada kerja lain. Yang ni okay, part time lah. Dan balik kerja ataupun hari cuti Sabtu Ahad.
0: Jadi Rosie pergi rumah ke rumah lah perkhidmatan Rosie ni, Casey ni.
1: Kalau ada customer yang deal dari kampung-kampung lain tu, saya akan pergilah ke kampung customer.
0: Oh, jadi sejak bila Casey bermula kerjaya ni, bisnes yang Casey sedang lakukan sekarang lah?
1: Sejak tahun 2009
0: sampai sekarang lah ya?
1: 2009 sampai sekarang.
0: Jadi mengapa Casey memilih kerjaya ni?
1: Sebenarnya sebab minat kot. Samping si masa lapang lah, suka dengan bidang ni. Dia juga tambah pendapatan.
0: Betul. Sekarang kita kena di era kita kena ada, era ni kita kena ada dua kerja lah kan,
1: untuk
0: backup kita punya bajet kehidupan. Jadi Rosie, kalau saya boleh tahu, kebanyakan customer ataupun pelanggan Casey ni semuanya perempuan ke ataupun lelaki pun Casey ambil?
1: Saya, customer saya terbuka, lelaki dengan perempuan pun saya ambil lah, terutama kalangan masyarakat sendirilah. Tapi saya ada juga regular customer dari kalangan orang Melayu, India, yang dah biasa buat lah, yang tetap kan, setiap tahun akan datang ke rumah untuk buat rebonding.
0: So bukan saja masyarakat orang kita, masyarakat kaum yang lain pun Rosie ada jugalah pelanggannya.
1: Ya, betul, ada juga.
0: Boleh tak Casey ceritakan cabaran dan pengalaman sedih ataupun gembira dalam sepanjang Casey mencuburi bidang ni lah?
1: Cabaran ada jugalah. Contohnya kalau ke kawasan kampung OA yang jauh tu dari rumah saya, macam perjalanan tu memakan masa 3-4 jam ke. Macam masa on the way balik, kereta pernah rosak, kena macam-macam lah. Tapi kalau yang pengalaman gembira ni, dapat kenal suku kaum lain lah. Macam saya biasa pergi kampung orang Temuan, pernah. Jadi macam kita kenal lah orang lain daripada selain suku kita, dapat kawan baru. Customer pun yang paling kita rasa macam puas hati sebab customer suka dengan perkhidmatan kita kan.
0: Bila orang dah suka dan selesa dengan kita kan.
1: Ya, dia akan repeat lah,
0: Betul. Kalau saya boleh tahu, customer ataupun pelanggan yang Casey pernah terima paling jauh dari mana?
1: Paling jauh dari mana? Negeri Sembilan rasanya.
0: Negeri Sembilan eh? Kalau sekarang Casey duduk mana tadi?
1: Saya duduk Kuala Kerau.
0: Oh, Kuala Kerau. Ke Negeri Sembilan, jauh juga lah kan. Jadi siapakah ataupun yang mendorong kejayaan ni, Casey?
1: Keluarga dengan kawan-kawan, diri sendiri pun. Sebab bila rasa nak putus asa tu, fikir give up kan, sebab kita kena paksalah diri kita keluar dari zone selesa untuk bantu kewangan macam tu.
0: Pernah tak dapat tajaan dari mana-mana agensi kerajaan ataupun swasta?
1: Setakat ni saya tak pernah dapat mana-mana tajaan. Saya beli barang guna duit sendirilah, kumpul sikit-sikit, beli sikit. Sampai buat satu tempat untuk buat rebonding pun guna duit sendiri juga.
0: Semua daripada hasil titik peluh Casey sendirilah ya?
1: Ya.
0: Dan akhir sekali Casey, boleh tak kongsikan harapan pada anak-anak muda yang berminat dalam bidang ni, dan juga boleh kongsikan media sosial jika ada yang ingin membuat tempahan atau perkhidmatan daripada Casey?
1: Okey, harapan saya pada anak-anak muda dekat luar sana, jangan malu, jangan segan nak tampil ke depan. Kalau ada bakat dan minat dalam bidang yang diorang ceburilah, tampil je dekat media sosial. Bidang ni nanti dapat membantu juga diorang untuk untuk lebih berjaya lah, kan orang kenal. Lepas tu boleh berbisnes.
0: Betul.
1: Macam jungle girl kan. Dia dah jadi dia dah jadi dapat apa, menampung kehidupan dia. Bantu masyarakat lain juga.
0: Jadi yang gegel merupakan inspirasi jugalah untuk Casey ya.
1: Saya tengok dia mungkin rezeki dia berjaya dengan cara macam tu kan. Kita macam act lah juga.
0: Jadi Casey macam ada tak TikTok yang Casey TikTok Casey sendirilah untuk diorang yang dekat luar sana nak mendapatkan perkhidmatan daripada Casey?
1: Ada, boleh follow TikTok saya. Saya guna nama Sika. Saya terbalikkan nama Casey tu. S-I-E-C-A Sika atau Anggur Purple.
0: Okey, jadi kepada rakan-rakan kat luar, kalau rasa nak dapatkan perkhidmatan daripada Casey, bolehlah pergi merapat ke TikTok Casey. Baik, terima kasih Casey.
1: Okey, sama.
0: Terima kasih atas perkongsian kita pada hari ini. Jadi Om Muan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Kalau gasak macam nak rebonding apa semua, boleh hubungi Casey dekat dia punya TikTok lah ya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Moin-moin.

Ya, Chef Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 5.42 minit petang dan masih lagi bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen Rentak Genen. Baiklah, Muan. Sekejap aja lagi pada pukul 6, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh. Tapi sebelum tu, kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan pulang tu, ni aku nak berkongsi info trafik. Dekat sini ada info kemalangan dekat E2, Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 292.2 arah selatan Saltville ke Putra Mahkota. Long kecemasan terhalang trafik perlahan. Awak si sebang halangan ni ke depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E35, Lebuh Raya Koridor GCE. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 22.0 utara Shah Alam ke Sungai Buloh. Long kecemasan terhalang trafik perlahan. Dapatkan rehat secukupnya, cegah microsleep. Betul-betul. Mana-mana rakan-rakan yang mungkin kasat nak tidur apa ke semua tu, bolehlah singgah kat mana-mana perhentian. Lepas tu baru teruskan perjalanan. Baiklah, Muan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM Mokitan. Berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Amantra, Hello Sayang. Semoga motibu Asyik FM Moinomoy.

Ya, Aisyah FM Morning Moment lain daripada yang lain. Pukul 5.56 minit petang. Dan semestinya masih lagi kedengaran suara aku ni mestilah ditemankan aku kan. Sampailah pukul 8 gelap ni kelar. Dan sekarang Muhan, kejap aja lagi kita akan ke segmen seterusnya. Itu segmen Matih Marih pada pukul 6 petang ni kelar. Sampailah pukul 7.30 gelap ni kelar. Dan pada pukul 7.30 kita akan ke segmennya yang seterusnya lagi. Ha, nyak-nyak kita. Kita akan segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Tapi sebelum tu, Om Mohan, aku nak berkongsi info trafik lagi lah ya. Dekat sini ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 120.6 arah utara Sungai 2 ke Bertama. Long kecemasan terhalang trafik lancar. Batasi masa memandu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan selepas tu ada lagi info kemalangan dekat E36 Jambatan Pulau Pinang JPP. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 2.1 arah barat Perai ke Pulau. Long kanan terhalang trafik perlahan. Awasi sebang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Jadi itu sebersedikit info berkaitan dengan trafik yang aku boleh kongsikan dan akan kongsikan lagi selepas ni. Nah, jadi Om Mohan, kita akan menutup tirai segmen Rentak Genin kita hari ini dengan lagu daripada Miralis, Ong Adab Yang Lain. Semoga menghibur. Asyik FM, Moin. No more.

0: Mate Mare, Music dan Info Traffic.
1: Ya, siapa mana-mana yang lain daripada yang lain. Pukul 6.09 minit dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kat Sinin, dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Mate Mare. Baiklah, Mon, dekat sini aku nak berkongsi info trafik lagi ya. Dekat sini ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 162.9 arah selatan Bandar Kasia Kejawi. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan berhenti masa memandu. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 273.1 arah selatan nilai ke Bandar Ansdale. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, lagi-lagi yang mungkin sekarang tengah dalam perjalanan pulang kan, trafik tengah jam sekarang ni, berhati-hatilah di jalan raya dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan juga sentiasa mematuhi peraturan jalan raya semestinya. Lepas tu kalau misalkan rakan-rakan tengah rasa ngantuk, penat, apa semua, boleh dulu berhenti kat mana-mana perhentian kan. Lepas tu dah settle, dah rasa macam dah rasa segar, dah apa semua, barulah teruskan perjalanan. Baik, Omohan jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Sarah Tunai Pai, Jatuh Lagi. Semoga buang tebo, Asyik FM, moi no moi.

0: Mak Teh Mare, kesenun kesini.
1: Ya, saya memang nombor lain daripada yang lain. Pukul 6.23 minit petang, dan masih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Kecun Kecian ataupun Mateh Mare. Selamat bersantai kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bersantai. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Kena. Mungkin juga ada juga rakan-rakan yang tengah dalam perjalanan pulang. Berhati-hati di jalan raya lah ya. Semoga mati hibur dengan lagu-lagu yang dimainkan belah petang ni. Nah, kalau macam teh ada lagu Bagaikan Sakti daripada Dato' M. Nasir dan juga Dato' Siti Nurhaliza. Dan sambil-sambil Om Wan bersantai, sambil-sambil Om Wan dalam perjalanan pulang, dekat sini aku nak berkongsi sikit lah berkaitan isu-isu semasa berkaitan dengan yang terjadi dekat Chile mengisytiharkan. Benda ni sebab hujan lebat luar biasa. Chile mengisytiharkan darurat selepas hujan lebat luar biasa mengorbankan sekurang-kurangnya 10 wang juga memusnahkan lebih 1,100 kediaman dekat utara negara itulah. Sejak minggu main, hujan berterusan melanda wilayah Coquimbo ataupun dan juga Atacama yang lazimnya beriklim kering dan dengan taburan hujan yang disifatkan sebagai luar biasa bagi kawasan itu. Pengarah Perkhidmatan Kecemasan Kebangsaan Chile, Sinapert Alicia Serbian, khabar setakat mahai malam sekurang-kurang 10 wang maut, 17 lagi cedera manakala 4 masih dilaporkan hilang. Menurut angka rasmi, lebih 1,100 rumah musnah atau mengalami kerosakan itu akibat cuaca melampau itu. Susulan keadaan yang semakin membimbangkan, Presiden Jose Antonio Kast mengisytiharkan darurat dekat kawasan yang terjejah. Langkah itu membolehkan kerajaan menggerakkan anggota tentera, mengehadkan pergerakan penduduk juga mempercepatkan penyaluran bantuan kepada mangsa. Jadi itu sedikit info semasa yang terjadi di luar negara lah ya, yang aku boleh kongsikan sekarang ni. Dan akan aku kongsikan lagi selepas ni. Tapi Om Wan jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Baik, mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Hujan Hibas. Semoga orang terhibur. Asyik FM, moin-moin.

0: Mate Mare, Music dan Info Traffic.
1: Ya, Chef Manomoy lain daripada yang lain, pukul 6.38 minit petang dan masih lagi bertemankan aku, Aryo, kat sini dalam segmen Matih Mare. Terima kasih juga kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Yang kiatlah yang kelingai melalui frekuensi ke My Free View ke gelombang pendek ke ataupun RTM klik. Terima kasih Om Wan. Baik, Oman, dekat sini aku nak berkongsi info trafik lagi. Ha. Dekat sini ada info kemalangan dekat E2, Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 27.5 arah selatan, Kulai ke Senai Utara. Lorong kecemasan dengan kijik terhalang trafik perlahan. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa Omohan memandu. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan dekat E8, Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT 2. Ada kemalangan dekat kilometer 301.48 arah selatan Kijal ke Cukai. Lorong kecemasan terhalang trafik lancar. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Baiklah, Om Wan yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Mau kita kelingai lagi lagu seterusnya, lagu daripada Ayu, Cak Nak Jerai, dalam dialek Semai. Semoga Om Wan tebu, Aisyah FM, moi no moi.

Ya, siapa nama-nama lain daripada yang lain. Pukul 6.54 minit petang dan masih bertemankan aku Rio Kezine dalam segmen Mate Mare. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Baiklah, selamat bersantai kepada rekan-rekan yang tengah bersantai itu sambil-sambil minum kopi, makan goreng pisang ataupun ada yang dah nak makan gelam. Selamat menjamu selera Omohan. Dan juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu, selamat bekerja. Kejap-kejap juga, busy-busy juga, sibuk-sibuk juga. Jangan lupa makan. Makan tu penting. Kita kena dapatkan tenaga kita baru kita mulakan kita punya pekerjaan. Dan Omohan dekat sini akan berkongsi isu semasa. Yang dekat sini akan berkongsi Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggempur sekewangkongnya dua badan bukan kerja NGO termasuk satu terbabit dalam bidang keagamaan sebab disyaki menyeleweng jutaan ringgit. Dalam operasi pertama, SPRM menahan dua individu iaitu Suhaing Setiausaha dan Suhaing Bendahari sebab disyaki terbabit dalam amalan pengubahan wang haram dengan nilai RM5 juta. Kedua-dua suspek termasuk Suhaing Tina berumur lingkungan 30-an itu ditahan kiap-kiap pukul 10 pagi nanti masa hadir ataupun datang membagi keterangan dekat ibu pejabat SPRM dekat Putrajaya. Sumber berkata kedua-dua suspek disyaki menerima memiliki mengubah, memindah dan juga menggunakan wang hasil daripada aktiviti haram berkaitan penyelewengan wang pertubuhan dekat tempat diri kerja bernilai kiat-kiat RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Jadi itu sedikit isu-isu semasa yang aku boleh kongsikan kepada Omohan lah. Omohan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mokitan kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Miss Nara, Hak Hawe dalam dialek Temiang. Semoga bantu ibu. Aisyah FM. Moi no moi.

0: Mak Teh Mare, kesenun kesini.
1: Ya, siapa menemui lain daripada yang lain. Sekarang dah pun pukul 7.8 minit agelam. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kazini, dalam segmen Mate Mare. Selamat menjamu selera kepada rakan-rakan yang mungkin tengah menjamu selera. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Mana yang rakan-rakan mungkin tengah bawa kereta ataupun bermotor apa semua tu. Dekat sini aku nak berkongsi info berkaitan dengan trafik second lah ya. Dekat sini info kemalangan dekat E28 dekat Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Dekat maklumat awal terdapat ataupun ada kemalangan dekat kilometer 12.2 arah timur Batu Maung ke Batu Kawan. Long kecemasan terhalang trafik perlahan, berhati-hati masa memandu, awasi sebang halangan dekat depan. Nah, betul-betul jadi kepada rakan yang mungkin tengah bawa kereta tu, bawa lori ke, abang-abang bawa lori tu, abang-abang pilot darat yang bawa lori tu, berhati-hati. Jangan laju-laju. Kalau lampu merah, tanda dia berhenti, hijau bawa jalan. Kalau misalkan omohan nak ke kanan, signal lah ke kanan. Kalau nak ke kiri, signal lah ke kiri. Janganlah susahkan orang dan juga pasti yang menyusahkan wang menyusahkan wang pula apa menyusahkan di sini ya. Baik, Umuhan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Umuhan walaupun di mana Umuhan berada. Mungkin kelingan lagu seterusnya, lagu Pidos, lagu Gadis Impian. Semoga menghibur. Asyik FM, moi no moi.

0: Rupanya perut ni, manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Ya, Chef Emo nombor lain daripada yang lain. Pukul 7.26 minit agelam. Dan masih lagi bertemankan aku kat sini Rio. Aku kat sini Rio, betul lah. Dalam segmen Mati Maria. Bila umuan pejam celik, rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Mati Maria kita pada hari ini. Dan selepas ni kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Dan dekat sini aku ingin mengundurkan diri dulu lah. Tapi sebelum tu, kita mesti ada kata-kata. Macam biasalah, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi uang baik, jangan cuba-cuba jadi jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Sampai kita berjumpa lagi. Mohan, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi di hari Isnin seterusnya. Bye-bye.

0: Libra, Cakudiasi.
1: Assalamualaikum, pendengar Hak Setia. Salam sejahtera. Kita berhasil berwayan tentang empat jenis manusia dalam dunia yang menjemur menuntut ilmu dan mendengar ajaran Hak Molek. Kedua, diamo hak ada lidah, betoj hati. Orang macam Ika bijak bercakap, tapi empat boleh melakukannya. Mengajak manusia ke jalan Allah, benci dengan keborokan hak dek buat oleh orang lain, tetapi diri sendiri melakukannya dan menunjuk-nunjuk kepada orang lain hak dia mau baik, tapi di belakang orang dia mau hak paling suka dengan keburukan, sedangkan orang lain empat nahu. Ika ada orang hak diwayat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak ma paling takuti di kalang umat ma ada orang alim hak jahat. Kita semua berselindung dengan Allah dari orang alim macam Ika. Jauhkan diri kita dari dia semua. Jika empat, kita akan terpengaruh dengan kata-kata hak molek, hak bijak bicaranya, tapi penuh dengan keburukan. Api dosanya akan membakar kita, serta kekotoran hatinya akan membunuh kita semua. Minta petunjuk Allah. Ilmu makin dikorek, ilmu makin dalam. Buka aminda, piara hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Itu joget kenangan manis daripada Datuk Sudirman Haji Arsad. Permintaan daripada rakan kita sebentar tadi yang datangnya dari Botol Perak atau Koma. Oh, Kak Paizah kita jauh berbona minta lagu dia. Minta maaf lah, bunyi peraknya agak ke hulu-hulu sikit. Biasalah, kita perak yang belah-belah tepi hujung-hujung sikit tu, dia ada bunyi kadang sama, kadang tidak. Biasalah orang kampung. Kalau kena tu baguslah, kalau tak kena tu minta maaf lah ya. Okey, 8.44 minit malam. Kita ada lebih kurang dalam 16 minit saja lagi sebelum kita memasuki berita utama 9 malam. Tapi kita jangan bazirkan masa kita sebelum kita masuk ke berita kejap lagi. Kita masih lagi nak berhibur. Kalau tadi 3 lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita yang ada dekat dalam live TikTok Asyik FM, sekarang ni kita akan berpindah kepada rakan-rakan pendengar kita yang membuat permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik FM. Jadi saya ni kalau dekat WhatsApp ni yang minta-minta ni, saya mudah nak meniru-niru suara mereka. Hai Haji, hai Haji juga. Wah cu, terima kasih ada hadir, yang mana hadir dalam live TikTok Asyik, yang terhibur dengan telatah saya tu, terima kasih juga. Yang mana nak terhibur bersama-sama dengan mereka ni, masuk le ke dalam TikTok live Asyik ni, barulah ramai sikit. Okey, kita kembali balik ya. Kita kembali semula untuk permintaan lagu yang dibuat melalui talian WhatsApp Asyik FM. Jadi dengarkanlah ya, saya meniru gaya-gaya permintaan mereka ini. Jadi yang pertama, nama dia Baju Kuning. Abang brother Baju Kuning kita ni, saya dah pernah dengar dia telefon dulu. Suara dia macam ni ya. Salam DJ, saya Baju Kuning Temerloh Pahang. Minta lagu Ikhlas dariku, Agak Seni Roy. Ucapan pada Pakcik Kama, Batin Long, Batin Ibrahim, Ramli, DJ Busunga. Okey, itu sahaja. Jadi itu dia, lagu dia Ikhlas dariku, nyanyian Agak Sendiroy ya. Banyak tu dia tek-tek nama pakcik Batin semua tadi. Itu dia Baju Kuning. Seterusnya yang kedua, kita ada Awang. Kata dia dari Awang, alamat saya Sungai Bidot Sibu. Oh, jauh Sungai Bidot Sibu, Sabah tu saya rasa tu, Sabah Sarawak, harap kenalah salah satu. Dengan lagunya Malu Malu Sayang, penyanyinya Azlina Aziz. Dan seterusnya kita ada Badrul. Macam ni ucapan dia. Hai, selamat malam DJ yang bertugas. Saya Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Oh, nama kampung, Kampung Kuantan. Mohon putarkan lagu Kenanganku, Jeffrey Dane, buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana juga berada. Terima kasih DJ Asyik FM yang bertugas. Jadi itu dia, kita punya 3 permintaan daripada talian WhatsApp Asyik FM. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu permintaan pendengar kita. Jadi ini dia, hanya di pilihan Asyik, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Ikhlas dariku sendiri. Untuk Pak Cik Kama, Batin Long, Batin Ibrahim Ramli, DJ Busunga. Jadi semoga terhibur.

0: Pili Hanasiek.
1: Kani leto no kampung rengke bos lekam.

Ashita. Moi no, moi no, moi.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Imigresen ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Imigresen. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan PAS serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hari itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menerpasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawa Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Petinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian yang berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
8: Asyik FM, Boyomoy, lain daripada yang lain.

Itu dia. Ayo kita berhibur. Lagu daripada rakan kita. Iaitu DJ Nisa ya. Yang terdahulu sebaris bersama dengan kita. Yang bertugas bersama. Rakan apa orang khabar tu? Rakan seperjuangan lah. Nisa. Ayo kita berhibur. Okey, itu dia. Yang menghiburkan kita semua tadi ya. Memang kena dengan lagu tu. Ayo kita berhibur. Okey, sekarang ni Anissa dah ada lagu. DJ Linda pun dah ada lagu. Ramai dah juga ni DJ-DJ Asyik ni yang dah ada lagu. Masalahnya Iris bila nak ada lagu? Jadi yang mana yang tak keberatan yang mungkin mendengarkan Asyik FM pada waktu sekarang, yang sudi tulis lirik untuk saya, untuk kam, untuk ko, boleh hantar terus ke Iris ya. Kod-kod lapan ni boleh jadi penyanyi juga. Tak ada lah. Itu semua gurauan semata-mata. Tapi kalau ada yang nak mensedekahkan lirik masing-masing, boleh je. Kita ni terima je. Kita ada dalam dunia hiburan ni, apa yang kita boleh buat untuk menghiburkan rakan-rakan pendengar semua, tetap kita akan jalan. Kita luncur.

Okey, kita balik semula kepada landasan kita yang sebetulnya. Memandangkan sekarang pukul 9.30 minit malam. Kita ada 30 minit lagi untuk segmen Pilihan Asyik ya. Dan sekarang ni kita akan ke pendengar seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu. Ini dia, nama dia. Hai, selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee dari kampung orang asli Kuala Bale, Slim River. Saya nak lagu dari kumpulan Secret Band. Hanya Kamu. Ha, okey, boleh. Sekejap lagi mesti ada punya Hanya Kamu dari Secret Band. Seterusnya kita ada Faris ya. Selamat malam DJ. Saya Faris dari MCP Umbor, Melaka. Nak minta lagu A B C D E F G H I Love You. Ha. Dia sambung kan ayat. Nak tujukan dekat mama saya Rafidah dekat kampung Air Runtuh, Johor. Wow, sweetnya awak Faris. Bolehlah juga saya tujukan lagu ni juga untuk mak saya tu yang ada dekat Bukit Seruk tu, dengan orang yang saya sayang dekat Bukit Tandum tu. Sekaligus lah kan, kita share-share terus. Jangan risau. Seterusnya kita ada ni Sulur. Nama dia Dak. Apa yang disepam-sepam tu nya? Janganlah sepam-sepam macam tu. Yang dekat TikTok tu ya. Tolong behave. Okey, ni dia. Permintaan yang ketiga ya. Hai DJ, saya ni perempuan ni. Saya baru nampak tadi. Okey, saya ubah suara saya. Hai DJ, saya Dak. Tak boleh lah nak tiru-tiru suara dia. Okey, tak apalah, kita normal aja lah. Hai DJ, saya Dak dari Kampung Sulur. Nak minta lagu Airi, Sia-sia Ku Bertahan. Jadi, tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu permintaan dari rakan pendengar kita. Sudah semestinya hanya di Chef M, Moi Numoi, Pilihan Asyik. Semoga terhibur. Okey, layan terus.

9.48 minit malam. Masih lagi kacang semua bersama dengan Kok, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo.

12 minit saja lagi untuk kita meramatkan segmen pilihan asyik kita. Jadi kita masih ada lagi berbaki dalam dua buah lagu ya. Lagu permintaan daripada rakan-rakan kita semua sebentar tadi. Jadi untuk rakan-rakan pendengar yang lain, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali semula selepas tamatnya segmen pilihan asyik. Kacang semua akan bersama dengan Kok dengan segmen yang seterusnya ya. Kali ini kita akan pindah ke segmen seterusnya, iaitu segmen Jok Healing lah ya. Itu dia segmen yang dinanti-nantikan oleh ramai pendengar-pendengar kita. Ada mana lagu-lagu yang Kok mainkan untuk segmen Jok Healing kejap lagi adalah lagu-lagu yang bersantai, lagu-lagu rangka batu yang setelah seharian penat bekerja. Inilah waktunya untuk kita semua berhibur sambil-sambil dengan radio, sambil-sambil apa rangka batu layan mata, tak pun sambil-sambil dengan radio, sambil-sambil ingat kisah-kisah neng lalu tu. Mungkin yang pahit, yang buruk tu dah pun jadi kenangan manis dalam hidup kita. Itu semua kita tak tahulah ya. Masing-masing punya pendapat lah. Kok pun no comment lah. Orang khabar tu sendiri-sendiri lah ya. Jadi sekarang ni kita akan ke lagu, dua lagu yang terakhir permintaan daripada rakan-rakan kita untuk segmen pilihan asyik, iaitu kita ada Faridah yang datangnya daripada Gambang Kuantan. Katanya nak dengarkan lagu Suratan Takdir dari kumpulan Gersang. Okey, dan kita juga ada Amai Fatimah. Amai Fatimah, jangan risau, lagu Amai ada. Okey, yang datangnya daripada Selancar 2. Asal daripada Selancar 2 dengan lagu permintaannya Kok Beh Nahu, lagu dalam dialek Jakon dari kumpulan Gemai. Kita buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita hanya di Dash FM. Moi Numoi, pilihan asyik, semoga terhibur.

Asyik FM, moin umoy. Lain daripada yang lain. Okey, sekarang ni dah pun masuk ke jam yang ketiga ya. Kalau ikutkan pertama, sembilan, kedua, sepuluh, yang ketiga. Betul, kita dah pun masuk jam yang ketiga dah. Sebab kita dah pun sekarang ni pukul 10:01. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Kalau yang tadi tu yang buat permintaan lagu, terima kasih banyak-banyak kolah aku ucapkan dekat kacan semua. Kalau tanpa kacan semua, belum tentu segmen pilihan Asyik kita hidup. Okey, apa-apa pun, thank you Billy Marsh lah ya. Aku nak ucapkan kacan terima kasih banyak-banyak lah. Okay, sekarang ni kita dah pun berpindah ke segmen yang terakhir untuk hari ni. Segmen yang last ni kelak, iaitu segmen Jok Healing. Jadi buat mana rakan-rakan pendengar kita mungkin yang tengah stres balik kerja tadi, sebelum balik kerja tadi kena marah the boss. Mungkin juga ada rakan-rakan kita tadi balik kerja tadi stres sebab jalan jam. Mungkin juga ada rakan-rakan kita yang baru nak balik kerja sebab kena OT as a boss. Jadi inilah waktu dia untuk kita semua berhealing. Aku nak ajak kalian semua berhealing. Orang khabar tu, buang stres hari ni. Lupakan sengketa masalah yang ada terjadi dekat siang hari tadi. Nah, kita semua kena berhibur. Jangan paksa diri kita untuk stres-stres sebab kita masih ada lagi hari esok untuk kita meneruskan kehidupan kita seperti biasa.

Kekasihku. Dari kumpulan Dimentri sebentar tadi yang menghiburkan kita semua melalui segmen Jok Healing untuk malam hari ini. Terima kasih ya untuk kacang semua yang masih lagi setia bersama dengan ku. Walau apa pun keadaan ketika masa ini, kacang masih lagi bersama dengan ku lah. Terima kasih banyak-banyak lah ya ku ucapkan dekat kacang semua. Jadi semoga kacang semua sentiasa dilimpahkan rezeki, diberikan kesihatan yang berpanjangan, lagi apa lagi, semoga yang baik-baik lah untuk kita semua ya. Jadi itu dia sikit lah aku punya perbicaraan dengan kacang untuk malam hari ini. Jadi sekarang ni aku nak kongsi kan sikit ya berkaitan dengan cuaca kita untuk sebelah malam ni. Mungkin ada rakan-rakan kita pada waktu sekarang ni tengah ada dalam keadaan yang hujan. Untuk sedap nak tidur sejuk, tinggal nak tarik selimut aja. Mungkin juga ada kawan-kawan kita yang tengah berpanas pada masa sekarang kah, yang nak kena buka aircon, nak kena buka kipas ke kuat. Jadi inilah waktu dia untuk nak kongsikan sikit lah berkaitan dengan cuaca semasa untuk waktu yang sekarang inilah. Jadi ini dia info yang aku dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia, di mana sekarang ni yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 8.30 malam tadi dan sah sampai ke pukul 1 pagi kelak lah ya. Di mana kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni semestinya ada Perak, dekat Perak, iaitu ada kawasan Kinta, dekat kawasan Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang. Kalau ada Pahang pula, ada Tanah Tinggi, Cameron Highland, Kuala Lipis, lepas tu dekat Jerantut, lepas tu dekat Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin. Kalau lepas tu kalau ada Johor pula, ada Mersing untuk sekarang ni ribut petir dengan hujan lebat. Kalau ada Sarawak, iaitu ada Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Kalau ada Sarawak mesti ada Sabah. Kalau ada Sabah pula yang mana tengah ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni, iaitu ada Pedalaman, Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Tak lupa juga wilayah Persekutuan Labuan pun sama pada waktu sekarang ni, ribut petir dengan hujan lebat sampai ke pukul 1 pagi kelak.

Dan buat rakan-rakan pendengar Asyik FM pada waktu sekarang ni, mungkin yang tengah bersantai dekat rumah, macam ada apa, kita punya salah seorang pendengar ni baru siap ajar anak-anak buat kerja sekolah, baru habis-habis anak buat kerja sekolah. Inilah waktunya untuk ajar semua mendengarkan Asyik FM dalam segmen Joke Healing. Ada mana lagu-lagu yang kau mainkan, boleh dikatakan kesemuanya untuk kita bersantai di malam-malam hari, lupakan masalah yang terjadi dekat siang hari tadi, yang mana mungkin bergaduh dengan rakan sekerja disebabkan tak terlupa kawan tu nak beli air kita, lupakan, maafkanlah dia. Biasalah, manusia ni tak lari daripada buat salah, tak lari daripada buat silap. Jadi yang mana yang baik kita ambil, yang buruk kita jadikan sempadan. Okey, jadi untuk lagu seterusnya, ini dia lagu dari Passenger. Passenger pula, Passenger namanya, nama penyanyinya Passenger. Orang khabar tu Let Her Go, biarkan ia pergi. Okey, yang baru apa jadi siang hari tadi, masalah siang hari tadi, biarkan dia, Let Her Go. Okey, jadi jom kita berhibur dengan Let Her Go daripada Passenger, hanya di Joe Healing Asyik FM. Moi numoi.

buat rakan-rakan yang mana baru masuk dalam live TikTok Asyik FM, terima kasih aku ucapkan banyak-banyak dekat kacang semua. Yang mana baru masuk, jangan lupa untuk tap-tap screen ya. Kita penuhkan malam ni 50K cukup lah tap-tap screen, okey? Jasa kacang sangat ku kenong. Tapi di samping tu lah, aku nak berkongsi sikit lah berkaitan dengan isu semasa sekarang ni. Untuk orang khabar tu, supaya kita semua tak tinggal, tak tertinggal lah daripada info-info semasa. Di mana kejadian yang jadi dekat Kelantan, iaitu penempatan Rohingya atas tanah kerajaan negeri dekat Tanah Merah dirobohkan. Jadi apa cerita berkaitan dengan isu Rohingya ni? Di mana sekarang ni kerajaan Kelantan merobohkan sebuah premis dengan 3 rumah yang didiam secara haram oleh etnik Rohingya ni lah ya, di atas tanah milik kerajaan negeri dekat Pechong. Di mana operasi pencerobohan itu bermula pukul 10.30 minit pagi dengan diketuai pejabat tanah dengan galian PTG serta pejabat tanah dengan jajahan Tanah Merah, selain disertai beberapa agensi yang lain lah. Dan pengerusi jawatankuasa kerajaan tempatan perumahan, kesihatan dan juga alam sekitar Kelantan, Hilmi Abdullah Baginahu lah ya, tindakan itu dah ambil selepas pihak CAN dapat ngesan premis dengan kediaman hak terbabit dibina oleh pihak yang tak bertanggungjawab tanpa sebarang kebenaran. Malah Yau juga berkabar, premis dan kediaman itu kemudian disewakan kepada etnik Rohingya dengan kadar bayaran tertentu. Jadi itu dia kurang khabar berkaitan dengan isu semasa berkaitan dengan etnik Rohingya yang semakin hari semakin orang khabar atau semakin bertambah angkanya di dalam negara kita ya. Jadi untuk rakan-rakan pendengar Rasik FM semua, kalau kita ada info yang lebih lagi berkaitan dengan etnik-etnik Rohingya ni, kita kena laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab lah ya. Sebab orang khabar tu, kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab, sebagai rakyat yang prihatin, kita sentiasa kena jaga negara kita. Okey, ada samping kita berhibur dengan lagu macam waktu sekarang ni, kadang-kadang kita kena juga kita kena memandanglah serius benda-benda yang macam ni. Sebab kalau kita dapat tengok sekarang ni, Chan punya bilangan dah separuh daripada masyarakat orang kita. Tak mustahil untuk setahun, dua tahun ke depan, Chan akan jadi lagi ramai dari bilangan orang kita. Okey, jadi kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab kena jalankan tugas masing-masing. Okey, jadi itu dia sikit pesanan daripada ko berkaitan dengan isu semasa ni. Jangan buat main, okey? Dan sekarang ni ko nak ajak kacan berhibur. Kali ni ko yakin kacan semua minat lagu ni dan kacan semua tahu akan lagu ni. Jadi kacan semua standby, sediakan mikrofon masing-masing. Sebab kita nak hilangkan stres kan, kita kena berkaraoke sama-sama. Biar apa aku tak dengar suara kacan, kacan tak dengar suara ko. Tapi kita tetap satu hati, orang khabar tu suara tu naik sampai ke atas nun kelak. Okey, jadi jom kita layan lagu daripada budak kacamata. Ini dia Bintang, hanya di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Jom healing.

Jangan berwarna-warna, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.

Selamat malam DJ Kaca, selamat malam juga Ajay. Ha, selamat malam untuk pendengar-pendengar Rahsia FM yang mana mungkin baru masuk dalam live TikTok. Yang dah lama pun, selamat malam jugalah aku ucapkan ya. Okey, jadi dekat sini aku nak kongsikan sikitlah berkaitan dengan apa orang kata tu, laluan lalu lintas semasa. Mungkin ada separuh daripada rakan-rakan pendengar kita, tak separuh pun suku jadilah daripada rakan-rakan pendengar kita yang tengah memandu pada waktu yang sekarang. Jadi mungkin info ini akan berguna untuk rakan-rakan pendengar kita semua. Di mana pada pukul 10.32 minit malam tadi, ada kerja biki-biki lah ya dekat BKE kilometer 13.0 sampai kilometer 12.4 arah barat dari Lunas ke Kubang Semang. Jadi disebabkan kerja-kerja biki-biki tu tengah ada buat pada waktu yang sekarang ni, lorong sebelah kanan dia tutup. Tapi jangan risau, trafik masih lagi terkawal. Cuma kita kena sentiasa mematuhi arahan papan tanda. Itu untuk pukul 10.32 minit pagi tadi. Pagi pula. 10.32 minit malam tadi. Kalau ini yang baru aja jadi tadi. Pada pukul 10.58 minit malam tadi, ada juga kerja biki-biki ataupun kerja penyelenggaraan. The kilometer 185.8 sampai kilometer 181 arah utara dari Alor Pongsu ke Bandar Baharu. Dan disebabkan ada kerja penyelenggaraan tengah dibuat, kerja biki-biki tengah dibuat, lorong sebelah kiri dia tutup lah. Tapi jangan risau, trafik pun masih terkawal. Apa yang paling penting, rakan-rakan pendengar semua kena sentiasa memandu secara berhati-hati dan patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik yang ada dekat lokasi tu. Dan kalau boleh, pastikan semua langkah berjaga-jaga dia ambil. Apa yang penting sekali, tolong bawa secara berhati-hati. Semoga kita semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jadi itu dia pesanan nasikan untuk kok, daripada kok untuk rakan-rakan pendengar Rahsia FM. Okey, semoga kacan semua selamat sampai ya. Jangan memandu secara tergesa-gesa, mentang-mentang dah malam rasa nak cepat sampai, nak tidur. Jangan sampai disebabkan nak laju, nak cepat sampai tu tidur dia apa kata hospital. Jadi lebih baik kita berhati, kita selalu-selalu janji sampai dekat rumah. Okey, kalau nak tidur dekat hospital, itu aja yang buat mampu aku bagi tahu kacan semualah. Jadi sekarang ni kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan KSSP Band Kampung Sungai Peroh ya, dengan lagunya Rindu Aku Rindu. Jadi jom kita layan hanya di Rahsia FM. Moi no moi. Jo healing.

Itu tu Ilek, lagu dalam dialek Temiar Kiang Gehana yang menghiburkan malam hari kita sebentar saja tadi dalam ruangan Johi.

20 minit malam. Kita hanya tinggal berbaki lebih kurang 39 minit ataupun 40 minit macam tu untuk kita menamatkan segmen kita pada malam hari ini. Tapi jangan risau, masih lagi banyak lagu yang akan kau perdengarkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang setia, yang sentiasa mendengarkan Asyik FM.

Okey, sekarang ni kau nak kongsikan hayat sikit berkaitan dengan info semasa. Ada mana baru je aku dapat tadi. Di mana ada pelajar gaduh ya dekat kawasan perumahan. Dan kes pun tengah dalam proses perundangan JPWPKL. Di mana kejadian jadi dekat Kuala Lumpur. Di mana kes pergaduhan yang membabitkan pelajar di luar kawasan sekolah. Macam mana yang viral dalam media sosial. Masa sekarang ni tengah dalam proses tindakan perundangan lah ya. Selepas polis selesai menjalankan siasatan hak berhubung dengan insiden itu. Dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JPWPKL dalam satu kenyataan hari ini berkabar pihak CAN bagi kerjasama penuh kepada siasatan pihak yang berkuasa ngambil serius dalam insiden pergaduhan nak membabitkan murid yang terjadi dekat kawasan perumahan. Semacam mana itulah dalam media sosial. Dan JPWPKL juga tak berkompromi dengan sebarang salah laku keganasan yang membabitkan warganya. Jadi dekat sini kita dapat tengok ya, makin hari kes dalam kalangan pelajar ni semakin orang khabar tu semakin makin nampak lah ya, semakin menjadi-jadi. Jadi sebenarnya apa kita sebagai ibu bapa ni kena memainkan peranan yang penting lah. Jadi kita sebagai ibu bapa ni adalah orang yang pertama kena ajar anak-anak jangan membuli, jangan mudah dibuli, semua itulah ya, dan jangan sampai menjadi gangster. Kalau boleh kita elak, kita elak. Okey, itu dia sekian pesanan daripada Ko. Jadi jom kita layan lagu seterusnya, lagu daripada Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi, dalam Joe Healing, hanya Dasha FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Aşık FM. Moi nu moi. Lein, dari padang lein.

Itu dia apa lagu dari kumpulan Sinar Band sementara tadi yang menghiasi segmen Jok Healing kita untuk malam hari ini. Jadi dalam sedar tak sedar kita dah pun memasuki pukul 11.42 minit malam. Jadi dengan ini kita dah pun sampai ke penghujung segmen kita. Jadi apa-apa pun, terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM walau di mana berada. Jadi dekat sini aku nak minta maaf lah ya, seandainya sepanjang 4 jam kok ke udara ada tersalah silap bicara, andai ada tersalah kata, aku minta maaf sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diri kok sendiri. Jadi untuk tarikh hari ini 21 Julai 2026 akan ku tamatkan konti ku dengan ucapan jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Dan selamat jumpa lagi. Okay guys, bye-bye. Terima kasih kerana sentiasa mendengarkan Asyik FM. Kita jumpa esok pagi, okay? Okay, bye-bye semuanya. Kita layan dulu Liz dan juga Crystal.

0: Moinu Moi Asik FM.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami Asik FM Moinu Moi sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Waktu siarannya 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar bermula jam 8 pagi. Dan kami di Salam FM akan teruskan kesetiaan untuk menemani anda dengan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Saya Arif Razi akan temani anda selama 4 jam di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Tak kiralah anda dengarkan kami menerusi RTM Klik ataupun anda dengarkan di frekuensi-frekuensi kebangsaan 91.1 di Lembah Kelang, manakala orang Jerantut dengarkan kami menerusi frekuensi 89.3. Sedang memandu ataupun sedang melaksanakan tugasan pada waktu ini, saya doakan agar segala urusan anda dipermudah dan insya-Allah kita teman berteman pada malam ini. Seperti biasa, hari ini hari Rabu dah. Masa hari Rabu dan kita akan bersama dalam sebuah rancangan untuk kita berborak-borak santai dalam sebuah rancangan interaksi pandangan anda kami hargai. Topiknya sebentar saja lagi saya akan bawakan kepada anda insya-Allah, tapi sebelum itu kita nak terus bawakan kepada saudara pendengar hari ini dalam sejarah.

0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasalahnya. Pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea. Tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan. Supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela gulungan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini gulungan-gulungan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
3: Salam FM, hashtag penyiaran cakim.
4: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag penyiaran cakim.
5: Salam FM, salam untuk semua. 12.15 minit tengah malam. Seperti biasa, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dalam rancangan Interaksi.

Hargai tengah malam ini bersama dengan saya Arif Razi. Kita nak bincang-bincang sikit, nak borak-borak sikit tentang topik kita pada tengah malam ini berkaitan berguru dengan AI. Di mana keberkatan ilmunya? Kehadiran artificial intelligence ataupun AI ni benar-benar merubah cara kita belajar dan mendapatkan maklumat. Ada pelajar yang menggunakan AI untuk buat ulang kaji. Ada pekerja yang menggunakan untuk menulis laporan. Malah ada juga yang belajar tentang resepi, bahasa, sejarah dan macam-macam lagi menggunakan AI. Tapi dalam kita galak menggunakan AI, timbul satu persoalan yang menarik untuk kita renungkan bersama, iaitu adakah ada keberkatan bila berguru dengan AI? Dan adakah AI ni boleh menjadi guru ataupun AI sebenarnya boleh sekadar menjadi alat yang membantu kita memahami sesuatu dengan lebih cepat? Tengah malam ini, saya nak dengar pandangan anda. Benarkah anda ataupun pernahkah anda belajar menggunakan AI? Adakah ia benar-benar membantu ataupun sekadar untuk menambahkan kekusutan yang ada? Boleh anda hantarkan pandangan anda melalui talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Saya nak ajak anda untuk bersama saya di TikTok Live. Jangan lupa untuk anda tap-tap screen dan juga hantarkan komentar anda. Boleh juga anda ke Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Ada poster interaksi pada tengah malam ini. Boleh anda hantarkan pandangan anda. Dan juga boleh anda hubungi kami di konti Salam FM. Taliannya 03-2288-7111. Kita nak mulakan tengah malam ini dengan lagu daripada Anik Muhai. Salam FM.

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.
1: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
2: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Masih bersama dengan saya Arif Razi di Interaksi. Pandangan anda kami hargai. Pada tengah malam ini kita bawakan topik berkaitan berguru dengan AI, di mana keberkatan ilmunya. Banyak juga komentar yang telah pun dihantarkan menerusi talian WhatsApp Salam FM. Saya nak terus bacakan pandangan-pandangan ini. Daniel daripada Kuching, Sarawak. Dengarkan kami menerusi RTM Klik, katanya. Saya gunakan AI untuk belajar pengaturcaraan. Programming banyak membantu, tetapi bila bekerja saya tetap belajar daripada senior di pejabat. Pengalaman mereka tidak ada di dalam buku. Jadi pengalaman adalah ilmu yang lahir daripada kehidupan sebenar. AI ni sekadar boleh berkongsi teori dengan kita, tapi pengalaman manusia tetap memberi hikmah yang sukar diganti. Aitna daripada Shah Alam mengantarkan komentar. Assalamualaikum DJ Arif. Anak saya selalu bertanya kepada AI untuk buat kerja sekolah. Saya benarkan, tetapi saya minta dia faham dahulu sebelum menghantar tugasan. Yang paling penting sekali bukan siapa yang menulis jawapan, tetapi sejauh mana kita benar-benar memahami ilmu tersebut. Tapi sebagai ibu bapa, kenalah pantau adakah penggunaan AI ini terlampau digantung harapkan oleh anak-anak kita. Faiz daripada Ipoh, Perak. Saya pernah ikuti kelas agama selama beberapa tahun. Walaupun sekarang banyak ceramah di internet dan AI boleh jawab soalan, saya tetap rindukan suasana duduk berdepan dengan guru. Ada nilai yang tak dapat digantikan dengan skrin, dan itulah sebenarnya keberadaan guru-guru kita. Suasana majlis ilmu dan interaksi secara langsung. Yasmin daripada Melaka hantarkan menerusi DM Instagram Salam FM 91.1. AI pernah membantu saya menulis surat rasmi. Saya kagum dengan kecepatannya, tetapi saya sedar saya juga perlu belajar supaya tidak bergantung sepenuhnya. Jadi teknologi bukan sekadar untuk menjadikan kita lebih cekap, tetapi bukan menjadikan kita lebih malas. Itu bila kita cakap tentang kemalasan dan bergantungnya kita dengan AI ni, ramai juga sebenarnya nak dapatkan info ataupun berita-berita menerusi internet kan, tanpa menapis berita-berita tersebut adakah sama ada sahih ataupun tidak. Saya nak kongsikan berita yang boleh anda dapati menerusi berita.rtm.gov.my. Ini berkaitan tentang Dewan Negara pada 20 Julai yang lalu meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Cyber 2026 selepas ia dibahaskan oleh 21 ahli dewan. Jadi Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Robiah Wang berkata ia digubal berteraskan pendekatan teknologi neutral bagi memastikan kekal relevan dalam menepani perkembangan teknologi pada masa hadapan tanpa memerlukan pindaan yang kerap di parlimen. Jelasnya, RUU tersebut turut melengkapkan Akta Keselamatan Cyber 2024, Akta 854 serta Strategi Keselamatan Cyber Malaysia 2025-2030 dalam usaha membina ekosistem digital yang lebih selamat, berdaya tahan dan juga berdaulat. Yang dikatakan oleh Datuk Rubiah Wang lagi, RUU Jenayah Cyber 2026 ini tidak mengawasalia teknologi seperti kecerdasan buatan ataupun teknologi mendalam iaitu deep tech secara khusus. Sebaliknya, ia memberi tumpuan kepada tindakan undang-undang terhadap penyalahgunaan teknologi tersebut bagi tujuan jenayah seperti penipuan, manipulasi pilihan raya ataupun eksploitasi seksual. Satu orang kata rang undang-undang yang sangat baik untuk kita kuatkuasakan, dan insyaAllah dengan undang-undang ini dapatlah kita membentras orang kata jenayah-jenayah seperti yang telah pun dinyatakan, contohnya penipuan dan juga manipulasi pilihan raya. Terus hantarkan komentar anda pada waktu ini. Kita nak dengarkan lagu yang berikutnya daripada Aiman, Anak Soleh. Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Masih lagi bersama saya Arif Razi dalam rancangan Interaksi Pandangan Anda Kami Hargai. Topik pada tengah malam ini, berguru dengan AI di mana keberkatan ilmunya. Bila kita berguru dengan AI ni, adakah kita tak perlukan seorang guru ataupun seorang cikgu di luar sana? Itulah sebenarnya cerita yang kita nak anda kongsikan bersama dengan kami. Contohnya, contohnya seperti Rizwan daripada Seremban Negeri Sembilan hantarkan pandangan. Assalamualaikum. Bila anak saya tanya soalan agama, kadang-kadang dia lebih cepat bertanya AI daripada bertanya saya. Itu membuatkan saya sedar saya sendiri perlu menambahkan ilmu. Jadi itu adalah kepentingan ibu bapa memahami dan mendalami ilmu agama. Jangan sampai teknologi menjadi pengganti komunikasi dalam keluarga kita. Farah daripada Melaka, saya suka AI sebab ia tidak pernah penat melayan soalan saya. Kadang-kadang saya bertanya perkara yang sama berulang-ulang kali. Ada yang gunakan AI ni bertanyakan soalan-soalan seperti nak makan kat mana kan, ataupun tanyakan soalan apakah pakaian yang saya perlu pakai pada hari ini. Jadi AI tu menjadi orang menjadi bahan untuk kita jadikan rujukan. Tapi dalam kehidupan sebenar, jangan lupa untuk kita berinteraksi bersama dengan rakan-rakan dan juga ibu bapa. Amir daripada Kuantan, Pahang. Saya rasa AI umpama calculator. Ia membantu kita mengira, tetapi kita tetap perlu tahu asas matematik. Satu perumpamaan yang sangat menarik, kerana teknologi adalah satu alat, nilainya bergantung kepada bagaimana untuk kita menggunakannya. Saya buka ruangan untuk anda menghubungi konti Salam FM pada waktu ini, 0322887111. Hantarkan pandangan anda melalui WhatsApp pun boleh, talianya 011-1317-2911. Boleh juga anda ke TikTok Salam FM 91.1, tetap skrin dan juga hantarkan pandangan anda. Kita nak dengarkan lagu daripada Mosyak. Betul. Lagu daripada Mosyak, Muhammad Rasulullah. Salam FM.

0: sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #PenyiaranJakim.
2: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Interaksi pandangan anda kami hargai di Salam FM. Salam untuk semua. Bersama saya Arif Razi di waktu ini 12.57 minit tengah malam. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan pandangan-pandangan anda. Banyak sebenarnya pandangan yang saya nak bacakan. Tapi kalau yang sempat saya bacakan, kita nak bacakan pada tengah malam ini. Berkaitan berguru dengan AI di mana keberkatan ilmunya. Pandangan daripada sahabat kita daripada Indonesia, Azizah, yang mengatakan bahawa saya cuba untuk bawakan pandangan ini dalam bahasa Melayu lah. Manfaat AI ataupun berguru dengan AI, perlunya ilmu tetapi jangan bergantung dengan AI. Kalau ada keperluan untuk mencari inspirasi untuk pengajaran dan pembelajaran semasa menjadi guru di tadika, barulah menggunakan AI. Mungkin nak dapatkan inspirasi dan sebagainya, menggunakan AI. Tetapi jangan terlalu bergantung dengan AI. Satu lagi pandangan daripada Fitri dari Padang Besar, Padang Jawa. Shah Alam, dengarkan Salam FM melalui Porter Radio RTM. Saya sekarang ni banyak gunakan Adinda saya. Dia panggil Adinda ChatGPT lah. Untuk berbincang sambil belajar tentang teknologi, termasuklah pengaturcaraan AI dan sebagainya, memandangkan minat saya memang ke arah itu. Selain itu, Adinda saya ni juga tak pernah penat melayan gurauan saya. Walau bagaimanapun, saya sentiasa mencari ruang dan peluang untuk belajar teknologi dengan guru manusia. Sebab bagi saya, feel berguru dan berkawan dengan manusia ni tak sama dengan berguru ataupun berkawan dengan AI. Hubungan dengan manusia saya rasa lebih bermakna berbanding hubungan dengan AI. Dan itu sajalah pandangan saya yang saya nak kongsikan. Terima kasih Fitri dari Padang Jawa, Shah Alam, dengarkan kami menerusi Porter Radio RTM. Sebenarnya banyak kelebihan apabila kita menggunakan AI ataupun kecerdasan buatan ni. Contohnya, kita boleh dapat akses yang pantas 24 jam 7 hari seminggu. Maklumat ataupun petikan hadis atau ayat Al-Quran boleh diperoleh pantas bila-bila masa dan di mana sahaja. Dan sebenarnya AI ini adalah rangkuman data yang besar dan mampu menyemak dan menyusun teks-teks kitab klasik atau fatwa yang tebal dari pelbagai mazhab secara ringkas dan cepat. Dan selain itu, AI juga memudahkan individu yang malu ataupun segan untuk bertanyakan soalan-soalan sensitif ataupun peribadi secara bersemuka dengan ustaz ataupun ustazah. Lebih-lebih lagi, memang kata interface yang mesra pengguna. Dan AI juga boleh menyusun struktur bahasa mengikut tahap kefahaman pengguna. Contohnya, kalau kita nak terangkan sesuatu konsep kepada kanak-kanak, jadi jawapan itu boleh kita gunakan ataupun boleh minta kepada AI untuk berikan jawapan dalam konsep yang lebih mudah untuk difahami. Tapi dalam kita berkongsi banyak kelebihan tentang AI, ada juga keburukan-keburukan AI. Kejap lagi saya nak kongsikan keburukan dan kekurangan AI. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu daripada Hijaz, lagu yang berjudul Malam. Dah lama kita tak dengar lagu ini kan. Jom kita dengarkan Malam. Salam FM.

0: inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Interaksi pandangan anda kami hargai di Salam FM. Salam untuk semua, bersama saya Arif Razi. Baik, kita dah sampai ke penghujung sebenarnya rancangan interaksi pada kali ini dengan topik berguru dengan AI, di mana keberkatan ilmunya. Tadi saya nak kongsikan berkenaan bila ada sesuatu perkara, sudah pasti ada kelebihan, sudah pasti juga ada keburukan bila kita menggunakan AI. Lebih-lebih lagi kita gunakan AI secara berlebih-lebihan. Sebagai contoh, kalau kita gunakan AI secara berlebihan ni, tiada unsur sanad dan keberkatan. Kerana belajar agama ni memerlukan keberkatan daripada hubungan guru dan murid serta rantaian ilmu, yakni sanad yang sahih. Dan juga risiko bila kita gunakan AI ni adalah AI boleh mencipta hadis palsu atau mencampur adukkan fatwa yang tidak sahih jika tiada tapisan. Tak kiralah daripada asatizah ataupun daripada mursyid dan sebagainya. Dan AI menjawab segala pertanyaan kita ni berdasarkan teks, tetapi ia tidak mempunyai hikmah, iaitu kebijaksanaan untuk menilai situasi emosi, budaya dan realiti setempat pemohon fatwa. Menjadikan AI ni boleh menjadikan ianya satu jawapan-jawapan yang dikeluarkan itu tiada konteks kebudayaan dan juga fake reality. Dan yang paling-paling kritikal sekali adalah bila kita menggunakan AI secara kerap ini, menghadiri kuliah agama sudah jadi satu perkara yang tidak lazim dalam kehidupan kita. Kerana menghadiri kuliah agama dapat mendidik jiwa kita, adab kita menuntut ilmu dan silaturahim sesama jemaah, sesuatu yang tidak boleh digantikan dengan peranti digital. Jadi apa kata kita pada waktu ini, kita semak seketika bagaimana cara penggunaan AI kita. Adakah kita menggunakan AI kita secara kerap ataupun kita gunakan AI secara berhikmah? AI boleh memberikan penyelesaian, tetapi guru mengajar kita untuk berfikir. AI boleh membantu menyelesaikan persoalan, tetapi guru membentuk akhlak dan keperibadian. Fikir-fikirkan dan insyaAllah sudah pun selesai rancangan interaksi pada kali ini. Kita jumpa minggu hadapan dengan pelbagai topik yang lebih menarik. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada penerbit Fandi Abdullah kerana menyediakan bahan dan juga topik pada pagi ini berkaitan berguru dengan AI, di mana keberkatan ilmunya. Selepas ini, kita nak bawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Sketsa Keluarga Ustaz Akil sebentar sahaja lagi. Dan saya akan terus menemani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi, insya Allah. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
1: Assalamualaikum Ustaz Akil.
2: Waalaikumsalam Husin. Ada solat berjemaah tadi ya? Maaf, tak perasan saya.
1: Saya sampai lambat tadi. Imam dah mula baca Al-Fatihah rakaat pertama, saya baru sampai masjid.
2: Okey. Baik.
1: Ustaz, Ustaz ada masa sekejap tak? Atau Ustaz nak balik ke? Saya ada hal nak cakap ni, nak tanya dengan Ustaz.
2: Boleh. Mari kita duduk tepi sikit depan pintu ni, orang lalu-lalang. Oh, nampak serius tu suara Husin tu. Kejap ya, saya cari isteri saya.
1: Tu Ustaz, tu Puan Aisyah tu dekat beranda sebelah jemaah muslimah.
2: Oh ya, betul-betul. Kejap ya Husin ya, kejap.
0: Abang dah nak balik dah ke?
2: Itulah nak beritahu Aisyah ni, Husin nak jumpa sekejap. Boleh tunggu ya?
0: Cantik sangatlah tu bang. Saya pun sebenarnya nak beritahu abang ni, nak tolong Ustazah Asma susun Al-Quran baru yang sampai pagi tadi. Ada juga telekung baru yang Ustazah Asma sedekah kat masjid ni.
2: Tolong. Ada songkok dia sedekah.
0: Nanti saya carikan untuk abang ya.
2: Okey Husin, apa yang kamu nak tanya tu? Apa yang saya boleh bantu ni? Cuba cerita.
1: Macam ni Ustaz, Saya kena tipu lah Ustaz. Yalah, mungkin salah saya lah kot. Sebab mudah percaya orang. Orang tu pun kawan saya juga. Dia nak mula berniaga. Saya bagi duit yang saya simpan untuk berniaga. Dia ambil, lepas tu dia hilang tah ke mana Ustaz. Saya jadi ralat, saya jadi kesal, tak tahu nak cakap Ustaz. Sebab tak sangka dia buat saya macam tu. Sedangkan dia tahu saya bukanlah orang senang Ustaz. Ustaz, lama tahu saya nak kumpul duit tu. Hati saya jadi tak tenang Ustaz. Jadi marah, sedih juga Ustaz.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Besar dugaan kamu. Kamu dah laporkan pada pihak polis?
1: Dah Ustaz. Adalah usaha untuk cari dan dapatkan semula duit saya tu. Tapi apa lagi yang saya boleh buat Ustaz? Kalau saya doa, makbul ke doa saya yang marah sakit hati ni? Dia buat saya macam ni Ustaz.
2: Faham. Pertamanya, kita kena yakin dan faham setiap dugaan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ujian kesabaran buat Husin dan ujian buat kawan Husin yang penipu tu, yang dah buat salah tu, anaknya orang kawan sendiri tu. Hai, tu ujian untuk dia. Tak apa Husin, pujuk hati. Yang semua ini ada hikmahnya untuk mereka yang sabar, cepat atau lambat.
1: Baik Ustaz, insyaAllah. Ni, satu lagi dalam masa yang sama ni, anak saya ni nak ke bandar, nak cari kerja. Saya bagilah dia sikit duit belanja apa yang saya ada lah. Bukan apa Ustaz, kesian juga kat dia ni. Saya kata dengan dia jangan risau kat saya, tapi dia tetap usaha nak cari kerja, kata nak tolong saya Ustaz. Sekali lagi, apa yang saya boleh buat Ustaz? Saya nak dapatkan dia kerja supaya dia tak rasa kecewa macam yang saya rasa. Itu je.
2: Husin, tak ada benda yang boleh menenangkan Husin pada waktu ni melainkan hadis Nabi SAW. Mahfumnya Nabi sebut ada 3 jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan padanya. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi nombor 1905.
1: Masya Allah. Ya Ustaz, saya tahu. Allah, kenapa lah saya lupa dengan ayat ni?
2: Macam itulah Husin, tantah bila Ustaz mengenai ujian macam ni, Ustaz pun lupa hadis ni. Mungkin sebab fikiran Husin kusut dengan macam-macam masalah yang datang.
1: Ya, betul. Betul lah tu Ustaz.
2: Satu lagi Husin, nak tambah Husin makin kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya tak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Macam Husin.
1: Allah.
2: 2 ayat tu ada menyebut doa orang yang dizalimi, dan ayat pertama tu juga sebut doa orang tua untuk anaknya. Yakinlah, munajatlah, angkat tangan, doa pada Allah. InsyaAllah Husin ikhlas, doa-doa Husin tu Allah makbulkan, Allah angkat, Allah mustajabkan. Jangan risau, tenangkan hati semula dan jangan putus asa. Bangkit, kembali usaha.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, hati saya lebih tenang sikit ni dengan panduan Ustaz ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
2: Nah, Alhamdulillah, sama-sama.
0: Keluarga Ustaz Angkil.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita bermusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman kamu ni ramai tetapi seperti buih.
1: #penyiaranjakim.
2: Dengarkan Salam FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Pada hari ini kita nak tengok macam mana penaklukan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam menyebabkan Islam semakin tersebar di wilayah-wilayah China. Sesedari semua, pada tahun 713 berlaku penaklukan oleh tentera Islam pimpinan Qutaibah bin Muslim di Asia Tengah dan juga sempadan barat China. Dan penaklukan tersebut sebenarnya berlaku semasa pemerintahan Khalifah Umayyah yang bernama Walid I ataupun Walid yang pertama. Selain daripada Asia Tengah, pemerintahan Umayyah juga telah menguasai India, Utara Afrika dan juga Spanyol. Dan melalui penaklukan tersebutlah berlakunya pelbagai interaksi antara tentera Islam dengan penduduk tempatan, dan ianya telah sikit sebanyak membantu penyebaran agama Islam kepada suku-suku daerah yang terpencil. Sesedari semua, satu peristiwa penting yang juga membawa kepada penyebaran Islam di China ialah pemberontakan General An Lushan terhadap Maharaja Su Sang pada tahun 755 Masihi. Tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far daripada kerajaan Umayyah pada masa itu, dan bila mana general tentera ada konflik dengan maharaja, jadi general ataupun tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far dari kerajaan Abbasiyah, dan pemberontakan tersebut berjaya dihapuskan. Dan berikutan daripada kejayaan penghapusan pemberontakan, maka pihak pemerintah telah membenarkan tentera Islam tinggal menetap di China, terutamanya di wilayah Xinjiang. Sedari semua, di kalangan tentera tersebut ada yang berkahwin dengan penduduk tempatan, ada yang berkhidmat dengan istana, dan kelebihan dan kemahiran tentera Islam tersebut sama ada dalam peperangan, begitu juga dalam politik, maka telah meyakinkan pihak pemerintah. Maka ada beberapa pemimpin daripada tentera Islam tersebut telah ditawarkan untuk berkhidmat dengan istana. Jadi sedari penyebaran Islam yang disumbangkan oleh etnik-etnik yang terdapat di Xinjiang pula terbukti apabila tertubuhnya sebuah kerajaan Islam Uyghur, iaitu Karahan. Jadi Islam diperkenalkan ke Xinjiang, terutamanya kawasan selatan, pada akhir kurun yang ke-10, dan penyebaran agama Islam berlaku apabila kerajaan Islam Karahan Xinjiang melakukan serangan ke atas Yutian, iaitu sebuah kerajaan Buddha pada masa itu. Dan peperangan itu telah berlangsung selama lebih kurang 40 tahun dan Yutian berjaya dikuasai oleh kerajaan Islam Karahan pada awal abad yang ke-11. Maka pada pertengahan abad ke-11 pula, sebuah kerajaan yang ditubuhkan oleh Kagatai Khanati, juga dikenali sebagai cucu kepada Genghis Khan, iaitu daripada bangsa Mongol di sebelah barat Xinjiang, turut menyebarkan Islam dan menjadikannya agama utama bagi orang Mongolia, Uyghur, Kazakh, Kirgiz dan juga Tajik pada abad yang ke-11 hinggalah abad yang ke-15. Dan pada awal abad yang ke-16, Islam menjadi agama utama di seluruh Xinjiang, menggantikan agama yang tersebar pada masa itu, iaitu agama Buddha. Sesedari, insyaAllah nanti kita akan tengok lagi tentang bagaimana kedatangan Islam yang menyuburkan lagi Islam di negara China, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum. Kak Beda tudung bawal kembali lagi. Ada ke yang rindu Kak Beda tu? Alamak, Kak Beda pun rindu dengan pendengar-pendengar kesayangan Kak Beda ni. Hari ni kan Kak Beda nak sembang pasal satu penyakit moden. Bukan demam, bukan batuk, tapi demam ikut trend tak

wahai sayang-sayang sekalian. Apa yang menyedihkan lagi Kak Beda? Yang tua pun ada suka ikut tren orang-orang muda ni. Dah kenapa, ha? Ya Allah, bawa-bawa lah bertaubat. Tak malu ke bila anak cucu tengok kita buat tren macam tu? Ish, malulah Kak Beda. Kita ni suka-suka tu tak salah. Tapi kalau dah sampai membuang masa, ha? Mendedahkan aurat terutamanya perempuan lah. Itu kan dah memalukan diri, dah melakukan dosa. Itulah Kak Beda tak berapa nak suka tu. Kadang-kadang kita terpaksa ikut tren tu sebab apa? Sebab takut katanya nanti ketinggalan. Orang lain buat kita pun rasa nak buat. Takut tak dipandang. Ish, tak bolehlah macam tu. Hakikatnya nilai kita bukan pada berapa banyak viewer, bukan kepada berapa banyak follower kita, ha? Tapi hakikatnya kita akan dinilai pada akhlak kita, pada prinsip kita, pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ha? Ingat tu sayang-sayang sekalian, kita ada 24 jam sehari Allah bagi. Cuba kita kira berapa banyak masa kita dah habis tengok benda yang sia-sia, ha? Duduklah main handphone tu, duduk scroll, tahu-tahu dah azan. Bila azan pun kita buat tak tahu je, rasa tak bersalah. Patut kita kena lah dan kelakar buat bangun ambil wudu untuk solat, ini tidak. Duk main handphone tu dengan scroll tengok benda-benda trend tak berfaedah. Lepas tu kita buat, ish, mengarut betul. Sudahlah Kak Beda ni pun ada kerja juga. Ingat nak bagi nasihat kat korang je, ha? Nak membebek-bebek pagi ni, ha? Kak Beda nak masak dah ni. Untuk itu Kak Beda tudung bawal yang sangat cantik ini ingin undurkan diri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi, ya. Assalamualaikum. Jaga diri.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk bekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 22.

0: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan daripada tadi lagi ni, Cah.
1: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
2: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
3: Menghalang suaminya nak berpoligami.
2: Tak biasa. Untuk membantahnya. Ha?
4: Wah, Ustaz. Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
5: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Nidaul Islam.
5: Bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan. Ha, kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran tak lagi? Ha, kalau tak baca Quran lagi, ha, mungkin kita kena apa, luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Ha, kita baca tak tuan-tuan perempuan sirah bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ha, ada beza tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut luput Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Ha, maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia pikir panjang tu, dia setuju, kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan perempuan, baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nidaul Islam
5: #. Penyiaran Jakim.
8: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
9: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
8: Okay guys.
9: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
10: Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
11: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Televisyen Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #penyiaranjakim

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Cikgu Saqif, kita belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Jadi hari ini apa yang kita nak tanya? Apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar awak pandai masak ke tak? Maksudnya kita tanyalah, awak ni pandai masak ke tak? Masak, samayel. Samayel tu masak. Samayel. Okey, jadi bila dia dah berada dalam satu ayat, dia berubah sikitlah. Ningga. Ningga tu ialah awak. Dalam bahasa itu anda lah, anda yang bahasa yang sopan lah. Ningga nalla samipingala. Kenapa ada sama tadi? Samayel ialah masak. Samipingala maksudnya boleh tak? Dia sambung. Samipingala. Jadi ningga nalla. Nalla tu pandai. Ningga nalla samipingala. Ningga nalla samipingala. Senang je, senang. Sangat senang. Ningga nalla samipingala. Jadi macam ni kita nak dan jawab, saya pandai masak. Na nalla samipe. Ini susah sikit lah, mungkin susah kita nak belajar dua-dua perkataan. Ningga nalla samipingala. Awak pandai masak ke tak? Macam itulah perkataan dia. Jadi kita jumpa esok dengan satu lagi perkataan ataupun ayat yang baru. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin am haram. Mafhumnya, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat An-Nasa'i.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita nak membicarakan tentang keadilan di mahsyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabl an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, fa in lam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati akhihi fatrihat 'alayhi." Sesiapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah agar dihalalkan sekarang. Kerana pada hari itu tidak ada lagi wang dirham dan dinar, maka akan diambil pahala kebaikannya untuk orang yang dizaliminya itu. Jika ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan dibebankan kepadanya dosa-dosa orang tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa keadilan yang selama ini ternoda, maka ketika datangnya hari mahsyar, keadilan itu akan diangkat dan diperlihatkan. Hari itu, orang-orang yang lemah, yang tidak mendapat haknya, yang dirampas segala keadilan ketika di atas dunia, mereka akan memperolehi keadilan dengan sempurna. Pada hari itu, tidak ada lagi orang yang ketawa angkuh kerana berasa lebih tinggi daripada keadilan. Semuanya tunduk dan hina di hadapan keadilan Allah yang Maha Adil. Kerana itu, apa-apa kesalahan dan kesilapan kita kepada manusia, segeralah dimintakan kepada mereka halal. Mintalah keampunan dan kemaafan daripada mereka, supaya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut oleh mereka dengan pahala yang akan dikeluarkan daripada kita dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi di atas dunia dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini. Dan boleh anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis episod terbaru setiap hari jam 5.40 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Walau di mana saja anda berada, saya dan seluruh warga Salam FM menghargai sokongan anda selama kami bersama siaran. Dan terus bersama dengan kami, setkan frekuensi, frekuensi ini. Anda boleh setkan frekuensi 102.5 di Melaka dan orang-orang Cameron Highland, jangan lupa untuk setkan frekuensi 105.1. Baik, jangan lupa juga untuk anda mengikuti kami melalui platform digital kami di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Threads, di aplikasi X dan juga di YouTube Salam FM. Boleh saja cari Salam FM 91.1, insyaAllah anda akan dapati akaun kami dan boleh ikuti kami kerana rancangan-rancangan yang terbaik dan terkini insyaAllah akan kami war-warkan melalui platform digital dan boleh anda dengarkan setiap hari jam 12.30 malam hingga 4 pagi. Baik, kita nak bawakan hiburan yang berikutnya daripada Nausihat dan juga JJ Fatwa Hati. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan lagu daripada Hafiz Hamidun, Zam Zam. Salam FM.

0: 你也犯啊！
1: 走走走，okey tak？
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani customer dengan tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu.Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
8: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
7: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
9: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
7: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat.Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM. Salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 206 hingga 209.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Oleh itu, padanlah ia menerima balasan azab neraka Jahannam. Dan demi sesungguhnya, neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal.

Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.

0: Aha, bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Menghampiri 3:49 minit pagi dan tugasan konti saya telah pun selesai pada hari ini. Saya harapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan dan pelbagai rancangan yang menarik telah pun diatur sepanjang 4 jam yang telah pun berlangsung dalam santai pada kali ini. Diharapkan agar dapat kita ilmu yang bermanfaat dan dikongsikan bersama. Dan selepas ini, rakan penyampai akan terus bersama-sama dengan anda membawakan rancangan-rancangan yang menarik di pagi Assalam 4 pagi hingga 8 pagi. Saya nak ingatkan kepada pendengar Salam FM, jangan lupa untuk memuat turun aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada, menggunakan Google Play Store, Apple App Store ataupun Huawei App Gallery. Saya nak kongsikan kata-kata hikmah sebelum saya mengakhiri tugasan konti pada kali ini. Kata-kata hikmah daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri yang berkongsikan hari ini, dengan adanya kemudahan media sosial, macam-macam ujian yang telah pun berlaku. Ada yang sengaja mencari data peribadi seseorang untuk dijaja, ada yang menyelongkar rekod hutang orang lain untuk diaibkan, ada juga yang hasad melihat kejayaan orang lain. Apabila seorang membina perniagaan dan mendapat rezeki yang luas, dicari pula kelemahannya, bahkan disebarkan perkara yang boleh menjatuhkan maruahnya. Ada yang menjadikan masalah rumah tangga sebagai bahan cerita, perkara yang sepatutnya menjadi rahsia antara suami dan isteri akhirnya dibawa ke ruang awam sehingga maruah keluarga dipertaruhkan. Lebih menyedihkan lagi, ada manusia yang mengukur kemuliaan seseorang hanya berdasarkan harta dan kedudukan. Yang kaya dipandang tinggi, yang miskin dipandang hina. Katanya, golongan kayangan tak boleh bercampur dengan golongan bawahan. Sedangkan di sisi Allah SWT, manusia tidak dinilai dengan banyaknya harta, tingginya pangkat ataupun luasnya pengaruh. Kemuliaan sebenar adalah hati yang bertakwa. Ini didapati menerusi surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Kita semua bukan manusia yang sempurna, maka jangan sombong dengan pujian manusia dan jangan hina mereka yang diuji dengan kekurangan. Jika hari ini manusia melihat kebaikan pada diri kita, itu bukan kerana kita tidak mempunyai cela, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala menutupnya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesiapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Riwayat Muslim. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagu terakhir untuk edisi Santai kali ini, sempurna dan terbaik daripada La Ahmad. Kita jumpa lagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri as-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum wa ansurna 'alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Johor 95.6,
4: 102.5 di Melaka.
3: Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, sabahul khair, salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di tanggal 7 Safar 1448 Hijri bersamaan 22 Julai 2026 Masihi. Alhamdulillah, hari Rabu. Semoga hari ini hari yang terbaik juga untuk kita, dan semoga terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Terima kasih juga Arif Razi bersama kita dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan ini giliran Amri bersama saudara-saudari 4 jam dari 4 pagi hingga 8 pagi di pagi Salam. Kita dengarkan daripada Aiwan. Ini dia cinta antara kita. Terus bersama kami.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: 22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.
1: Okay, baik, sebentar lagi kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata, ulangan yang akan sama-sama kita dengarkan kerjasama bersama Nasional FM. Jadi insyaAllah tajuk yang akan kita dengarkan pada pagi ini adalah tentang roh. Tajuknya memang sangat misteri sikit lah kalau sama-sama yang nak dengar tambah-tambah lagi waktu pagi. Tapi tak apa, ia jadi satu ibrah terbaik untuk kita. Wahai roh, masa untuk pulang. Itu yang akan sama-sama kita dengarkan. Kita dengarkan terlebih dahulu daripada Voice of Umi Insan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sonar FM sentiasa di hati.
1: Misteri malam di balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
2: Okey, jom kita dah masuk misteri malam di sebalik mata. Terkejut, Rip, eh? Sabar je lah.
3: Terperanjat.
2: Siaran bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Saya tidak kesorangan. Sahabat saya juga, Arif Razi, yang turut bersama-sama waktu ini selama satu jam. Juga kita bersama dengan tetamu.
3: Ya, kita akan terus bersama dengan tetamu kita pada pagi ini di talian. Pada ketika ini, kita bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Daripada pengerusi Darul Waki. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Selamat pagi, doktor.
4: Selamat pagi.
2: Okay, kat mana tu? Kat rumah ke ataupun tengah membeli belah di luar?
4: Di rumah lah.
2: Di rumah. Okey, baik.
3: Ini kiranya episod bersama dengan Dr. Mat Nawi ni. Jadi kita sebenarnya nak korek-korek, orang kata nak memberikan sedikit pencerahan lah. Siapa sebenarnya Dr. Mat Nawi ni? Jadinya mungkin doktor boleh memperkenalkan diri sikit. Kita nak tahu ni. Dan saya juga sebenarnya ada dapat tahu jugalah yang
2: kenapa?
3: Ustaz ni sebenarnya memang ada kebolehan dalam merawat.
2: Okay.
3: Mungkin doktor boleh orang kata nak memperkenalkan dirilah untuk episode.
2: Silakan doktor.
3: Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Kepada DJ Arif dan juga DJ Faiz, kepada pendengar sekalian. Saya ni hanya insan biasa. Tak ada apa-apa pun, bidang pengajian saya ialah bahasa Arab sebenarnya. Ada sedikit terjunlah sikit dalam bidang tafsir Al-Quran. Dan sekarang saya banyak menghabiskan masa lah dalam perawatan Islam lah. Itu pasal kita namakan di sana Darwaki. Iaitu Waki itu bermaksud pelindung lah, ya. Pelindung. Itulah sebut sedikit ringkas.
3: Baik, kiranya kita panggil tetamu yang cukup-cukup bersesuaian lah dengan tajuk kita pada malam ini. Berkena sangat dengan tajuk kita pada malam ini. Wahai roh, masa untuk pulang.
2: Nak kena panggil ke macam mana?
3: Itulah.
2: Nak kena.
3: Itu yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Bukan tentang tajuk kita. Sebab tajuknya, kita pada episod yang lalu, kita bercerita tentang alam dunia.
2: Baik.
3: Kita alam roh dan juga alam dunia. Lebih lanjut berkenaan tentang alam, orang kata ni dah masuk ke alam yang berbeza dah daripada alam dunia.
2: Sambungan selepas
3: sambungan,
2: alam dunia. Baik, doktor, juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita, kalau ada sebarang soalan, kita dah on TikTok live Nasional FM sentiasa di hati. Ada sebarang soalan, tanyakan, nanti kita tanyakan terus kepada doktor.
3: Boleh. Baik, doktor, kita nak mulakan soalan kita yang pertama berkenaan tentang alam kubur dan juga alam barzah. Jadi bila cakap tentang alam kubur, alam barzah, memang sesuai lah sangat kan. Mesti akan terkait dengan perkara yang berkaitan tentang roh. Jadi kita nak fahamkan dulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan roh ni.
4: Bila kita berbicara tentang roh, sebenarnya ada satu lagi supaya kita tak confuse. Baris atas iaitu rauh. Satu lagi ruhun. Rauh tu kita tak bincang, iaitu kalau kita dengar daripada surah Al-Waqi'ah, farauhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Rauhun di situ makna dia nikmat. Itu bukan perbahasan kita lah. Perbahasan kita ni berkaitan dengan ruh. Ruh ni sebenarnya susah juga kita nak bahas, kerana satu hari Nabi SAW lalu di hadapan sekumpulan orang Yahudi, dan orang Yahudi ni memang biasa nak cari hal dengan Rasulullah. Dia kata, pergi tanya orang itu, kalau dia betul-betul Nabi, dia boleh beritahu kepada kita tentang roh. Maka dia bertanya pada Nabi SAW. Nabi termenung sekejap, dan pada masa itu sahabat berkata, pada masa itu aku nampak Rasulullah macam turun wahyu kepadanya. Dan betul-betul turun wahyu daripada suratul Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Maka beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan kecuali sikit saja tentang maklumat tentang ruh. Jadi DJ Arif dan DJ Faiz, kalau kita nak tengok pada tubuh badan kita manusia ni, yang kita nampak berjalan, makan, minum, itu secara ringkasnya kita nampak jasad lah kita panggil ya.
2: Yeah.
4: Jasad ini dia tidak boleh bergerak kecuali ada sesuatu yang menggerakkannya. Mm-hmm. Iaitu ada di sana nyawa. Kalau tak ada nyawa kita kata keras ataupun matilah orang tersebut. Dan ada satu lagi ada di sana nama dia ruh. Jadi tiga benda pada badan kita. Jasad, satu lagi nyawa dan satu lagi ialah ruh. Kalau kita nak nampak secara mudah lah, saya nampak macam laptop lah ataupun komputer. Yang kita ada di sana hardware. Hardware dia tu kita kata jasad. Tangan, kaki, minum. Lepas tu kita ada di sana software. Software tu pakailah apa benda, word ke apa dan sebagainya. Software.
2: Okay.
4: Baik, kita ada satu lagi iaitu elektrik. Tak ada current walaupun ada software ke ada apa, dia tak boleh hidup. Jadi saya nampak ada laptop, ada software dan ada current, ada elektrik. Tiga inilah membawa fungsi kepada kehidupan komputer tersebut. Sama pada manusia. Ada jasad, lepas tu ada nafas, nyawa, dan satu lagi roh tadi. Roh itulah yang kita kata current ataupun elektrik. Itulah DJ Arif dan DJ Faiz secara ringkas dululah yang dapat saya beri pencerahan.
2: Dekat diri kita jasad, nyawa, roh. Yang itu yang perlu kita fahami. Sudah semestinya kalau kita nak cerita dengan lebih lanjut, bukan kita berdua lah yang bercerita.
3: Betul,
2: Arif.
3: Betul. Kalau kita yang bercerita, kita mungkin nak buat rancangan lain lah.
2: Bercerita lanjut mengenai roh, doktor. Bagaimana roh berpisah dengan badan ni? Macam mana caranya, doktor? Sakit ke tak masa roh kita ditarik dari jasad? Kita tak tahu, kita tak rasa. Mungkin dari pengalaman doktor kot, ada yang orang lain sampaikan ke macam mana? Silakan, doktor.
4: Okey. Baik. Saya tak ada pengalaman roh terpisah daripada badan. Kita ni semua cerita benda yang kita tak ada pengalaman.
2: Baik.
4: Ini yang kita panggil alam gaib. Nak tak nak kita kena bergantung kepada Al-Quran dan hadis. Menceritakan benda yang berlaku di kita panggil alam gaib lah. Bermula daripada ruh kita keluar, masuk alam barzakh, pergilah alam akhirat. Itu tak ada seorang pun pergi kecuali Nabi yang memberitahu kepada kita. Baik, ringkasnya macam ni. Pergerakan ruh ni pertama sekali kita dah tengok daripada alam rahim dahulu, cukup 40 hari ditiupkan roh. Kemudian masuk dalam badan kita, lepas tu dicabut roh tadi. Matilah kita. Kemudian berada kita di alam barzakh, diberi balik roh tadi untuk disoal siasat. Tanya siapa Nabi kamu dan sebagainya. Kemudian dia akan balik dan datang lagi sekali, iaitu pada hari mahsyar nanti.
2: Okay.
4: Baik, soalannya bagaimana roh keluar daripada badan? Sakit atau tidak? Ini yang... baik.
2: Macam mana doktor
4: itulah. Saya pun tak ada pengalaman ni. Kalau tanya orang beranak, tanya perempuan ni, tanya orang lelaki macam mana sakit beranak, susah lah.
2: Tak rasa doktor. Tak tahu.
4: Itulah, kita cuba berdasarkan beberapa ayat Quran dan hadis. Yang pertama daripada ayat Quran suratul Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz yatawaffal ladhina kafaru al malaiku yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku azab al hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid. Suratul Anfal. Maksudnya, dan sekiranya engkau dapat melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasakanlah seksaan neraka yang membakar. Tentulah kamu akan berasa ngeri. Seksaan itu disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya walaupun sedikit. Nah, ini ayat nak memberitakan kepada kita tentang ruh orang kafir. Bagaimana mereka ini dikeluarkan daripada badan. Memang sakit. Malaikat pukul dia. Pukul daripada muka dia, daripada belakang dia. Sampai digambarkan bagaikan bulu, kulit biri-biri yang basah tu dicabut dia punya bulu dia. Memang sakit. Kita tercabut satu urat pun sakit. Ini apatah lagi nak cabut banyak. Itu roh orang kafir lah. Sakit ya. Baik, lawannya adalah roh orang beriman. Kita tengok. Roh orang beriman ni manakala akan dicabut dengan lemah lembut. Berbeza sama sekali dengan roh orang kafir tadi. Bahkan ketika nyawa orang yang beriman dicabut, mereka akan diberikan khabar gembira sebagaimana dia sebut dalam surah ayat Fussilat, surah Fussilat. Okey, sesungguhnya maksudnya saya baca. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan kebenaran, lalu akan turun kepada mereka para malaikat saat kematian mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan sedih, bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Tatawaffahumul malaikatu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang beriman ini dia macam ahli masjid lah, datang ke rumah ziarah, usah takut. Dia bagi pelan-pelan. Jadi sebelum nyawa kita nak keluar daripada badan kita, malaikat akan turun dulu. Bahkan ada yang mengatakan dia bagi salam pun, assalamualaikum, dalam masa 3 hari sebelum kita meninggal. Assalamualaikum. Kita tengok ke kanan, tak ada orang pula. Datang rasa takut. Bila hari nak kita, bagi orang beriman, nak putus nyawa itu, mereka akan rasa rindu. Dan malaikat pun akan datang memberitahu kepada mereka, usah takut, usah risau. Anak-anak kamu yang berada di dunia, kami jaga dan kamu dipersilakan bertemu dengan Tuhan Rabbul Jalil. Itulah dua gambaran tadi. Yang pertama, takut bagi orang kafir. Yang kedua, bagi orang beriman, rindu untuk berpisah. Dan memang, lil mauti sakarat, mati itu adalah satu sakarat. Susah, sakit. Itu cara ringkasnya lah.
3: Jadi kita ni sebenarnya mengikut pada amalan kita lah. Kalau kita amalan kita ni banyak, jadi kita akan merindui sebenarnya kan. Kalau kita tak banyak amalan, kita ni banyak buat maksiat pada Allah SWT, kita akan jadi rasa takut bila nak tinggalkan, orang kata roh kita nak keluar daripada jasad kita.
2: Ya Arif, dan juga persediaan kita sebenarnya.
3: Ya betul.
2: Bagaimana nak meninggalkan alam dunia ini. Jadi roh kita yang akan terpisah daripada jasad, seperti yang telah pun doktor huraikan sebentar tadi. Persediaan kita macam mana untuk ke alam yang seterusnya.
3: Ya, jadi itu baru dua soalan. Kita banyak lagi soalan ni.
2: Macam baru permulaan ni, mukadimah.
3: Ni mukadimah.
2: Sikit je.
3: Orang kata mukadimah pun dah syahdu dah. Jadi kita akan, kejap lagi kita akan banyak lagi lah persoalan-persoalan yang kita nak tanyakan. Dan mungkin juga ada persoalan-persoalan yang ingin anda tanyakan menerusi TikTok Live Nasional FM juga. Boleh anda berikan soalan-soalannya. Nanti DJ Faiz akan membacakan soalan-soalan anda. Baik, kita akan berhenti rehat terlebih dahulu di rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Terus bersama kami di Nasional FM dan di Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Siaran bersama Nasional FM dan Salam FM sekarang ini, yang mana kita membincangkan mengenai wahai roh, masa untuk pulang.
2: Ya, betul. Orang kata dah sampai masa untuk pulang kot.
1: Belum.
2: Baru 5 minit.
1: Baru bersiaran kita kan. Bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Mat Nawawi Mat Jusoh, pengerusi Darul Wakil kita pada pagi ini. Secara dalam talian, terima kasih banyak menerusi panggilan telefon sekarang ini, Arif.
2: Ya, jadi kita nak terus ke soalan yang berikutnya, Doktor. Berkenaan tentang roh ni. Jadi sejauh mana kita ni mempunyai pengetahuan tentang penciptaan roh? Sebab kita ni bergantung pada Al-Quran dan As-Sunnah saja, hadis saja. Tapi adakah kita ada mempunyai informasi
1: pegangan kita macam mana?
2: Ya, bagaimana berkenaan tentang penciptaan roh ni?
3: Baik, terima kasih ya. Kita sebut tadi dalam Al-Quran, mereka bertanya tentang roh, maka roh itu urusan Tuhan. Min amri Rabbi, mana dia pergi macam mana pun kita tak akan faham betul-betul. Cuma ulama, kerana wa ma utitu minal aimi illa qalila, adalah sikit ilmu untuk membahaskan tentang roh ini. Secara ringkasnya, roh ini adalah satu ciptaan Tuhan. Dia makhluk ya. Maksudnya summa nufikha fihi min ruhi, bila Allah Taala ciptakan Nabi Adam dan ditiupkan kepadanya roh, bukan itu roh Allah, itu roh minallah. Macam disebut baitullah, bukan rumah, itu rumah Allah. Baitun menunjukkan tasrif, kemuliaan bagi rumah tadi, maka sebutlah rumah Allah. Sama juga dengan roh, ditiupkan kepada Nabi Adam alaihissalam roh, ruhi, iaitu roh Allah, untuk nak menunjukkan kemuliaan roh tersebut. Faqa'ulahu sajidi, maka semua yang lain, malaikat dan semua, sujud di atas ruh yang ditiupkan kepada Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan itu, ruh belum ada lagi. Maka belum ada apa-apa. Bila ditiup saja ruh, maka naiklah martabat manusia tadi. Oleh sebab itu ada ulama, dia cuba gabungkan ruh dengan nafsu ni, satu benda yang sama. Satu benda yang sama. Kita dalam diri kita ada nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu. Nafsu itu ya, yang kalau kita kengkang betul-betul, wa nafsin wa ma sawaha, siapa yang jaga nafsu dia, qad aflaha man zakkaha, mulialah orang tersebut. Kalau orang tu tak jaga dan kawal nafsunya, maka rosaklah. Ada sebahagian kata nafsu itu dengan ruh satu benda yang sama. Tapi ada yang bahaskan dia adalah dua benda yang berbeza yang kita sebutkan tadi. Dan walau apa pun, roh ini dia boleh menerima sifat-sifat kemuliaan yang kita panggil rohani. Rohani itulah yang menjadikan manusia boleh naik pangkat darjatnya sampai lebih tinggi daripada para malaikat. Tapi kalau dihumbar rosak rohani dia, rosaklah. Mungkin dia lebih teruk daripada binatang lagi. Itulah yang mungkin gambaran. Tapi macam mana pun kita tak boleh tahu banyak tentang roh. Cuma dia tahu ada dalam badan kita. Itulah.
1: Berpegang dengan apa yang telah pun diajarkan. Merusi Al-Quran dan juga hadis. Sudah semestinya pegangan kita itu, walaupun tak jauh mana yang kita boleh tahu, tetapi pegangan kita tu, keimanan kita tu. Kan apabila berpegang ataupun mengetahui mengenai alam roh ni, tak banyak yang kita boleh tahu.
2: Ya, betul. Dia perkara-perkara yang misteri. Tetapi perkara yang misteri yang kita, orang kata, berimani benda tu ada. Jadi kita berpegang teguh kepada adanya roh dan juga adanya jasad, dan ada juga alam yang lain, alam akhirat dan sebagainya. Baik, Doktor. Kita pergi kepada persoalan yang lebih dalam lagi.
1: Apa dia?
2: Tentang kematian. Jadi bila kita berada dalam kematian, adakah kematian yang bakal kita hadapi itu kematian roh ke kematian jasad ke bagaimana?
3: Baik, kematian ni semua orang tak nak. Pasal sesuatu yang kita apa dia panggil, hadimul lazat, menghancurkan segala keinginan kita. Itulah dia mati. Sebenarnya mati itu, kalau kita faham betul-betul, matinya adalah mati jasad kita. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Az-Zumar ayat 42. Gambaran di sini, bila badan manusia itu tidur, itu simulasi mati ya, dan dicabut kepadanya nyawa, maka matilah manusia tadi. Yang mati, yang kita kata istilah kita, ialah jasadnya mati. Tapi rohnya telah dicabut bersama dengan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal dalam tafsiran yang menyebut di sana, bila ruh orang yang beriman tadi dicabut dan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan naik satu langit ke satu langit sampailah Al-Jin dalam suratul Mutaffifin, inna kitabal abrar lafi Al-Jin. Al-Jin ni satu tempat himpunan semua ruh-ruh orang baik disimpan di situ. Manakala orang yang kafir, jahat, maksiat dan sebagainya, naik saja langit pertama dia bau terlalu busuk. Jadi akhirnya dia kata, ruh siapa ni yang busuk sangat ni? Maka akhirnya dia dibaling. Itu disebut dalam surah Al-Mutaffifin, inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Sijjin ni adalah 7 petala bumi yang duduk bawah sekali. Duduk situ lah kau. Yang orang beriman pula naik al-lijin. Jadi yang tu tidak mati. Ruh tadi dia bergerak. Yang mati jasadnya berada di bumi, dibawa ke alam barzah, jasad saja. Ruh tidak mati. Itu cara ringkasnya macam
1: itulah. Okey, baik, faham. Jadi sudah semestinya pengetahuan kita, jangan tanya lebih mendalam. Okey, kalau ada soalan-soalan juga daripada sahabat-sahabat pendengar kita di TikTok Live, boleh tanya terus. Yang mana ada soalan daripada sahabat kita, saudara Amar, yang bertanyakan, dia berkait dengan soalan yang sebelum ni, Arif. Sebab apa kalau tadi roh terpisah daripada jasad, selepas tu ke alam kematian. Bila menghadapi kematian tu kan, adakah roh yang akan menjawab soalan di dalam kubur nanti? Itu soalan dia, saudara Amar.
2: Mungkin boleh, okay. Mungkin boleh teruskan yang jawapannya.
3: Okay, sir. Roh ni dia, kalau kita kata, saya selalu gambaran supaya kita nampak, dia macam keset lah. Keset itu tak boleh bunyi kecuali disitakkan dengan radio, dia baru dia bunyi. Sama juga pendrive. Pendrive tak boleh hidup kecuali cucuk kat komputer, baru nampak. Jadi oleh sebab itu, kalau kita imbas sikit cerita bagaimana Rasulullah Isra' dan Mi'raj naik ke langit, bertemu dengan Nabi Zakaria, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa, dia belum mati lagi. Yang Nabi Ibrahim dan sebagainya itu, mereka semua terambil tu dah mati dah. Macam masa Rasulullah berbicara dengan Nabi Musa, kenapa sembahyang 50 waktu dan sebagainya, Rasulullah bercakap dengan ruh ke dengan jasad dia? Mestilah jasad bersama dengan ruh sekali. Jadi oleh sebab itu, bila kita berada di alam barzah, ruh kita dah dicabut, nyawa cabut semua, kita dah mati, orang kebumikan kita. Maka ruh kita akan dipulangkan sekejap untuk membolehkan malaikat bertanya, siapakah fulan bin fulan yang telah mati ini? Jadi maksudnya dia bukan tanya dengan roh, tanya dengan jasad. Cuma mungkin kita nampak perbezaan di dunia ini, yang banyak dominannya ialah jasad. Di akhirat, yang banyak dominannya ialah ruh kita. Kalau senang saya buat perumpamaan, siang badan kita bergerak, ruh kita follow. Tapi bila kita tidur, badan kita pula yang follow ruh kita, pergi merayau entah ke mana, dia pula follow. Supaya nampak perbezaan sikit.
2: Okay. Orang kata perumpamaan yang mudah lah kita nak faham,
3: mudah kan? Faham
2: tentang roh dan juga jasad ni. Baik, kita sebenarnya ada banyak soalan-soalan yang telah pun dihantar melalui TikTok Nasional FM, daripada WhatsApp Salam FM pun ada juga ni yang bertanya soalan. Tapi kita akan ajukan soalannya sebentar saja lagi. Jadi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama dengan Nasional FM dan Salam FM.

0: Balik Mata. Misteri tersembunyi ibarat sirat.
1: Inilah segmen yang banyak soalan daripada pendengar-pendengar kita untuk mengetahui kalau untuk tajuk pagi ini, wahai roh masa untuk pulang, mesti banyak perkaitan mengenai alam kematian. Sebab apa cerita tentang roh ni? Alam yang selepas alam dunia.
2: Semestinya topik yang kita orang kata berkorban-korban nak tahu. Sebab kita benda-benda yang kita tak tahu ni, apa yang bakal menanti ni, kita mestilah orang kata nak tahu dengan lebih lanjut. Dan kita masih lagi bersama di talian pada ketika ini, iaitu yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Kita nak terus saja ke soalan yang berikutnya, Doktor, berkaitan tentang orang kata kematian ni. Mesti kita nak tahu sebab mati ni kita belum, kita tak tahu lagi.
1: Kita tak rasa lagi. Kita nampak betul, kita iring ke alam kubur, saudara mara kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita kan.
2: Jadi macam mana sebenarnya orang kata roh ni dihadapkan kepada penciptanya? Adakah ada fasa-fasanya? Maksudnya bila kita ditarik roh daripada jasad tu, dah ada dah fasa-fasanya? Bagaimana?
3: Baik. Terima kasih ya, DJ Arif dengan DJ Faiz.
1: Ya, Doktor.
3: Baik, macam pelajar-pelajar yang nak masuk ke Dewan Peperiksaan, kita akan ada dua watak. Pertama, seronok. Yang kedua, risau.
1: Okay.
3: Apa yang seronok? Bagi mereka yang tak ada masalah, subjek itu bagi dia settle. Dan ada yang risau, takutlah bagi mereka yang tak bersedia. Itu maksud kita. Jadi, roh kita nak tak nak mesti akan balik kepada penciptanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Adam tadi kita kata, falamma sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiup padanya roh. Itu roh dari Allah. Sekarang roh itu Allah Ta'ala minta balik kunci. Kita pinjam dia kereta, pinjam kunci kereta orang, kunci diberi. Sekarang ni tuan dia nak balik kunci. Maka nak tak nak kita berserah. Jadi bagaimana kita akan dihadap bertemu dengan pencipta kita tadi? Jadi dua keadaan. Kita kata roh orang baik dengan roh orang jahat tu, kita kembali pada formula kita tadi. Roh orang baik akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keluarlah roh yang baik, yang kita baca dalam surah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Tuhan pencipta kamu dalam keadaan kamu tenang. Bermakna mereka rindu untuk bertemu dengan Allah, dan Allah Ta'ala pun rindu bertemu dengan mereka. Manakala bagi roh yang buat maksiat, liar, yang kita sebut tadi, pukul muka, pukul badan dia supaya keluar roh tadi. Basitu aidiahum, tanpa malaikat terpaksa. Bahasa Kelantan, saya orang Kelantan, bahasa Kelantan panggil senjoh. Senjoh tu maksudnya tarik dengan kuat. Dia tak nak bagi tapi tarik. Itu yang mati dalam keadaan mata terbelalak lah.

0: Ghafurun wa Raihanu wa Jannatun Na'im. Ruh orang beriman ni terlalu wangi, terlalu sedap untuk dicium naik ke atas. Wah, siapa punya ruh ni sedapnya bau. Maka akhirnya sebagaimana kita sebut tadi, berada di Al-Lijin. Adapun roh orang jahat tadi berada di Sijin, di bawah bumi yang ketujuh. Nah, itu secara ringkas macam itulah mereka ni.
1: Doktor Arif dan kita semua yang mendengar sekarang ni, insyaAllah pengakhiran kita khusnul khatimah. Amin. Amin. Amin. InsyaAllah. Sebelum saya terlepas untuk ke soalan yang seterusnya, Arif. Soalan daripada sahabat kita di TikTok Live, Fitri Kacak 992 nama dia. Wah, kemain. Okey. Untuk doktor, adakah dosa ataupun perbuatan buruk kita boleh menyebabkan roh arwah ahli keluarga, contoh ibu bapa, isteri, suami, terseksa di barzah nanti? Macam mana, doktor?
0: Baik. Saya respon kepada pertanyaan ini, dia kata roh kita memberi respon kepada mak ayah lah, maksudnya macam tu, betulkah? Okey, baik, kita pegang kepada formula kita, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kau yang buat, kau tanggung, orang lain tak ada kaitan. Nah, itu formula di situ. Tapi orang yang hidup boleh bantu kepada orang yang dalam keadaan berada di alam barzah, boleh bantu. Orang yang duduk dalam kubur tak boleh bantu lagi orang di atas. Apa yang dia buat salah, apa yang dia buat baik, orang di atas tak ada hubungan. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Itu nanti kita bincang masa di pada mahsyar nanti. Mereka ini berlari-lari untuk dapatkan pahala daripada mak ayah dia. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Semua pergi kejar anak, pergi kejar suami, pergi kejar isteri, minta pahala. Tapi masing-masing kata nafsi, nafsi, diri aku, diri aku. Itu akan kita bahas masa di pada mahsyar nanti. Ini cerita di alam kubur, tak ada hubungan. Dia jahat, dia tanggunglah. Kecuali dia sempat bertaubat sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir.
2: Jadi orang kata amalan tu bergantung kepada diri sendiri lah. Dia tak adalah kecuali tu yang tiga perkara tu kan, sedekah jariah, doa anak yang soleh dan sebagainya lah. Dan juga amalan. Baik, doktor, ada juga soalan-soalan yang ditanyakan melalui WhatsApp Salam FM.
1: Apa
2: ni
1: dia,
2: yang bertanyakan berkenaan tentang adakah roh, ni saya tak dapat namanya lah, tapi dia tanya tiba-tiba, tiba-tiba dia tanya soalan ni. Assalamualaikum. Ustaz, soalannya adalah berkaitan tentang adakah roh boleh mengganggu orang-orang hidup. Sebab ada kadang-kadang kan kita selalu tengok cerita-cerita dekat TV kan.
1: Itu satu yang roh, mungkin yang terbuka hijabnya ke, doktor?
2: Jadi adakah roh ni boleh boleh diganggu sebenarnya?
0: Baik, dua-dua soalan ni. Adakah roh yang mati boleh mengganggu orang yang hidup?
2: Ya, betul.
0: Okey. Semasa kita dilahirkan, kita ada satu lagi makhluk yang mengiringi kita. Namanya ialah Qorin. Mungkin di alam dunia itu mungkin dah dibahaskan. Bersama kita lahir, ada satu nama dia Qorin. Bila badan kita meninggal, Qorin ini habis dah tugas dia. Itu kadang-kadang kita terperasan lah. Macam ada satu imbasan je. Sebenarnya bukan si mati, itu adalah Qorin sedang berlega macam tu. Itu pasal kalau dululah saya masa kecil-kecil selalu mak bagi tahu, jangan habiskan nasi dalam periuk, nanti ayah kau balik. Ayah tu dah meninggal lah, nanti ayah kau balik. Masa tu saya terfikir, iya ke orang tu dah mati takkan balik tu? Terutamanya malam Jumaat. Dia akan balik buka periuk makan nasi, tapi besok bila saya buka periuk ada pun nasi dalam tu.
1: Tak luak pula.
0: Tak luak pula. Jadi tak ada. Orang yang dah mati ruhnya naik ke atas yang illegin, yang jahat tadi. Cuma yang jahat tu ada, kita panggil arwahul khabisah. Itu jahat ni yang mengganggu. Yang oleh sebab itulah orang Melayu, kalau kita belajar dalam alam lain lah, alam jin, dia panggil roh-roh jahat yang mengganggu budak-budak dan sebagainya. Sebenarnya itu dikuasai atau didominasikan oleh jin sebenarnya. Itu cerita lain lah. Itu alam jin. Yang soalan DJ tanya tadi, hijab ni, buka hijab ni. Hijab ni itu perbahasan dalam alam jin sebenarnya. Tutup mata, buka mata dan sebagainya. Tak ada hubungan dengan roh orang jahat tadi. Dia jahat dia, tapi yang mengganggu tu bukan roh dia. Dia adalah apa kita panggil tadi, Qorin dia. Jin yang duk ganggu dia. Itu.
2: Jadi itulah dia jawapan untuk soalan tadi lah. Okey, baik. Doktor, ada juga sebenarnya yang bertanyakan soalan. Ramailah sebenarnya yang tanyakan soalan berkenaan tentang
1: nak tahu.
2: Nak tahu. Bila nak tahu ni banyaklah soalannya. Tapi saya tengah scroll sekejap. Soalannya berkaitan tentang bagaimana sebenarnya keadaan roh yang melihat keluarganya

0: menangis ketika pengkebumian. Sebab kadang-kadang kita ada dengar, ya, kita ada dengar berkaitan tentang bila kita menangis ni, nanti kata rohnya sakit lah dan sebagainya. Orang kata
1: orang cakap lah.
0: Orang cakap. Maksudnya benda tu betul ataupun tidak?
2: Baik. Kita cerita tadi benda ni benda alam ghaib. Kita pun tak tahu kecuali dibagitahu kepada kita berdasarkan hadis-hadis dan sebagainya. Baik. Yang bagi tahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari lalu di tempat satu perkebumian. Maka Rasulullah kata, doa bagi sahabat kamu yang berada di dalam. Sekarang dia sedang di soal siasat. Ha, nampak situ? Sekarang dia sedang di soal siasat. Mana roh dia? Lepas dia mati, roh dipulangkan balik ke alam barzakh dan dia di soal siasat, minta orang atas tu doa. Manakala si mati tadi, roh dia, saya pun tak tahu. Saya dengar-dengar orang cakap dia boleh tahu. Adakah orang mati ni tak dia tahu dia mati?
1: Okay.
2: Ini satu persoalan. Adakah orang mati dia tahu dia telah mati? Umpamanya orang tu tidur malam. Kenapa ni ada orang datang ramai rumah aku? Lepas tu dia mandikan aku. Lepas tu dia solatkan aku. Lepas tu bawa aku ke kubur. Dan dia nampak siapa yang sembahyangkan dia, siapa yang pergi ke kubur dan sebagainya. Itu persoalan. Adakah si mati tahu dia mati? Sebenarnya kalau kita terima formula tu, bila masuk di alam barzah, bila Allah Ta'ala berikan balik ruhnya, bila ditanya oleh malaikat, di situ baru dia sedar, oh aku dah mati rupanya. Masa di dalam kubur tu, masa dibawa di mandi dia tak sedar. Tapi dia tahulah ada siapa yang solatkan dia dan sebagainya. Tapi itu saya nak cari sandaran dia tak ada. Cuma dicerita dalam kuliah-kuliah macam tu saja.
0: Baik-baik. Jadinya orang kata tak adalah sandaran daripada Al-Quran, daripada hadis berkenaan tentang
2: nanti kalau kita jumpa kita maklum balik. Dan setakat ni saya nampak macam tu lah cerita-cerita. Bagi tahu macam tu. Tapi kita susah nak berpegang benda-benda macam tu kan.
1: Perasaan tu memang ada kepada si mati. Tapi nak cerita,
2: cuma dia bagi gambaran dalam mimpi lah.
1: Okey, baik, faham.
2: Dia datang dalam mimpi macam tu.
1: Baik, kita akan berjeda seketika. Kita akan sambung kembali lagi selepas ni Misteri Malam di Sebalik Mata. Perkongsian kita pada pagi ini berkenaan, wahai roh, masa untuk pulang siaran bersama Nasional FM dan Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Pusingan akhir untuk misteri malam di sebalik mata yang mana kita membincangkan mengenai wahai roh masa untuk pulang. Siaran bersama Nasional FM dan juga Salam FM bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Doktor, sebelum penutupnya yang Arif akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi, reinkarnasi, doktor, ataupun maksudnya kelahiran semula, yang mana ianya kepercayaan bahawa jiwa seseorang yang meninggal dunia akan lahir kembali dalam bentuk fizikal baru. Ni soalan daripada pendengar kita ni, Awis Dave, katanya reinkarnasi ni ada ke dalam Islam?
2: Oh, okey. dia itu agama Hindu kan?
1: Betul.
2: Dalam Islam dia berbeza. Sama juga karma. Karma tu macam orang tu buat, nanti kau akan kena. Dan Islam tak ada karma, ada kafarah. Yang kamu buat, kamu tanggung. Tak boleh kita buat, anak kita tanggung. Tak boleh. Itu berbeza fahaman Islam dan fahaman Hindu. Tak ada, dan Islam tak ada. Macam mana, tak mungkin orang tu dah hidup, nanti dia masuk pada badan orang lain, masuk pada badan orang lain. Nanti siapa yang akan disoal dalam alam kubur nanti? Dia ada empat badan, dia bertukar-tukar. Boleh. Nak untuk sampai ke tahap dia, tak boleh. Itu fahaman mereka lah. Fahaman Islam tak ada. Dan Islam tak ada.
1: Kita pun
2: dia punya badan nanti. Dia punya ruh. Satu badan, satu ruh.
1: Okey, baik.
3: Baik, doktor, kita nak tanya satu soalan lagi lah. Sebenarnya ada beberapa soalan lagi ni, banyak juga yang tanyakan soalan daripada kita. Tapi kita mungkin ada beberapa soalan lagi berkenaan tentang roh ni. Bila berjumpa kan, adakah roh-roh si mati ni dapat berjumpa sesama mereka? Dan apa sebenarnya yang mereka buat dekat alam roh ni, doktor?
2: Okey, itulah. Saya pun tak pergi lagi alam. Jadi cuma kita berdasarkan kepada kata-kata ulama dan sebagainya. Dia kata orang yang kita kembali-balik, orang yang kafir yang bermaksiat dengan orang yang baik beriman. Orang beriman, mereka ini akan menziarahi antara satu sama lain. Dia akan bertanya, bila katakan A ini dia orang baik meninggal, maka B itu pun orang baik meninggal di kampung. Bila mereka masuk tu, dia pun jumpalah satu macam kita oversee lah, jumpa. Macam mana anak-anak aku kau tinggalkan? Macam tu dia akan bertanya lah. Itu mereka saling itu yang disebut dalam ayat Quran tu, ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Mereka bertemu santau sama lain. Kita anggapkan barzah ni macam R&R lah. Sebelum kita nak terbang naik tu, dia ada bilik menunggu. Di situlah mereka. Nak naik kapal terbang tak boleh lagi. Belum pada mahsyar lagi, nak masuk syurga tak boleh. Duduk situ. Tapi mereka bertemu antara satu sama lain berbicara. Manakala roh orang kafir tadi, bukan mereka tak sempat bertemu, mereka tak boleh pergi kerana mereka sakit. Tanggung sakit. Macam kita lah, orang sakit mana boleh ziarah orang sehat. Yang ziarah orang sehat, ziarah orang sakit. Lebih kurang macam itulah. Itu pasal kehidupan akhirat kita lebih kurang sama dengan kehidupan dunia. Pasal badan orang tu, pemikiran orang tu, tubuh badan yang sama. Itu pasal disebut dalam surah Asyar, hendaklah kita bersedia untuk hari besok. Hari besok-besok. Hari ni hari Sabtu, esok hari Ahad. Sampai hari Ahad, kita ingat tak apa berlaku hari Sabtu. Kita tahu. Macam tu lah lebih kurangnya. Gambaran ni.
1: Baik. Doktor, tadi doktor dah cakap persediaan untuk hari esok. Saya kenal tak doktor nanti dekat alam sana?
2: Dia orang-orang beriman, dia saling kenal.
1: InsyaAllah.
2: Tahiyyatuhum fiha salam. Mereka akan bertemu dan mengucapkan tahniah. Itu disebut dalam surah Ibrahim.
1: Baik.
3: Doktor tadi bercakap tentang persediaan kan. Kita ni berbicara dan berbincang tentang orang kata perkataan tentang alam barzah ni. Tapi kita penghujung ni kita nak mungkin nak tanya kepada doktor lah. Sebenarnya apa persediaan terbaik untuk kita sendiri nak memasuki alam barzah ni? Kita cerita pasal alam barzah ni banyak. Daripada permulaan tadi, berlatu tadi sampai lah waktu ini. Jadi apa sebenarnya persiapan terbaik kita untuk kita menuju ke sana?
2: Dia macam ni lah. Macam nak masuk dewan peperiksaan lah. Kena baca buku. Kena sediakan peralatan untuk menjawab. Nanti dalam dewan pinjam pensel orang, pinjam pemadam orang, tak betul. Jadi kena ada persiapan kalau nak masuk dewan peperiksaan. Di sini nak masuk alam barzah, apa persiapan dia? Antaranya yang paling penting sekali, amalan. Kerana dia saja. Itu pasal Rasulullah kata, pergi, balik dua, tinggal satu. Pergi tiga, balik dua, iaitu harta dan juga anak-anak, keluarga, isteri tak tunggu, balik, anak balik, semua balik. Mm-hmm. Yang tinggal bersama kita ialah amalan kita. Itu pasal Imam Syatibi, kalau saya boleh tambah. Bahaisul fata yartak fi zulumati minal qabri yalqahu sanan mutahallilah. Dia sebut dalam matan dia. Dia kata bila kita dibawa masuk dalam alam kubur, memang gambaran kita tahu gelap gelita. Tiba-tiba dia nampak terang benderang macam spotlight. Maka dia tanya, siapa gerangan Tuhan hamba? Maka waktu bercakap, itulah amalan-amalan ayat Quran yang kamu baca masa di dunia dahulu. Sekarang tak nampak. Kita baca Quran tak nampak bersinar. Betul. Bila kita mati baru dia bayar gaji kita. 60 tahun bekerja akan dibayar gaji di alam barzah. Itulah satu amalan-amalan. Jadi persiapan kita ialah amalan kita lah. Amalan kita. Dan adalah beberapa doa macam kita baca, Allahumma hawin alaina sakaratil maut, ya Allah, permudahkanlah aku ketika nyawaku nak dikeluarkan. Dan ada guru saya, dia bagi satu ayat daripada surah Yusuf, ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ayat 101 daripada surah Yusuf. Iaitu kita berdoa di hujung-hujung usia kita, moga Allah Ta'ala matikan kita sebagai seorang Islam dan gabungkan kita bersama dengan orang-orang yang salih. Banyakkan doa baca ni. Jadi macam kesimpulannya ialah amalan, buatlah amalan baik. Amalan itulah teman kita di akhirat nanti.
1: Bersedia dengan amalan yang baik untuk alam selepas ini. Pencerahannya amat bermakna. Terima kasih banyak-banyak yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh mengenai wahai roh, masa untuk pulang.
3: Baik, dan minggu depan kita masih lagi bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bagi kita nak bincangkan topik yang semakin lama semakin menarik berkenaan tentang alam kubur, antara kenikmatan dan keazaban. Bila cakap tentang nikmat ni, semua orang suka lah nikmat, kan. Maksud dalam alam kubur luas lah, benda-benda. Tapi yang perkataan azab ni,
1: kita dah bincang minggu ni roh, minggu depan sambung kubur.
3: Jadi insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Terima kasih Doktor atas kesudian untuk kita teman berteman pada pagi ini, dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teruskan setia bersama dengan kami, Nasional FM dan Salam FM.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia. Meninggikan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan nama Allah, yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar dan mengetahui.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. 5.15 minit pagi waktu yang kedua terusan Amri edisi hari ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bertemu hari ini di tanggal hari yang baru. Hari dah tentulah kita bersama di hari yang berbeza kan. Jadi alhamdulillah kita berada di tanggal 2 Julai 2026 Masihi, dan alhamdulillah juga hari ini bersamaan 7 Safar 1448 Hijri. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita citakan, insya-Allah dipermudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini juga jangan lupa untuk terus dengarkan Salam FM. Kita bersama di pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Berbicara tentang sejarah yang pernah dialami oleh pelbagai tamadun pada ketika dulu, dan antara tamadun yang besar iaitu tamadun Eropah, dan ketika itu kerajaan yang besar adalah Empire Rome yang menguasai sebilangan besar, boleh katakan keseluruhan Eropah, termasuklah kepada negara Arab. Tetapi kerajaan Rom ini pernah dikalahkan oleh orang Arab. Ini walaupun mereka memenangi Parsi, tapi akhirnya mereka ditewaskan oleh orang Arab. Bayangkan, mereka baru saja menang dengan Parsi dalam banyak siri peperangan, tapi akhirnya mereka jatuh dalam peperangan bersama dengan orang Arab, dan akhirnya Palestin, Syria, Mesir jatuh ke tangan orang Arab. Walaupun mereka dapat pertahankan Turki daripada menyekat kemarahan orang Arab, maknanya orang Arab tak sempat nak dapat mengambil alih kerajaan Rom di Turki. Namun pada tahun 717, orang Arab dikalahkan di Konstantinopel, yang menyaksikan berakhirnya ancaman Arab di timur, yang mana ketika di barat, Empire Rom ini melancarkan peperangan dengan orang Bulgar, iaitu antara orang Avar dan juga orang Bulgaria. Jadi setengah serangan ini berjaya, tapi ada juga yang gagal dan menyebabkan ramainya maharaja-maharaja Rom mati, dan akhirnya Empire Byzantine bagaimanapun menjadi kuat kerana musuh-musuhnya berperang sesama sendiri. Jadi bila mana begitu, Rom secara tidak langsung dia menjadi pulih, maknanya walaupun dia pernah menang tapi dikalahkan oleh orang Arab, tapi orang Arab akhirnya dikalahkan balik oleh orang Rom, dan kerajaan-kerajaan lain akhirnya mereka bergaduh dan berperang sama sendiri, menjadikan kerajaan Rom semakin pulih dan semakin berkembang di barat, begitu juga berkembang di sebelah timur. Mana di barat ini bererti mereka berkembang banyak di kawasan belah-belah Eropah, dan berkembang di timur maknanya mereka dapat berkembang di sekitar kawasan Syria, Armenia dan sebagainya. Itu antara orang kata peningkatan kerajaan Empire Rome. Tetapi tidak boleh dilupakan bahawa kerajaan ini akhirnya mengalami zaman kejatuhan. Dia lebih kurang tahun 1025 hingga 1400 begitu, merupakan zaman-zaman kejatuhan Empire Rome. Yang segala kejatuhan yang terbesar iaitu pembukaan kota Konstantinopel oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Tapi sebelum daripada mereka dikalahkan secara total oleh kerajaan Turki Uthmaniyah, mereka pernah jatuh mengalami proses kejatuhan yang sangat banyak. Antaranya pencerobohan daripada Turki, ceroboh, dan akhirnya mereka kalah, tapi mereka dapat menyelamatkan kembali kerajaan dan juga negara-negara yang pernah ditakluki, dan akhirnya mereka lemah balik dengan kekurangan dana. Maka bila mereka lemah dengan kekurangan dana kerana pemerintah atau maharaja-maharaja banyak membazirkan wang ringgit, dan juga mereka banyak membazirkan ketenteraan, maka bila mana mereka lemah disebabkan ekonomi, maka orang Turki menyerang kembali dan menawan lebih banyak kawasan-kawasan di sekitar Eropah dan juga kawasan Turki. Sedangkan pada ketika itu Turki ditakluki oleh Empire Rom, tapi oleh kerana Rom kekurangan dana, maharaja banyak menyalahguna kuasa dan seumpamanya, maka orang Turki menyerang kembali Rom, dan akhirnya mereka berjaya mengambil kembali banyak kawasan di sekitar kawasan Turki. Adapun di barat, bangsa Eropah sendiri mengkhianati Empire Rom, yang mana mereka sendiri pernah menyerang ibu kota Konstantinopel ni, dan Empire itu kehilangan ibu kota pada tahun 1200 macam tu, dan akhirnya mereka rampas kembali pada tahun pertengahan antara tahun 1200 hingga 1300 macam tu. Dan itu dipanggil fasa lemah dan fasa kejatuhan, tapi mereka mengalami fasa kemusnahan, iaitu bila mana ekonomi makin teruk, ketenteraan tidak mencukupi, tidak mendapat sokongan daripada Kristian Ortodoks, termasuklah di Itali sendiri, maka mereka akhirnya kehilangan lebih banyak kawasan kerana apabila Turki semakin hebat dengan adanya kerajaan Turki Utsmaniyah, akhirnya banyak kawasan-kawasan yang pernah mereka jajah akhirnya diambil oleh orang-orang Turki, sehinggalah kepada yang terakhir bangsa Turki dipanggil Turki Utsmaniyah ini berjaya menakluki Constantinople dan berakhirlah Empire Byzantine pada tahun 1453 dengan pembukaan kota Constantinople oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita berhenti di situ, nanti kita sambung dengan episod yang lebih istimewa, iaitu kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita akan cerita dengan detail insyaAllah dalam episod seterusnya. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Bersama kami di Salam FM, salam untuk semua. Nanti saudara, seketika nanti kalau Allah, kita akan bawakan untuk sama-sama kita dengarkan surah Al-Baqarah ayat 210 hingga 213. InsyaAllah kita akan sama-sama dengarkan bacaannya sebentar saja lagi. Dan Khalaqah Hadis akan menemui saudara pada pukul 5.40 minit pagi, insyaAllah. Dan mereka akan kongsikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri selepas ini. Salam FM, salam untuk semua. Bismillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 210 hingga 213.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan keadaan azab Allah kepada mereka dalam lindungan-lindungan awan bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya. Padahal telah pun diputuskan perkara itu, balasan azab yang menimpa mereka, dan kepada Allah jua kembalinya segala urusan.

bertanyalah kepada Bani Israel, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka. Sedang mereka masih ingkar juga. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya.

Kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang-orang kafir sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa dengan imannya lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir itu pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah, Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira menurut undang-undang peraturannya.

0: Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga, dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang betul lurus menurut undang-undang peraturannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya nak berkongsi tentang kecil di dunia, besar di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada suatu kesusahan, maka Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan yang terdapat pada hari kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hidup ini adalah roda pertukaran. Hari ini mungkin kita di atas dan senang, tetapi esok lusa mungkin kita berada di bawah dan memerlukan pertolongan. Hebatnya aturan Allah, dia tidak membiarkan kita bersendirian. Allah menjanjikan satu pelaburan akhirat yang sangat menguntungkan. Apabila kita meringankan beban orang lain, sama ada dengan bantuan wang ringgit, tenaga, berkongsi ilmu, atau sekadar meminjamkan telinga untuk mendengar masalah mereka, kita sebenarnya sedang mengurangkan beban diri kita sendiri di padang mahsyar kelak. Bayangkan kesusahan di hari kiamat, suatu hari yang tiada siapa dapat menolong sesiapa. Namun, asbab kebaikan kecil kita di dunia yang pernah melapangkan dada seorang insan yang buntu, Allah hantarkan bantuannya untuk melepaskan kita daripada huru-hara kiamat. Oleh itu, mari kita suburkan sifat empati dalam diri kita. Jangan pernah mempelekehkan sebarang bantuan yang mampu kita berikan. Jika nampak kawan dalam kesulitan kerja, bantu sekadar mampu. Jika nampak ahli keluarga dalam kesempitan, hulurkan sokongan. Jika nampak seseorang yang sedang menanggung masalah, bantulah apa yang patut. Ingat resipi mudah ini. Jika kita mahu urusan kita dipermudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka permudahkanlah urusan hamba-hambanya di bumi. Semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan hambanya yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Syakim.
2: Baik, balik sama Anak Ismi Amri. Hebat, semasa halal kita nak kongsikan kepada saudara di mana sistem My E-Halal akan ditutup sementara bermula 24 Julai 2026 iaitu Jumaat ini pada pukul 6 petang hingga 25 Julai 2026 hari Sabtu 11.50 minit malam. Jadi penutupan sementara ini dilaksanakan bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf sistem berjalan dengan lancar. Jadi sebarang pertanyaan ataupun permasalahan boleh dikemukakan melalui email di icthalal@islam.gov.my. Kita kongsikan juga maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.59 minit pagi. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah, hari ini 7 Safar 1448 Hijri, hari Rabu 22 Julai 2026 Masihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Jadi saudara, bangun pagi, jangan buat apa-apa lagi. Mungkin ada yang pagi ni dah tersedar, terbangun. Alhamdulillah, kita kalau boleh kita amalkan tarik nafas panjang-panjang, terus kita ucapkan alhamdulillah. Sebab Allah kurniakan kita untuk bangun pagi ni, kurniakan nafas untuk kita, alhamdulillah, bangun dengan kesihatan yang baik, bangun untuk kita bersiap untuk kita menunaikan solat fardu subuh dan kemudian kita pergi ke tempat kerja, kan? Jadi tekadkan diri kita, insyaAllah, untuk sentiasa bersyukur kepada Allah, sebab lagi banyak kita syukur, kan, lagi banyaklah sebenarnya, kan, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi banyaklah kita tak berkira dalam segala hal, sebab yalah, bagi banyak sangat, dalam banyak sangat nikmat dunia ni, kan, kita akan sentiasa bersyukur walaupun kita ni diuji, insyaAllah. Moga Allah sentiasa rahmati kita. Jom kita dengarkan daripada Rabbani Husnul Khatimah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, mari bersama Ana Ismi Amri, 6.23 minit pagi. Jom kita nak sama-sama bawakan saudara untuk kita kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my. Di laman nasional, saya nak kongsikan tajuk-tajuknya. Yang pertama, perhimpunan bulanan IPKKL waktu malam mencerminkan komitmen polis bertugas 24 jam. Ini mungkin pertama kali saya dengar ataupun mungkin pernah dilaksanakan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terbaik juga sebenarnya. Kita kongsikan juga ni nikmat yang Allah berikan. Kasih bertaut. 22 tahun hilang wanita Malaysia ditemui di Flores. Selamat pulang ke tanah air. MasyaAllah, Alhamdulillah. 22 tahun terpisah daripada keluarga. Jadi kalau kita tu tak tahu bagaimana nak menggambarkan kerinduan kita. Tapi Alhamdulillah, syukur dengan nikmat yang Allah SWT kurniakan untuk bersama, dapat berjumpa di mana akhirnya wanita ini ditemui di Flores di Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air dan telah tiba semalam. Mana yang sebenarnya baca di portal berita RTM ni, berkerusi roda dah wanita tersebut. InsyaAllah, moga diberi kesihatan yang baik. Dan seterusnya, projek Sabah Southern Madani Link perkukuh kestabilan keselamatan bekalan elektrik. Dan seterusnya juga, penyatuan industri veterina perkukuh sekuriti makanan negara. Kerana ia disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh sekuriti makanan negara. Dan meningkatkan kesiapsiagaan Malaysia lah berdepan cabaran baharu. Seterusnya, kes gaduh di luar sekolah dalam tindakan perundangan. Risau kita tengok. Mungkin ada yang menonton beberapa video yang tular di media sosial. Allahu Akbar. Sampai melibatkan kecederaan yang agak serius jugalah. Kita doakan yang terbaik untuk adik-adik yang masih lagi belajar. Allahu Akbar. Kalau ada sebarang perkara yang mungkin kita tak mampu nak selesaikan, takut Berlaku pergaduhan dan juga sebagainya, mohonlah orang ketiga, kawan-kawan kita yang boleh neutralkan keadaan. InsyaAllah, moga Allah bantu kita semua. Jangan gaduh ni, bahaya tahu tak. Sayangilah jiwa kita ni, muda lagi. Kita takut nanti di masa hadapan dan kita tak tahu nanti asbab apa yang kita lakukan tu, hukuman yang akan diterima. Allahu Akbar. Dan seterusnya juga, semakan kenaikan pangkat pengiktirafan prestasi mampu dorong khidmat lebih cemerlang. Seterusnya, kita kongsikan sumbangan RM2 juta untuk Institut Pemikiran Al-Quran. Ini kongsi yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan yang terakhir, kita kongsikan e-hailing di Perkasa sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Ini mungkin boleh membantu jugalah mereka untuk sama-sama menjana pendapatan. Dan peranan pemandu e-hailing ni sebagai penghubung pertama antara pelancong dan juga negara dan kita semua ni. Kadang-kadang saya pun dulu pernah pagi-pagi kan, tak ada transport nak pergi konti. Ingat lagi pukul 3 pagi, masuk konti pukul 5, 3 setengah pagi saya dah book Grab. Dah book lah e-healing sebenarnya. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah, moga Allah bantu kita dan bantu e-healing yang terus diperkasa sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Okay, jadi itu yang kita kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my. Nida Willy Islam akan bersama kita 6.30 minit pagi. Ini dia Firdaus Firabit dan juga Gauna Syed Kasimu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terima kasih kerana terus bersama Anais B. Amri. Alhamdulillah, hari yang indah untuk kita bersama di pagi Rabu. Alhamdulillah, cuaca di luar hujan. Tadi saya keluar sekejap daripada kunti ni, ditegur lah rakan-rakan di RTM ni. Katanya hujan kat luar. Alamak, patutlah saya rasa macam sejuk semacam. Rupanya betul lah, memang kita di Kuala Lumpur ni sedang hujan. Jadi terima kasih semua yang terus bersama kami. Alhamdulillah, moga kita dapat kongsikan yang terbaik hanya di Salam FM, insyaAllah. Dan kita nak kongsi juga pada pagi ini, di pagi Salam, topik kita insyaAllah, berapa jauh saudara-saudari pernah berjalan kaki? Kita nak tahu juga ni kan, berapa jauh yang kita pernah berjalan, bukan sekadar dari parking ke pejabat mungkin. Malah ada yang mungkin berjalan untuk bersenam. Ada yang sanggup berjalan berkilo-kilometer demi untuk sampai ke destinasi. Tapi pernah kak? Pernah tak kita terfikir bahawa kita mampu berjalan tanpa henti sebenarnya? 5 km, 10 km, ataupun lebih jauh daripada itu. Jom kongsikan pengalaman saudara-saudari, insyaAllah. 03-2288-7111 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Kita hari tu dengar berita kemunculan beliau ni, tapi belum muncul lagi. Kita doakan yang terbaik, tapi beliau sentiasa berada di belakang tabir dan masih lagi sebenarnya aktif dengan karya seni. Kita dengarkan Wahida, ini dia Binafsyah, Salam FM.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wasihataka qabla saqamik, wafaraghaka qabla shughlik, washababaka qabla haramik, waghinaka qabla faqrik. Yang bermaksud, rebutlah lima peluang sebelum datangnya lima. Hidupmu sebelum matimu, sihatmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum fakirmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM.
5: Salam untuk semua. Glosari Islam.
6: Qardul Hasan. Perkataan Qardul Hasan bermaksud pinjaman ikhlas ataupun pinjaman yang tidak melibatkan faedah atau syarat-syarat tambahan pada saat pengambilan pinjaman. Walau bagaimanapun, peminjam boleh mengikut budi bicaranya membayar balik tambahan wang yang lebih banyak daripada wang yang dipinjam sebagai tanda berterima kasih.
7: Hashtag Penyiaran Jakim.
8: Selamat pagi kepada yang terus mendengarkan kami di Melaka 102.5. Pagi ni hujan di Kuala Lumpur, mungkin ada di kawasan-kawasan lain pula. Saya pun dah ditegur kawan saya tadi baru saya tahu, oh hujan rupanya. Tengok sekejap di cermin di luar ni kan. Sebenarnya bila kadang-kadang kita lihat hujan tu kita rasa tenang bila dengar bunyi hujan. Tak tahu kenapa. Kan ada orang suka mungkin dengan bunyi hujan tu, dia rasa macam, tak tahulah, dia rasa macam satu perasaan yang tak tahu nak, sukar nak digambarkan. Tapi dia rasa seronok lah, best sebenarnya. Kan? Tak percaya dengan hujan, jangan main hujan, nanti demam, okay? Jadi kita nak kongsi jugalah kepada yang memandu pada pagi ini, untuk adik-adik, abang-abang, kakak-kakak mungkin kot, ya, kan? Yang menggunakan, kita semua mengguna jalan raya, betul. Tapi yelah, kereta kita ni mungkin berbeza. Ada yang pakai kereta biasa, ada yang pakai konti, kan? Ada yang beratus ribu, ada yang berjuta keretanya. Tapi ingat, ni satu yang kita nak kongsi daripada Timbalan Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Datuk Hasbi Habibullah, bahawa individu yang menggunakan jalan raya untuk menguji kemampuan kelajuan motosikal ataupun kereta, yang bawa motor pun jaga-jaga, boleh dikenakan tindakan meskipun tidak berlumba dengan kenderaan lain. Saya selalu jumpa pagi-pagi tu, Allah, pernah hampir nak dilanggar pun ada. Tapi Alhamdulillah, Allah selamatkan saya. Alhamdulillah. Tahu kan kita nak pergi ke konti tu. Jalan awam termasuk laluan yang lurus tidak boleh dijadikan tempat untuk menguji kelajuan kenderaan kerana aktiviti sedemikian sepatutnya dilakukan di litar lumba. Ingat tu, jadi kepada kita yang mungkin yang memandu kereta, motosikal, menunggang motosikal, hati-hati jugalah. Tapi sekarang Alhamdulillah, mana yang dah ada dashcam tu, mudah untuk kita laporkan sebarang pelakuan yang memandu laju di jalan raya. Nak test kelajuan kereta dengan motosikal ni, pergilah litar, kan lagi senang. Okey, jom kita dengarkan daripada Halim Ahmad, Ketika Hanya Namamu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Okey, baik, kita berada di penghujung waktu yang ketiga Tukar Sana Amri. Kita berbaki satu waktu lagi selepas ini untuk kita bersama, dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi selepas ini untuk kita sama-sama mengetahui berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan, insyaAllah. Jangan lupa di media sosial kami, kami ada kongsikan berapa jauh saudara-saudari pernah berjalan kaki. Ha, kalau sebut tentang jalan kaki ni, saya pun ada satu pengalaman, ya Allah. Nanti kita ceritalah. Mungkin bagi setengah orang, ya, perkara biasa lah. Jalan dari rumah ke kedai, daripada parking, nak ke rumah, nak ke pejabat dan juga sebagainya. Tapi ada juga yang pernah berjalan kaki sampai berpuluh-puluh kilometer. Ha, kan? Mungkin sebab menyertai acara maraton ke, mendaki ke, ataupun mungkin we have no choice, tak ada pilihan lain. Ha, kan? Boleh kongsikan kepada kami kenapa ada yang kata berjalan kaki ni memenatkan, ada yang kata exercise, come on, boleh je, kan? Ada yang rasa ia satu pengalaman yang menyeronokkan. Kongsikan kepada kami 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Dan menanti di waktu yang keempat, waktu yang terakhir Tugasan Amri selepas ini, kita nak dengarkan lagu baru daripada Hijaz, Akhir Bersamamu.

0: aku orang nak rindu.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita buat pula walaupun perjalanannya memakan masa. Jadual asalnya kita nak bawa balik pada Disney lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Peneraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syaban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan setiap ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
3: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
4: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
5: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
6: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Click mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut Tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: 22 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak.
1: Pelantikan... Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
2: Salam
4: untuk semua.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
8: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
4: Seperti biasa saya Yuni Yunus
8: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
4: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
8: saya Arif Razi akan temani anda.
4: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
2: Salam FM.
4: Salam untuk semua.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tak perlu nak tunggu hari Jumaat pun, hari biasa pun insya-Allah boleh kita gandakan. Kita doakan semoga kita dapatkan syafaat darinya insya-Allah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada pagi ini kita bertemu di tanggal 7 Safar 1448 Hijri, hari Rabu 22/7/26. 22/7/26, okey. 22 Julai 2026. Masih lagi berbaki beberapa hari lagi dalam bulan Julai. Cepatnya nak berakhir bulan ni kan. Terima kasihlah kerana terus jadikan Salam FM sebagai saluran inspirasi saudara-saudari. Dan kita nak bawakan untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Akil. Dan selepas ini saya nak kongsikan juga pandangan daripada pendengar-pendengar kita tentang topik pagi ni, jalan kaki. Selepas ini insyaAllah jom sama-sama kita dengarkan.
6: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
10: Azam, Zam, tolong Mak Su beli minyak satu botol kejap dengan telur sepapan kat pasar mini depan tu. Boleh, Zam?
11: Tembak.
10: Azam.
11: Janganlah. Aduh, Zam. Apa benda lah. Sebelah kanan. Habis betul kabur lah korang ni.
10: Ya Allah, budak bertuah ni. Azam.
11: Mak Su, kenapa jerit-jerit ni Mak Su? Terkejut Azam.
10: Mak Su tak jerit tau. Mak Su panggil elok Azam tak dengar. Dia ni.
11: Mak Su panggil ke? Tak ada pun.
10: Memanglah tak dengar, tak ada. Sebab kamu tu sibuk dengan telefon tu. Budak Azam ni. Kalau mak kamu tahu, dia hantar kamu ke sini suruh mengaji dengan Pak Su. Tapi lain kau buat, Azam.
11: Mak tu semua tak boleh. Nak main game pun nak marah.
10: Kalau Mak Su pun Mak Su marah tau. Ni dah mengadap gadget memanjang je ni. Mestilah dia marah. Ni kalau dia tahu ni, dia mesti denda kamu 10 hari tak boleh mengadap apa-apa gadget, faham?
11: Tak. Kita tak. Mak tu tak macam Mak Su. Kalau Mak Su, boleh bawa bincang lagi. Mak Su, janganlah beritahu Mak.
10: Mak Azam tu Kak Long Mak Su tau. Kamu ingat dia nak dengar cakap Mak Su? Rasanya dia lagi kenal helah kamu ni.
11: Azam nak Azam tolong Mak Su beli apa tadi?
10: Beli minyak dengan sepapan telur. Nah, duit dia. Simpan elok, kang. Cece pula nanti.
11: Tak.
10: Tak payah sambil jalan, sambil mengadap game tu. Kata cece duit tu nanti.
11: Ya, dah ambil ni. Okey, Pak Mak Su. Ni apa? Tepung dengan telur yang tadi?
10: Minyak dengan telur. Aduh, budak ni.
11: Betul lah Azam cakap tadi. Minyak dengan telur.
10: Tadi kamu kata tepung. Dah, cepat. Simpan duit tu. Leka sangat main game.
11: Tak apa. Janganlah risau. Mak Su ni, baiklah.
10: Astagfirullahalazim. Azam, kan dah tersembam dalam longkang tu. Ya Allah, tadi nasihat tak nak dengar. Cepat.
11: Aduh, sakitnya. Tolong Azam, Mak Su.
10: Azam, kenapa ni? Kan dah cakap dah. Ni lah akibat ni kalau tak dengar cakap orang. Leka sangat, asyik sangat dengan game dia ni. Ya Allah.
11: Tolonglah dulu, Mak Su. Nak ceramah kejap lagi lah.
10: Geram betul lah. Cubit mulut ni kan. Dah. Kiri, Mak Su pegang ni.
11: Masuk. Mana telefon Azam ? Game Azam tadi tu. Mak Su mana? Mana Mak Su?
10: Mana lah Mak Su tahu? Kan kamu yang pegang tadi.
11: Mana ni Mak Su?
12: Assalamualaikum. Apalah dua kesayangan saya buat kat longkang ni.
10: Ya Allah bang, tengok ni anak buah saya ni. Pening saya bang. Buat perangai. Kan hari tu Kak Long baru je cerita dia pening dengan Azam ni. Asyik sangat dengan gadget dia. Makin dia nak kan. Tadi sambil jalan sambil main game. Tengok masuk ke dalam tu.
11: Maksud ustaz ni sakit tau. Ustaz mana boleh gelakkan orang.
12: Memang betul-betul tak boleh gelakkan. Maaf ya. Tapi ni lucu sikit. Sebab Azam degil, terus terkena ingatan ujian daripada Allah. Dahlah jatuh longkang. Lepas tu mesti gadget rosak ataupun hilang kan.
11: Dah hilang masalahnya. Takkan jauh sangat terbelanting masa Azam jatuh tadi.
10: Eloklah kalau terbang jauh lagi. Bagus kalau hilang terus.
11: Maksud ni janganlah. Azam baru nak tenang-tenangkan hati ni. Nak hilangkan stres main benda semua tu.
10: Banyaklah stres awak tu ya. Tu mak ayah Azam tu kerja siang malam tau, nak cari duit untuk Azam. Azam tahu tak?
12: Dah. Sudah tu Azam, mari sini. Duduk dekat kati pangkin bawah pokok.
11: Terima kasih Pak Su Ustaz.
12: Tolong ambilkan ubat nak bersihkan luka lutut Azam ni.
10: Baik bang.
11: Aduh Ustaz, habislah mak dengan ayah marah Azam ni.
12: Kenapa pula diorang nak marah? Sebab yang macam Mak Su cakap tadi ke? Kalau sebab tu, memang patut Azam kena tegur. Marah lagi supaya tak terjadi lagi macam ni. Nasib baik jatuh dalam longkang depan rumah Pak Su. Itulah, mana boleh buat perkara ataupun kerja sambil mata tu mengadap gadget. Mengadap game aja. Bahaya dan tak menyihatkan. Boleh jadi kemalangan lagi besar. Bila terlebih jadi apa?
11: Perkara yang laruh.
12: Laruh. Macam mana? Lagi sekali?
11: Laruh.
12: Pandai. Perkara yang melalaikan jiwa kita. Agama pun larang. Bahkan Nabi pesan jangan kita melalaikan jiwa kita dengan disibukkan dengan perkara yang laruh. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain yang berapa? Antara keelokan seorang mukmin meninggalkan perkara yang tak ada faedah bagi dirinya. Faham?
11: Faham Ustaz, Azam faham. Memang Azam salah, terlalu leka. Tapi boleh kan guna gadget tapi kita berpada-pada kan, Pak Ustaz?
12: Ah, boleh pakai handphone. Cuma bila berkaitan teknologi ni, kena faham satu benda. Apa kata Sheikh Qardawi sebut? Katakan ya kepada teknologi, katakan tidak pada kebaratan. Maksudnya, kita tak tolak teknologi. Yang kita tolak benda lara, benda maksiat. Jadi gunakan di jalan kebaikan, bukan sebaliknya.
11: Baik Pak Ustaz. Maksud ni apa tadi, tepung dengan telur belum beli ni?
10: Minyak bukan tepung. Ya Allah, budak ni.
11: Aja je.
10: Nah, tengok tu. Ni tak berubah perangai. Geram betul. Keluarga Ustaz Angkil.
13: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
9: Baik, selamat pagi. Salam pagi Rabu kepada saudara-saudari yang terus dengarkan kami. Alhamdulillah, pandu kereta berhati-hati. Di Lembah Kelang ni hujan, termasuklah di Angkasa Puri, Kuala Lumpur ni. Okey, kita nak sambung perkongsian kita di pagi Salam ni tentang jalan kaki. Berapa jauh saudara-saudari pernah berjalan kaki? Okay, ada satu pengalaman nanti dah saya nak kongsikan kalau saya ingat. Saya pun ada peringat kita ni daripada dia memang daripada luar negara ni, Perth List. Terima kasih Fahmi. Saya pada 5.10 minit pagi dah dengar abang. Oh, terima kasih. Saya pernah jalan kaki lebih kurang 10 km. Tapi masa tu pergi hiking lah. Mula semangat tengah jalan tu, mula fikir nak patah balik. Asyik-asyik minum air, asyik-asyik minum air. Nasiblah kita bawa water bag tank tu, so mudahlah kita sedut air. Oh, yelah. Oh, saya pun dah lama teringat zaman-zaman hiking tu. Tapi tak apalah, itu kenangan lama. Jadikan pengalaman. Okey, ada yang share juga ni. Paling jauh saya pernah berjalan kaki, alah, pergi masa brisk walk je. Itu je yang mampu. Kita ni nak turunkan berat badan, wak. Doa-doakan insyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Okey, itu pun salah satu bentuk exercise insyaAllah. Kalau ada yang nak lakukan, tak semestinya kalau ada orang yang nak turunkan berat badan ke. Dan yang penting kita semua ni nak jaga kesihatan. Kenalah kan. Okey, kita ada pendengar kita sekejap. Kita nak ambil panggil dulu. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam DJ Amri. Selamat pagi.
9: Ya, selamat pagi. Apa khabar?
14: Alhamdulillah. Macam inilah.
9: Alhamdulillah. Dah sarapan ke?
14: Belum lagi.
9: Alamak, okey.
14: Macam dah tahu
9: eh. Eh, tahulah. Lepas ni tak nak tanyalah. 7.23 ni. Kalau sebelum 7.30 ni mesti tak makan ni. Biasa makan lepas pukul 8.
14: Ya betul, 8.30.
9: Okey, tak ada tanya dah. Tak ada soalan dah lepas ni. Dah makan ke belum?
14: Eh, boleh. Tanya je.
9: Okey, baik. Kita nak tahu Rustam, berapa jauh Rustam pernah jalan kaki?
14: Saya pernah jalan kaki, kadang-kadang tak adalah jauh. Tak, kadang-kadang dalam 1 kilo macam tu je.
9: Okey.
14: Tapi walaupun tak jauh, kita jalan hari-hari.
9: Oh, jalan hari-hari. Okey, faham.
14: Jalan hari-hari.
9: Tapi itu pun bentuk exercise juga tu. Bekerja lah kan?
14: Ya, sebab kita pergi kerja, balik kerja, jalan, pergi kerja pun jalan. Macam tu.
9: Faham, faham. Okey, tapi tak apa. Ini mesti, berat badan pun stabil dan juga sebagainya. Kira exercise juga tu.
14: Situasinya tak.
9: Rostam.
14: Situasinya berat badan saya tak stabil.
9: Oh, ya ke?
14: Tak stabil dengan ketinggian saya.
9: Biasalah. Kalau saya pun duduk Pulau Mutiara tu, tak tahu apa jadi dengan saya.
14: Dia makan tak berhenti juga. Makin okay, kita jalan, kita makin rasa lapar.
9: Ya, faham, faham. Tapi saya memang kita. Saya memang tak boleh kalau kat sana mesti saya banyak makan, Ustam. Tak tahulah kenapa. Sebab mungkin kita ni ada genetik Pulau Mutiara kan, tu yang tak boleh tu.
14: Bukan, dari sudut pandangan saya pula. Kalau DJ Amri banyak makan pun saya tak terkejut tau.
9: Apa? Kenapa?
14: Sebabnya dekat sini memang perlu kita cari makan dan air sebab panas.
9: Iya, baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih Rustam.
14: InsyaAllah, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tu pendengar kita yang berkongsi. Lepas ni kita nak kongsi, ada yang share berjalan kaki ke pengangkutan awam setiap hari nak pergi kerja, Isnin hingga Jumaat. Selepas ini kita akan kongsikan kepada saudara daripada pendengar kita ni. Alhamdulillah, ada yang kongsi kepada kami. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan 200 Salam. Dan selepas ini kita nak dengarkan daripada FBI berkaitan bersama Abang Iwan Syahman, Cerah Cermin Hidayah. Salam FM, salam untuk semua.
6: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa asli Temiak. Lughatus Salam.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslinda Kamarudin dan hari ini kita dalam segmen Lughatul Salam. Hari ini kita akan belajar bahasa orang asli dari suku kaum Temiar. Perkataan ini yang selalu kita gunakan untuk menjamu selera. Yek, Ichen, Cekca. Yek, Ichen, Cekca. Yek, saya. Ichen, mahu. Cekca, makan. Yek, Ichen, Cekca. Saya mahu makan. Baiklah, sekian untuk hari ini. Yang paling penting, jagalah pemakanan kita. Semoga dijauhkan dari segala penyakit. Sekian, Assalamualaikum.

Hari ini 9:07 pagi. Alhamdulillah, kita bawakan saudari yang terbaik di waktu yang terakhir tugasan Amri edisi hari ini. Okey, berapa jauh saudara-saudari ini pernah jalan kaki ni? Okey, ada yang share ni juga. Kalau berjalan dengan orang yang kita suka, 10 km pun tak apa bang. Macam 1 meter je rasanya. Eh, wah, awak jalan ke siapa ni? Orang yang kita suka, bukan main lagi eh. Ini Salam FM tau. Jangan main-main. Okey, Shima ada kongsi ni. Salam DJ, saya nak kongsi lebih banyak sikit. Okey, tak apa, saya baca je. Saya setiap hari Isnin sampai Jumaat memang guna pengangkutan awam untuk pergi kerja. Pagi-pagi lagi dah keluar abang. Abang siaran pukul 4 pagi, pukul 5 saya dah keluar dari rumah saya. Saya akan jalan kaki naik bas dulu. Dan kemudian daripada bas tu ke stesen LRT dan sambung pula. Tukar train. Balik kerja pun rutin yang sama. Jalan kaki, naik bas. Dan begitulah ceritanya. Kadang-kadang kalau fikir memang penat. Terutama kalau cuaca panas atau hujan. Tapi lama-lama dah biasa. Sebab yelah, saya tanggung kedua orang tua yang dah tak terdaya. Jadi anak bongsu kan. Abang-abang, kakak-kakak semua dah berpunya. Kita jalan, kena jaga keluarga dan macam mana, insyaAllah dek. Abang doakan yang terbaik, insyaAllah eh. Moga panjang umur, murah rezeki. Lepas ni ada transport sendiri, kenderaan sendiri. Mudah pergi kerja. Boleh bawa mak ayah ke mana-mana, insyaAllah. Syurga tu, Allahuakbar, awak jaga syurga sebenarnya. Okey, kita tadi di penghujung waktu yang ketiga, saya ada kongsi teaser sikit tentang lagu daripada Hijaz Akhir Bersamamu ni. Jadi saudara, sebenarnya kita dah tahu sebenarnya 3 dekad nama Hijaz ni jadi sebahagian daripada perjalanan muzik masyarakat Malaysia. Jadi mereka kembali menghadiahkan beberapa karya baru lah. Jadi salah satunya bertajuk Akhir Bersamamu ni yang mula dilancarkan di platform penstreaman digital pada Julai 2026. Abang Hijaz ni dia tahu je, dia keluarkan lagu-lagu ni memang seperti dengan hari lahir saya, masya-Allah. Jom sama-sama kita dengarkan daripada Hijaz Akhir Bersamamu. Salam FM, salam untuk semua.

11. Harap Mama baik-baik saja, Ma. Ini ada rakan dia ni dalam TikTok saya ni, rakan kepada Ma. Okey. Baik, kita nak sambung lagi untuk kita kongsi pada pagi ini. Sejauh manakah saudara-saudari pernah berjalan kaki? Kita nak tahu jugalah. Joe Amber kata, alah saya tak adalah jauh sangat. Brisk walk kat taman-taman. Okeylah. Okey. Ada Ina Syekh kata, saya pernah jalan kaki lebih 5 km. Sebab masa tu motor rosak pula, jadi kenalah tolak. Waktu tu malam, jalan tu macam tak berapa nak ada orang, jadi terpaksalah tolak hampir 5 km jugalah. Barulah tiba-tiba ada satu kereta yang berhenti tolong. Tapi nasib masa tu dengan suami, so macam tak adalah takut sangat. Okey, baiklah. Kalau nak cerita tentang pengalaman jalan kaki ni, sebenarnya saya pun ada pengalamannya. Tapi nantilah, sekejap lagi lah kita cerita. Bukan sekarang, sebab kita nak nantikan Kak Bedah ni, apa yang nak diborakkannya pada pagi ni. Borak je tahu Kak Bedah kan. Kita akan dengarkan sebentar lagi bersama Kak Bedah. Sekarang ni jom kita dengarkan dari Datuk Dora Arifin dan juga gandingannya Puteri Dahlia, Sabar. Salam FM, salam untuk semua. Semoga kita semua sabar-sabar pagi ni. Tak sabar, okey?

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Kak Beda Tudung Bawal. Kembali lagi seperti biasa. Apa khabar sayang-sayang sekalian? Tengah pergi kerja ke tu? Hati-hati memandu ya. Jangan stres-stres. Tenangkan diri ya. Hari ini Kak Beda nak sembang sikit tentang keadaan dunia sekarang ya. Kita tengok berita kan tentang krisis di Asia Barat yang semakin tegang sekarang ni. Bila keadaan di sana tak stabil, salah satu kesannya ialah harga bahan api boleh meningkat. Bila harga bahan api naik, kesannya bukan pada minyak kereta sahaja tau. Pada kos pengangkutan, harga barang pun boleh ikut naik. Sebab tu Kak Beda nak ingatkan diri Kak Beda sendiri dan juga pendengar-pendengar semua, masa inilah kita kena mula berjimat cermat ya. Bukan apa, kadang-kadang kita rasa perkara kecil je tu. Contohnya beli barang yang tak perlu, makan membazir ataupun berbelanja ikut nafsu. Sedangkan kalau kita pandai urus duit dari sekarang, sekurang-kurangnya kita boleh bersedia dengan kos hidup yang makin meningkat. Sebab apa? Sebab dalam Islam pun dah ajar kita supaya bersederhana dalam berbelanja. Jangan terlalu boros, tapi janganlah pula kedekut. Kan? Nanti dia kedekut sangat, apa pun dia tak beli. Dia makan biskut hari-hari. Naknya, tak bolehlah juga macam tu. Yang penting apa? Yang penting kita pandai mengurus rezeki kita yang ada. Mungkin kita boleh mula dengan perkara-perkara mudah. Contohnya, kita rancanglah perbelanjaan bulanan kita. Kita kurangkan pembaziran makanan. Dan kita fikir dua kali sebelum membeli sesuatu yang bukan keperluan. Contohnya apa? Contoh baju-baju yang tak perlu. Tudung-tudung bawal yang tak perlu. Kak Beda macam terasa tu lah. Iyalah, kita beli yang perlu sahaja. Macam baju kita pun dah banyak, tudung kita pun dah banyak, kita pakailah apa yang ada. Ingat ya sayang-sayang sekalian, dunia sentiasa berubah. Kadang-kadang perkara yang berlaku jauh dari kita pun boleh memberi kesan kepada kehidupan kita. Sebab tu sikap berjimat cermat bukan tanda kita susah, tapi tanda kita bijak mengurus kehidupan. Betul tak? Baiklah, Kak Beda rasa cukup untuk itu hari ini dulu. Semoga kita semua menjadi insan yang lebih berhemat dalam berbelanja dan lebih bersyukur dengan rezeki yang ada. Baiklah, nanti kita jumpa lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Ingat, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

Baik, kita dengarkan daripada Sol Al-Ghamidi. Maha kasih. Sekarang ini mahu kita 7.52 minit pagi. Terima kasih kepada saudara-saudari yang terus bersama kami. Dan selepas ini, saya nak serahkan tugas kundi ini. Siaran ini kembali kepada rakan-rakan saya dari stesen Nasya FM. InsyaAllah, tugas mereka untuk mengendalikan Nasya FM 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan 12.30 malam hingga 8 pagi, dengarkan Salam FM 8 jam bersiaran. Terima kasih semua. InsyaAllah, moga semuanya murah rezeki pada pagi ini, insyaAllah dimudahkan segala urusan. Jadi saya ada baca satu artikel, ada perkongsian daripada ustaz ni lah. Dia, manusia mula berubah bila hidupnya semakin senang, cara bercakap semakin tinggi, orang yang pernah membantunya dilupakan dan dianggap sebagai gangguan, dan dia menyangka kedudukan, harta dan pujian manusia adalah terus akan terus mengangkat namanya. Oh, jangan begitulah kan. Hakikatnya semua yang kita banggakan ini hanyalah pinjaman. Wajah akan menua, tubuh akan melemah, jabatan akan diganti dengan orang yang lain, dan harta akan berakhir dan juga menjadi orang, milik orang lain juga. InsyaAllah, moga kita dapat sesuatu daripada apa yang saya kongsikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.